0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Serah deh.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.

Jogja Istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata, posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih, posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih, posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Devki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
3: Gak tau.
2: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantub berada di Dusun Mantub, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantub terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantub diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

Halo pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Tidak terasa memang kita sudah ada di awal pekan ya. Edisi hari Senin, saya Agatha Erna kembali menyapa dalam Jogja siang ini. Tentu hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalaupun tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan pertandingan antara Inggris versus Meksiko, di mana Inggris unggul dengan poin 3-2 ya atas Meksiko dari ajang Piala Dunia 2026. Tentu pertandingan demi pertandingan terus akan kami hadirkan untuk Anda, terutama Anda para pecinta sepak bola. Baik, di siang hari ini nanti sesudah satu koleksi lagu saya akan bersama Anda dalam Halo RRI.

0: Iya, yang ditunggu-tunggu, kali yang menunggu program acara Halo RRI segera akan hadir di siang hari ini.
1: Pendengar, kita masih di program Halo RRI dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
2: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
3: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Siang hari ini pendengar Halo RRI. Halo.
2: Halo RRI, luar biasa. Di siang hari ini kita berdua, Erna.
1: Nggak biasanya ya.
2: Betul. Saya
1: sebentar Gus, ini mikrofonnya yang mana ya?
2: Yang mana ya?
1: Oke, nah, sudah. Tak pelorotkan satu-satu dulu ya.
2: Sudah ketemu ya?
1: Sudah.
2: Sudah ketemu okay. Ya. Biasanya saya sendiri, karena ada Erna.
1: Ya pasti juga benar sekali bersama ya. Di program Halo RRI. Mm-hmm. Jadi mungkin ada pendengar yang unek-uneknya itu sudah sedemikian banyak. Ya, numpuk gitu. Kan gak bagus ya, kalau unek-unek itu ditahan sendiri ya. Jadi mending dikeluarkan.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, keluarkan sekarang juga. Pastinya untuk mendapatkan solusi.
1: Iya, nah ini unek-unek apa Gus?
2: Unek-unek yang pasti ada terkait fasilitas publik yang mungkin perlu pembenahan. Dan juga terkait dengan layanan publik yang sampai saat ini kurang pas atau memang tidak sesuai dengan harapan. Dan ketika mungkin Erna sendiri kehilangan barang seperti STNK atau juga SIM dan lain sebagainya, begitu ya, bisa juga menyampaikan kepada kita.
1: Iya, begitu. Benar sekali. Jadi bukan hanya segala sesuatu yang kelihatan secara fisik ya.
2: Nah, betul.
1: Kadang-kadang
2: banget.
1: Kan fisik itu misalnya jalanan yang rusak, bolong atau berlubang, itu sering juga dilaporkan pendengar ya. Tapi layanan itu kan bukan kelihatan secara fisik kali.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan ini juga ini kan musim liburan nih Erna. Musim liburan ini biasanya warga masyarakat juga menuju ke destinasi wisata, tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, namun juga di luar Yogyakarta juga. Tapi ketika warga masyarakat yang dari luar Yogyakarta menuju ke Yogyakarta, ternyata di destinasi wisata itu mungkin ya tidak berharap mungkin anaknya hilang dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada kejadian kayak gitu, boleh juga bisa menyampaikan kepada kita. Yang pasti kita juga akan memberikan solusi agar nanti anak yang tidak ada di samping kiri, samping kanan begitu itu. Ya, bisa dilaporkan. Dan pastinya juga meskipun juga sudah berusaha di sekitaran destinasi wisata untuk mengumumkan begitu ya, tapi tidak ketemu juga. Pastinya kita juga akan mensosialisasikan melalui persatu begitu.
1: Iya, atau mungkin ini ya, kemarin kan jalur pendaftaran murid memang sudah ditutup, sudah diterima. Tapi kan sekarang lagi musim-musimnya daftar ulang.
2: Betul.
1: Ada mungkin yang apa ya, merasa kok kurang sreg, kemudian merasa haknya diambil, ada yang gak daftar ulang balik gitu. Nah ini seperti apa? Bisa juga disampaikan kan.
2: Betul
1: ya?
2: Betul banget, boleh. Karena SPMB kan memang boleh dikatakan sudah usai begitu.
1: Sudah
2: ya.
1: Usai.
2: Dan liburan masih cukup panjang, dan ketika Anda mempunyai problematika, baik itu teknis terkait dengan pendaftaran di
1: benar
2: SPMB
1: sekali.
2: Atau juga masalah lain dalam pendaftaran SPMB, boleh silahkan di sini, karena kita tidak hanya memberikan ruang, dan pastinya kita juga akan mencarikan solusi.
1: Benar,
2: membantu
1: sekali
2: para pendengar untuk bisa kita berikan jalan keluarnya begitu.
1: Benar sekali. Nanti pada waktunya juga Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan daerah istimewa Yogyakarta juga akan bersama dengan kita ya.
2: Betul, kurang
1: bisa menjembatani pukul, gitu ya.
2: Kurang lebih pukul 10.45 kita nanti akan menghubungi beliau begitu ya. Nanti ada Pak Muhson yang pastinya akan hadir di ruang dengar Anda. Mumpung kita masih berada di sini berdua, spesial di hari Senin begitu ya. Dan pastinya
1: martabak kali ya, spesial.
2: Ada yang istimewa juga ya. Karena pakai telur dua gitu.
1: Iya, benar banget. Jadi pendengar jangan sia-siakan kesempatan ini. Silakan keluarkan unek-uneknya panjenengan semua ya.
2: Betul banget.
1: Di line telepon kita 0274580333, kemudian WA kita ke 0811-2711-911.
2: Karena memang Halo RRI ini tidak hanya hadir di setiap Senin. Dan mohon izin menyampaikan, tadi memang ada siaran sepak bola secara langsung begitu ya, Arna ya. Jadi kita harus mundur satu jam. Mungkin pendengar tadi, Halo RRI mana ini? Hilang atau kemana gitu ya. Padahal kita baru menyiarkan secara langsung sepak bola, jadi kita mundur 1 jam. Jadi jangan khawatir, karena memang kita akan selalu hadir begitu ya. Meskipun kita harus mundur 1 jam atau 2 jam, 3 jam, bahkan 5 jam pun kita akan tetap ada yang namanya Halo RRI. Sehingga Anda bisa menyampaikan unek-unek yang sudah menumpuk seperti yang sudah disampaikan Erna tadi. Jangan sampai nyumbat di hati begitu ya.
1: Wah, jadi penyakit tuh Gus.
2: Betul. Makanya gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu begitu ya. Dan gak usah takut. Karena kenapa? Karena nanti identitas Anda yang sudah bergabung ini pastinya akan kita sembunyikan, kita hidden begitu ya.
1: Bener banget.
2: Tidak ada yang tahu siapa yang melapor ke ombudsman, dan pastinya tidak akan mempersulit Anda untuk mencari, ya boleh dikatakan terkait dengan urusan dengan pemerintah begitu.
1: Iya.
2: Khawatir ya.
1: Iya, ini bukan hanya yang berdomisili di Yogyakarta saja. Tapi mungkin pendatang, wisatawan loh, bisa menyampaikan unek-unek. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan.
2: Betul banget.
1: Kalau kan dalam tenggat waktu tertentu nih, ada di Jogja.
2: Jadi wisatawan yang hadir di sini mengetahui mungkin fasilitas publik kurang nyaman. Atau mungkin sekarang kan tahu Erna, di Malioboro itu kan ada larangan yang namanya pengamen nih. Tapi masih banyak banget pengamen jalanan yang memaksakan diri untuk mencari nafkah di situ. Kita tahu mereka ini adalah mencari nafkah, tapi memang sudah ada aturan baru bahwa pengamen tidak diperbolehkan untuk mengamen di sepanjang Malioboro. Tapi sampai saat ini masih saja banyak para pengamen yang boleh dikatakan kan dalam tanda kutip nekat begitu ya untuk ngamen di sana.
1: Iya, mungkin ini 11-12 juga dengan kawasan tanpa rokok ya.
2: Nah, betul banget.
1: Kadang-kadang sering tuh kita jumpai sebenarnya itu kawasan tanpa rokok. Tapi masih ada juga yang nekat merokok di tempat tersebut.
2: Padahal itu kawasan larangan.
1: Benar sekali. Jadi harusnya, merokok silahkan di luar
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul. Harusnya ada teguran yang tegas dan pastinya juga ada semacam punishment begitu ya, agar mereka juga benar-benar jera. Ini demi kenyamanan, bukan karena kepentingan pribadi. Benar gak Erna?
1: Benar sekali ya, kan? Gus. Karena berkaitan dengan fasilitas umum ya. Banyak orang yang menggunakannya kan.
2: Betul. Karena Malioboro sendiri kan ikoniknya Yogyakarta, sehingga memang di sana akan dibuat berbeda dengan tempat-tempat yang lain, karena kita tahu bahwa aturan ini dipergunakan demi kenyamanan wisatawan yang menikmati liburan di Yogyakarta.
1: Benar,
2: terutama
1: banget
2: di sepanjang Malioboro. Karena memang termasuk sumbu filosofis juga kan.
1: Iya. Nilai apa sih, nilai sejarahnya itu ada ya.
2: Betul.
1: Baik, wah dari tadi kok kita ngomong sendiri ya Gus ya. Berdua nih, belum ngomong ada sendiri. Pendengar. Halo pendengar. Kalau sambil masak, tunggu kompornya agak dikecilin atau ya, dimatikan dulu ya. Boleh loh ya, ibu-ibu itu bergabung harus bapak-bapak. Karena selama ini yang gabung bapak-bapak biasanya kan dengarnya bapak-bapak ya. Ibu-ibu boleh Bu, silahkan Bu bersuara begitu ya.
2: Sambil nyuci mungkin, boleh kan pakai mesin cuci jadi ditinggal dulu begitu.
1: Iya, kalau nyetrika agak dicabut dulu tuh.
2: Iya, jangan sampai ditinggal begitu ya.
1: Bolong ya Gus. Padahal baju itu bolongnya kan di tempat tertentu ya.
2: Iya, bolongnya di tempat tertentu, kalau itu bolongnya banyak. Jadi malah ISIS.
1: Iya.
2: Oh iya, silakan. Tapi ngomong-ngomong mengenai cuaca di daerah istimewa Yogyakarta begitu Erna, kita ketemu bersama akhir-akhir ini di daerah istimewa Yogyakarta juga sudah mulai bediding begitu ya. Dan warga masyarakat yang mungkin di pagi atau siang hari ini dalam keadaan yang kurang sehat dan masih kebingungan terkait dengan BPJS yang mungkin masih terkendala, boleh Anda bisa menyampaikan kepada kita begitu ya. Kita juga akan memfollow upi bagaimana caranya untuk men-unblocker begitu ya BPJS yang pastinya sampai saat ini Anda mempunyai permasalahan tersebut.
1: Iya, benar sekali. Layanan kesehatan, layanan pendidikan, wisata monggo, apapun itu silahkan berkaitan dengan fasilitas umum pokoknya.
2: Nah, betul banget. Karena di kesempatan siang hari ini kita masih akan memberikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung. Di WA sudah ada kah?
1: Oh sudah nih,
2: sudah
1: sebentar.
2: Oke.
1: Okay. Tak cari dulu.
2: Dicari dulu.
1: Ya, kursornya tak bukain. Oke. Baik. Oh ini dari Semi.
2: Dari Semi.
1: Semi itu bacanya gimana sih? S-A-M-Y itu apa?
2: Semi.
1: Semi ya, bukan. Tapi, Sami.
2: Bukan, Semi.
1: Semi
2: tapi
1: ya?
2: Bukan Semi Prabowo ya. Itu Semi yang berbeda.
1: Halo tetangga. Saya mau melaporkan, terdapat beberapa ranting pohon mulai merambat dan banyak rantingnya yang berada di dekat kabel. Berpotensi menimbulkan gangguan pada jaringan listrik maupun telekomunikasi, membahayakan pengguna jalan. Kalau terjadi kabel putus, lokasinya di... Sebentar. Oh, di dekat-dekat kita, Gus.
2: Oke. Okay.
1: Jalan Idewa Nyoman Oka, RT 18 RW 04, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Ada fotonya juga nih.
2: Oke.
1: Tak buka dulu fotonya ya.
2: Baik.
1: Oke. pohon rindang ya.
2: Itu ada kabelnya gitu?
1: Jadi rantingnya mulai merambat berada di dekat kabel gitu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kan bayangkan ya.
2: Itu kabel PLN atau kabel provider? Ya,
1: sebentar, ini tuh gambarnya apa sih?
2: Coba dilihat itu.
1: Sebentar, kabelnya kita... kayak tampar ya.
2: Iya.
1: Tahu tampar kan?
2: Jangan-jangan ular ya, bukan ya?
1: Sebentar.
2: Oke.
1: Enggak gitu kelihatan ya Gus ya?
2: Enggak begitu kelihatan ya.
1: Mm-mm,
2: tapi
1: mm-mm.
2: Boleh dikatakan yang mengirimkan adalah mengatakan membahayakan. Mungkin bisa dikatakan kabel listrik begitu ya sementara begitu ya. Oke.
1: Okay. Matur nuwun ya, Mbak atau Mas nih? Semi.
2: Mbak
1: itu.
2: Atau Mas Semi ya? Oke. Okay.
1: Sebentar dilihat dulu fotonya. Oh, Mas Semi.
2: Okay. Terima kasih Mas Semi. Nanti kita akan memfollow up begitu ya, karena seperti yang sudah kita sampaikan bahwa nanti kurang lebih pada pukul 10.45 kita akan menghubungi teman-teman dari Ombudsman dan nanti yang sudah bersiap ada Bapak Muhson yang akan memberikan ya semacam solusi begitu ya untuk pendengar yang bergabung. Ada ya, lagi yang bergabung?
1: Ada lagi ini dari Naila. Kalau ini tumpukan sampah tidak dibuang sesuai tempatnya, dapat mencemari lingkungan area tersebut. Lokasinya di samping area Los Kuliner Pusat Jajanan Lembah UGM.
2: Oke. Okay.
1: Tepatnya di dekat Wisdom Park UGM, Karangmalang Catur Tunggal.
2: Depok Sleman ya.
1: Iya, meskipun di tempat ini tidak tertera tulisan tuh katanya larangan buang sampah, tapi bukan berarti dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan dong gitu.
2: Oke. Naila dan juga tadi Semi. Mungkin kalau belum melengkapi mapnya boleh banget di Sherlock-nya dikirim kepada kita begitu ya.
1: Okay.
2: Karena nanti kita akan memfollow up ke Ombudsman Republik Indonesia. Sekali lagi Semi dan juga Naila dilengkapi laporannya begitu ya untuk map dan juga titik
1: ya, ada di mana gitu ya.
2: Betul banget.
1: Iya, satu lagi ya Gus ya
2: boleh.
1: Juga pendengar ini dari Deo melaporkan kondisi jalanan rusak lubang kecil tetapi banyak kendaraan yang melalui jalan tersebut di depan apa nih? Oh, Apotek Gesang Ciasel. Permukaan jalan jadi tidak mulus berlubang karena banyaknya tumpukan aspal.
2: Okay.
1: Bisa juga karena banyak kendaraan besar yang melintasi, tepatnya di Jagalan Tegal Tirto Berbah Sleman.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada gambarnya juga kok.
2: Tapi belum ada Sherlock-nya juga ya, Kak?
1: Belum ada Sherlock.
2: Oke, okay. Kita tunggu untuk Sherlock-nya para pendengar yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini atau siang kali ini begitu. Dan pastinya ketika kita berbicara mengenai layanan publik nampak di daerah istimewa Yogyakarta selama ini program Haro RRI belum ada yang menyampaikan karena mungkin layanan publik di daerah istimewa Yogyakarta boleh dikatakan zero kesalahan begitu ya.
1: Iya, semoga ya.
2: Semoga saja.
1: Semoga bukan karena takut loh untuk menyampaikan. Nah, takutnya kan karena apa sih? Takut ya, takut.
2: Betul.
1: Untuk mengatakan begitu,
2: takut
1: dan menyampaikan.
2: Takut untuk melaporkan, menyampaikan, karena mungkin nanti takutnya dipersulit oleh instansi tersebut
1: terkait,
2: dan sebagainya.
1: Ya, ya.
2: Padahal itu malah membuka akses untuk mempermudah masyarakat yang lainnya, begitu ya Erna ya.
1: Iya benar sekali, nah buktinya di siang hari ini Gus, banyaknya kan pendengar bergabung lewat BA.
2: Betul.
1: Jadi menyampaikan lewat kata, bukan lewat ucapan.
2: Ya.
1: Mungkin karena khawatir dan takut juga.
2: Khawatir dan takut.
1: Tapi, suaranya terdengar gitu ya.
2: Tapi tidak bisa masalah dideteksi. Begitu ya.
1: Oh.
2: Tidak masalah ketika memang akan menyampaikan melalui telepon. Boleh banget juga. Ada Pak Joni yang beberapa waktu lalu juga

0: ya dalam Piala Dunia, otomatis kalau dengar bisa disambil.
1: Oh iya.
0: Kecuali kalau memang
1: melihat
0: nonton.
1: Ya, nonton ya. Oh beda, iya, kalau dengar ya, itu kan apapun bisa disambil.
0: Disambil. Jadi sambil pakai headset, sambil mengerjakan suatu pekerjaan, insyaallah tidak akan mengganggu.
1: Iya, iya. Paling tidak kita sadar untuk tidak mengganggu fokus dan konsentrasi kita ya.
0: Betul.
1: Apalagi
0: banget
1: kalau berkendara loh, Gus. Kan sambil mendengarkan, sambil berkendara, tetap fokus harusan.
0: Fokus, iya.
1: Kalau menipi kali ya.
0: Kalau menonton ini berbeda halnya, berarti harus fokus untuk melihat apa yang kita tonton begitu. Tapi kalau mendengar berbeda ini, Erna.
1: Benar sekali. Iya, jadi pendengar monggo saja silahkan suara Anda, ya, sampaikan suara Anda. Kan kita hanya mendengar ya.
0: Betul.
1: Nggak nonton panjenengan gitu ya. Dan di sini nggak ada alat pendeteksi kebohongan.
0: Nah, betul ya, banget.
1: Jadi dan sampaikan secara jujur ya.
0: Betul banget.
1: Iya, di 0274-580-333.
0: Atau juga di 0811-271-911. Erna, ketika berbicara mengenai liburan, ini kan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga luar biasa naik begitu ya. Apalagi transportasi kereta api.
1: Benar
0: nah,
1: banget.
0: Ketika Anda pengen mengetahui jadwal dan sebagainya, keberangkatan dan sebagainya, boleh banget bisa menghubungi kami begitu ya. Meskipun di layanan kereta api juga sudah ada,
1: sudah
0: tapi
1: ada.
0: Tidak ada salahnya ketika Anda pengen ngobrol sekaligus dengan kita ya. Sekali mendayung, dua pulau terlampaui begitu kan.
1: Gak hanya dua, tiga.
0: Oh, tiga ya. Yang satu mana? Oh, yang satu di luar. Oke, jadi Anda bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan arus lalu lintas. Dan mungkin ketika Anda pengen mengetahui bagaimana nih kepadatan arus lalu lintas di kota Yogyakarta.
1: Benar.
0: Juga boleh begitu ya.
1: Benar sekali, monggo saja nanya ke kita. Atau kali-kali memanfaatkan ini nih, layanan RRI digital. Ada
0: nah,
1: bagus.
0: Betul.
1: Ada di laman paling depan itu, pilih lainnya, buka CCTV. Bukan hanya Yogyakarta, tapi beberapa daerah, beberapa kota besar di Indonesia ada juga.
0: Nah, keren kan?
1: Iya.
0: Makanya maksimalkan, manfaatkan RRI digital. Yang belum download, silakan di-download di situ begitu ya. Di smartphone atau di iPhone-nya begitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Baik.
1: Iya. Baik, ini Agus, ini ada juga pendengar lain yang bergabung. Boleh tak bacakan
0: boleh,
1: ya?
0: Boleh,
1: boleh ya, silakan, di 0811-271-1911. Ini dari Arjuna. Ada kabel fiber optik yang sudah satu hari lebih tidak ditangani oleh petugas. Kondisinya lepas, menjuntai ke badan jalan, bisa membahayakan pengendara. Lokasinya di Jalan Kopral Samio, Krikilan, Tegal Tirto, Brebes, Sleman.
0: Oke.
1: Oke, dia video sih, kasih video. Tapi kasih belum video. Sherlock.
0: Ya, tetap harus pakai Sherlock.
1: Oh, tetap harus pakai Sherlock.
0: Ya.
1: Oke, baik. Ini ada juga siapa nih? Petra Sabaura. Ingin mengajukan keluhan, terdapat kondisi jalan rusak parah dengan banyak lubang besar, terutama di sisi kiri tengah, berada di sebelah kiri Pakuwon Mall. Setelah parkiran Mall Pakuwon ya.
0: Oke.
1: Di mana sih? Kaliwaru Condong Catur ya, Ring Road Utara ya.
0: Dekatnya Erna nih kayaknya ya. Daerah sana.
1: Iya, memang dekat. Saya setiap hari mampir loh.
0: Iya,
1: mampir lewat.
0: Baik, Erna, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu.
1: Boleh.
0: Begitu ya. Yang jelas diingatkan kembali kepada pendengar bahwa nanti pukul 10.45 kita akan menghubungi teman-teman kita dari Ombudsman Indonesia Perwakilan DIY begitu ya.
1: Ya, ada Pak Mukson nanti.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Jadi tunggu saja pendengar, kalau Anda ingin bergabung boleh saja di line telepon kita 580-333. WA kita ke 0811-271-1911. Oh ya, sebentar, ini ada line telepon.
0: Yang biru itu, pencet aja.
1: Nah. Oh gitu, oh ya.
0: Okay. Sama yang merah, iya.
1: Oh gitu ya, Gus ya, coba ya. Kita sapa pendengar ya, kita. Halo RRI, selamat siang.
2: Halo RRI, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya, dengan Pak?
2: Pak Joni Susanto.
1: Oh, nah, Pak Joni Susanto. Wah, ini keluhannya apa lagi nih, Pak Joni?
2: Oh, banyak unek-unek ini.
1: Oh, boleh. Ya, nggak boleh Joni diampet, Pak. Monggo silakan.
2: Makanya daripada diempet.
1: Mending monggo dikeluarkan ya.
2: Penyakit.
1: Nah, benar, Pak.
0: Ya, betul.
1: Apa nih, Pak?
2: Begini.
1: Monggo.
2: RRI ini secara konsisten kan mengemban fungsi edukasi ya, untuk mencerdaskan bangsa melalui program-program siaran yang informatif dan inspiratif.
0: Ya,
1: ya, ya, ya.
2: Wah, ini saya akuin memang oke. Saya banyak dapat pengalaman tuh dari RRI ya, wacana

0: wacana politik, kesehatan, dan sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, undang-undang saya agak jodoh karena sebulan tidak pernah ada tayangan program apa itu Sapa RRI Menyapa ya, jam 8 itu ya.
1: Dialog ya, program dialog.
2: Dialog ya.
1: Dialog Jogja Menyapa ya.
0: Jadi sejujurnya saya juga bahasa Jawanya agak jodoh itu ya. Agak rugi lah, tidak bisa berdialog. Mungkin ya ini usulan saya. Jamnya bisa digeser, Mbak Erna.
2: Oke. Okay.
1: Untuk yang dialog Jogja Menyapa.
2: Karena memang ada siaran langsung sepak bola ya.
1: Iya.
0: Nah, saya paham itu. Kemarin saya juga curhat sama Mas Agus itu. Ya, ini usulan saja. Jamnya yang 8 bisa digeser jam berapa? Tapi itu sesuai apa namanya komitmennya RRI ya, konsisten mengembangkan fungsi edukasi tadi. Ya ini sebagai warga masyarakat saya mengusulkan itu aja.
1: Oke, baik ya. Pak Joni, terima kasih loh ya.
0: Edukasi ya penting.
2: Pak Joni, terima kasih banyak Pak Joni.
1: Salam sehat Pak Joni. Salam sehat, semangat.
0: Baik.
1: Selamat siang.
2: Baik Pak Joni, ini di Jalan Kaliurang Erna.
1: Oh jalan, kamu malah apal ya Gus?
2: Di Jalan Kaliurang karena pendengar setia ini. Halo RRI begitu.
1: Oh ya.
2: Dan kesempatan pagi hari ini kita jeda terlebih dahulu dan pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.
1: Oke.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.
3: Benar sekali pendengar, masih di program Halo RRI. Siang hari ini, biasanya pagi hari ini ya Gus ya?
4: Iya betul banget.
3: Siang
4: mundur
3: hari ini.
4: Mundur 1 jam ya.
3: Mundur 1 jam. Matur nuwun tadi Pak Joni tuh sudah bergabung ke kita ya.
4: Betul.
3: Di 580333. Tentu matur nuwun sekali, terima kasih masukannya Pak Joni. Ini nanti program acaranya balik lagi di pertengahan bulan ini kok.
4: Pertengahan bulan Juli.
3: Iya kan?
4: Iya Pak Joni, mohon
3: maaf. Nyampe sebulan lagi loh.
4: Atas ketidaknyamanannya begitu ya, karena program Dialog Jogja pagi ya harus kita skip dulu karena memang ini kita menjadi salah satu apa ya boleh dikatakan media untuk menyiarkan siaran langsung sepak bola RRI dan TVRI sehingga sifatnya wajib begitu Pak Joni.
3: Bener.
4: Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan untuk Dialog Jogja pagi ini akan hadir kembali setelah pertengahan bulan ini Pak Joni. Jadi
3: ya,
4: mohon maaf.
3: Sudah tanggal 20 Juli.
4: Oh iya betul.
3: Iya, sudah tanggal 20 Juli.
4: Tepatnya. Betul.
3: Tepatnya. Iya iya, karena sepak bola ini kan juga ini ya media pemersatu juga loh ya.
4: Betul banget.
3: Keberagaman itu ada tuh di para pemainnya.
4: Nah,
3: tapi kan
4: cocok.
3: Enggak mengedepankan perbedaan itu.
4: Iya.
3: Iya kan?
4: Tapi
3: bermain dalam
4: ngomong-ngomong
3: keberagaman
4: sepak bola karena jagoin siapa ini?
3: Pemain atau ini?
4: Ya negaranya aja.
3: Negara.
4: Kalau pemainnya masih agak spesifik begitu ya.
3: Oh,
4: tapi
3: gitu.
4: Negaranya mana?
3: Kadang-kadang ada kejutan-kejutan tersendiri
4: iya.
3: Ya. Tadi
4: jangan
3: kan
4: sampai bilang kalau itu negaranya nggak ikut sepak bola loh ya. Jangan-jangan kamu mendambakan Indonesia. Indonesia belum
3: loh,
4: masuk.
3: Siapa tahu Gus.
4: Oh, iya, kita
3: ya
4: kan,
3: ini kan mimpi dan cita-cita besar
4: betul
3: bangsa kita ya.
4: 4 tahun lagi semoga bisa begitu ya.
3: Amin. Karena kejutan-kejutan itu ada
4: nah,
3: ya.
4: Betul banget.
3: Tadi Inggris sama mana tadi?
4: Meksiko.
3: Meksiko
4: kan?
3: Aja. Inggris yang unggul ya. Terus kemarin Brasil sama Norway ya.
4: Ya Norway yang menang.
3: Norway yang menang. Kan kita gak tahu ya kejutan-kejutan
4: betul
3: itu.
4: Terus negara mana? Inggris atau Norway?
3: Ini aja deh. Apa? Argentina aja.
4: Argentina ya.
3: Argentina.
4: Okay.
3: Agus apa nih?
4: Kalau saya sebenarnya sih Jepang. Tapi Jepang sudah kalah duluan.
3: Sudah ini ya.
4: Karena kenapa Jepang? Karena memang mewakili di Asia begitu ya.
3: Oh mewakili Asia.
4: Asia itu Jepang sama Korea. Tapi ternyata belum beruntung aja sih sebenarnya. Permainannya juga sudah keren gitu. Tapi gimana lagi ya. Sudah jagoin Jepang tapi kalah. Saya tidak patah semangat ya.
3: Lo sama dengan Indonesia ya. Mungkin
4: betul
3: juga kurang beruntung.
4: Nah,
3: jadi belum bisa melaju
4: betul
3: ya. Iya baik. Ini terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung lewat WA kita ya.
4: Ya betul banget.
3: Ke 0811 2711 911. Tak bacakan dari siapa nih? Oh, Risti Nasifah Saputri ya.
4: Panggilannya Risti.
3: Risti, Mbak Risti. Aduan mengenai kondisi jalanan berlubang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas Sedayu. Tepatnya di depan Sedayu Tristar, bengkel cat mobil Jalan Wates. Cukup membahayakan pengguna jalan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Saat hujan, lubang ini tertutup genangan air, sulit terlihat sehingga bisa menyebabkan kecelakaan.
4: Oke.
3: Wah ini rentan banget loh Gus ya.
4: Iya.
3: Dikiranya kan pengguna jalan tuh mulus-mulus saja.
4: Ternyata ada gerun jalan atau gerun lubang
3: nah
4: yang bisa membahayakan para pengguna jalan. Ini boleh banget untuk Risti, betul ya? Risti atau Rista? Risti.
3: Kan kalau Rista tuh kembarannya.
4: Oh iya iya. Kirain tetangganya.
3: Sherlock ya?
4: Sherlock ya.
3: Sherlock. Oke, baik. Dan Agus, ini tadi kita kan udah berjanji tuh
4: berjanji kepada Pak Muson.
3: Iya, oh, jadi gitu. Sama Pak Muson sama pendengar, ini di sisa waktu kita tinggal beberapa menit saja, iya, lagi. Betul. Saya sudah terhubung sama Pak Muson ya.
4: Oke. Okay.
3: Selaku asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa. Halo, selamat siang Pak Muson.
5: Selamat siang.
3: Waduh.
4: Ya, Pak Muson, kita berdua loh.
3: Kembali.
5: Oke. Okay. Temani duet.
4: Iya. Jadi bingung ya, Pak? Enggak bingung kan?
5: Aman.
4: Pilih Agus atau Irna? Pasti Irna.
3: Yo, karena waktunya
5: suaranya sama ya.
4: Oh gitu.
5: Ya?
4: Oh gitu. Dua-duanya sama katanya suaranya. Loh, berarti sama gimana ini, Pak?
3: Sama on enggak? Terdengar laki dan perempuan ya, Pak ya. Iya nih, Pak Muson, kalau bicara mengenai laporan-laporan yang masuk di Ombudsman, saat ini kebanyakan apa, Pak? Mengenai apa, Pak Muson?
5: Masih mengenai pendidikan kita.
3: Oke, mengenai pendidikan.
5: Masih mengenai pendidikan, ya, seputar SPMB ini.
3: Oh
5: ya. Ya, masih jadi diskusi di kita.
3: Meskipun SPMB sudah berlangsung ya, sebenarnya ini kan daftar ulang dan ini.
5: Iya, karena kalau di Jogja itu kan secara sistem sebenarnya sudah dibenahi beberapa hal, tapi kan memang perjuangan orang tua itu kan maksimal. Sehingga kalau ada beberapa ketentuan yang secara sistem sudah diatur, tapi ya mungkin akan perlu kita perdalam ulang begitu.
3: Iya, iya.
5: Terutama kalau kemarin mengenai mutasi orang tua dan semisalnya itu.
3: Oke, baik. Apalagi ini ya, sistem penerimaannya kan ada sedikit berbeda ya. Seperti katakanlah misalnya jalur prestasi itu nilainya agak diturunkan berapa poin. Ini tidak ada, tapi tidak ada masukan dan kendala dari seputar jalur-jalur ini, hanya mutasi ya, Pak ya?
5: Ya, yang sedang kita fokus untuk saat ini mutasi karena ada beberapa laporan penggunaan surat mutasi yang agak janggal.
3: Okay. Ini yang sering kita dengar diperdebatkan tuh, Pak, mutasi. Lantas sejauh ini tidak lanjut seperti apa, Pak Muson?
5: Kita sudah minta data kepada dinas-dinas terkait di seluruh DIY. Jadi kita sedang menelaah datanya. Kita belum bisa menyampaikan hasilnya karena memang masih dalam proses telaah data yang dimaksud.
4: Oke, ya. Baik.
3: Iya,
4: Pak Muson. Ya, oke. Okay. Pak Muson,
3: ini saya direbutan nih, Pak.
4: Ini saya pengen merebut posisi sebentar ini. Saya pengen merebut posisi sebentar. Ini sekedar mengingatkan saja, kami sudah menerima beberapa aduan, beberapa keluhan dari warga masyarakat. Mohon izin nanti kami akan sampaikan forward dari WA yang sudah bergabung di siang hari ini, Pak Muson ya. Kami tidak akan membacakan ulang begitu ya, Pak Muson ya.
5: Siap.
4: Baik.
3: Iya. Ini kebanyakan mengenai fasilitas publik yang ada, seperti katakanlah jalanan berlubang, betul. Kemudian juga pohon yang rimbun, kemudian apa sih namanya sedikit menyita ruang sehingga berdempetan dengan kabel listrik, fiber juga gitu, Pak.
4: Yang sangat membahayakan. Yang
3: sangat membahayakan.
4: Ada tanggapan Pak Muson? Mungkin secara garis besar begitu?
5: Ya, terima kasih teman-teman semua atas masukannya. Yang jelas, ini akan kami terima. Kalau mungkin akan ada yang membahayakan
4: keselamatan.
5: Anda secara langsung, akan kami keselamatan nanti akan kami prioritaskan begitu.
4: Okay,
5: jadi baik. Kami menunggu data dari teman-teman RRI.
4: Siap.
3: Iya.
4: Baik.
3: Nah, ini mungkin bisa juga disampaikan ke pelapor, Pak, supaya datanya lengkap. Apa toh yang harus dipersiapkan, yang harus disampaikan ketika menyampaikan pelaporan itu, Pak Muson? Kembali diingatkan.
5: Iya. Iya. Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan laporan kepada Ombudsman, silahkan saja nanti menyampaikan laporan dengan menyertakan identitas diri, kronologis laporan yang sudah jelas dan laporan data pendukung yang memadai begitu.
3: Oke, baik. Nah, ini musim liburan, banyak wisatawan, mungkin banyak pendatang, apakah sama juga proses kemudian juga apa sih data-data yang dibutuhkan atau seperti apa, Pak? Mungkin wisatawan asing seperti itu bisa juga.
5: Datanya sama.
3: Sama ya?
5: Datanya sama ya. Nanti kalau untuk wisatawan asing nanti bisa pinjam KTP yang WNI begitu.
3: Oke, baik. Ya. Baik, Pak Muson, ini karena waktunya mepet sekali dan kita keroyokan.
4: Jadi enggak kerasa gitu ya kalau dikeroyok ya.
3: Terima kasih sudah bersama dengan kita ya, Pak ya. di siang hari ini.
5: Iya, sama-sama. Ya.
4: Ya. Pak Muson, salam untuk teman-teman semua yang ada di Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan DIY, Pak Muson.
3: Salam sukses, Bapak.
5: Iya, siap, Mas Agus.
4: Baik.
5: Ya.
4: Terima kasih.
3: Selamat siang.
4: Selamat siang, Pak Muson.
3: Iya, baik. Pak Muson Andika Jaya ya, asisten muda keasistenan pemeriksaan laporan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Iya, yang pasti janji kita harus memfollow up laporan dari para pendengar begitu, Erna, ke ya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, karena Pak Muson juga sudah membuka seluas-luasnya begitu ya.
3: Iya, nanti jangan khawatir pendengar yang sudah masuk, sudah bergabung lewat telepon, lewat WA kita di siang hari ini, kita akan teruskan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Dan nanti kalau ada follow up dari Ombudsman, tolong ditanggapi gitu ya, agar nanti bisa langsung dibenahi atau di follow up dari Ombudsman.
3: Iya, benar sekali. Ada baiknya juga yang menyampaikan lewat WA, Sherlock juga ya. Jadi langsung bisa apa sih diklarifikasi, langsung bisa diproses ya dengan cepat. Benar sekali. Agus, terima kasih juga sudah menemani saya siang
4: Erna.
3: Ini.
4: Jangan sungkan-sungkan ya, besok lagi ya.
3: Dadah.
4: Dadah, terima kasih banyak.
3: Dadah juga pendengar ya. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Halo RRI di siang hari ini. Salam hangat untuk semua.
0: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik. Dapatkan solusinya melalui program Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hubungi kami di nomor telepon 0274-580-333 dan di WhatsApp kami di 0811-2711-911. Halo RRI. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
6: Eh, wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
7: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
6: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
7: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
6: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
8: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Baik pendengar, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, warta berita dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger-Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mono banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri, dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 AIC Nagoya, Jepang. Dan pada klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Iya, koleksi lagu Islami milik Firdaus segera akan membawa kita pada pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan duhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali, di antaranya menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat. Allah ingin memberikan tes. Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan sebut diri kita sahabat bila kita hanya datang ketika teman kita bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita tanya harga beberapa komoditas hari ini, khususnya di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumpa kembali bersama salah satu pedagangnya. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo.
0: Bagaimana cuaca hari ini?
1: Ya, cuacanya sangat cerah, cerah sekali.
0: Sama.
1: Bahkan mendung pun nggak ada.
0: Cerah seperti ini, tapi kadang-kadang setiap saat, setiap waktu ada hawa dingin juga ya, Bu ya?
1: Iya, rasanya saat ini juga dingin. Sekarang ini rasanya dingin meskipun panas, tapi dingin gitu.
0: Baiklah, Bu Sudaria. Cuaca cerah, rasanya dingin. Jadi ramai sekali. Kayak pembeli hari ini, ramaikah juga di Pasar Imogiri Bantul?
1: Ya, cukup ramai karena tanggal muda dan banyak yang jalan-jalan juga. Kalau saat ini pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas gitu.
0: Belum lagi persediaan barangnya melimpah ya, Bu?
1: Ya, cukup banyak, nggak khawatir ya.
0: Iya, baik. Baik, Bu Sudaria, kita menantikan harga beberapa komoditas hari ini. Mungkin langsung bisa disampaikan ke pendengar, Ibu. Monggo, Bu Sudaria.
1: Ya, siap, Mbak Erna. Harga beras yang masih Rp14.000, tapi sekarang agak bagus. Dan lebih bagus lagi yang harga beras per kilo Rp16.000. Dan beras ketan memang turun. Yang sekarang kita jual dulu 26, sekarang cuma 24 udah harga jual. Dan yang lebih bagus lagi per kilo 26.000. Yang ketan luar juga yang lebih putih lebih bagus. Lantas beras merah juga masih 17.000, kacang hijau 26.000, kacang pro yang untuk benih masih 46.000, kacang pro yang untuk konsumsi yang dari lokal agak putih masih 42.000, yang kacang pro dari luar warnanya merah yang gede 37.000, yang cukupan 35.000, yang kecil-kecil merah juga 34.000 per kilo, enak juga. Dan ada pula minyak, berbagai minyak, ada minyak sawit masih tetap per liter 17.000, minyak, berbagai minyak dari pabrik, botol, refill, bermacam-macam merek, harganya juga bermacam-macam. Per liter ada yang Rp20.000, ada yang Rp21.000 per liter, dan paling mahal Rp23.500. Yang kurang 1 liter rata-rata berbagai merek Rp18.000, baik botol maupun refill. Telur masih murah meskipun naik, tapi masih murah, masih Rp24.000 per kilo harga jual. Dan daging ayam boiler malah turun Rp1.000. Sekarang harga ayam boiler Rp25.000. Bahkan ada yang jual Rp24.000 yang di jalan-jalan. Kalau di dalam pasar masih tetap Rp29.000. Bahkan Rp30.000. Terus ada daging sapi yang nomor 1 masih Rp145.000, yang nomor 2 Rp140.000, daging ayam kampung nomor 1, yang ayam kampung itu Rp75.000 per kilo. Lantas gula pasir masih per kilo Rp17.500, harga gula Jawa per kilo paling murah Rp20.000, ada yang Rp28.000, dan paling mahal Rp30.000. Ada gula batu paling murah 21.000, yang herbal ada dua macam 23.000, yang lain merek 24.000 ada. Lantas harga bawang, bawang yang bulat-bulat, bawang cincau masih 38.000 per kilo, dan bawang kating 40.000, bawang merah atau brambang saat ini masih agak murah. Yang gede-gede kering bagus 40.000. Yang cukupan bagus juga, soalnya baru musim panen, itu per kilo 35.000. Dan yang kecil-kecil tapi kering tapi kecil banget itu 24.000 per kilo. Itu bermacam-macam brambang atau bawang merah. Dan terigu masih 9.000 yang curah, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, 11.000 dan 13.000 per kilo. Ada pula padi kanji agak turun dikit sekarang per kilo, yang curah 14.000, tapi kalau yang kemasan masih tinggi juga 16.000, bahkan ada yang 16.500 lain merek. Itu padi kanji. Dan teri masih 56.000 yang kecil, yang gede 53.000. Ikan asin yang kecil 25.000, ikan asin yang gede hitam, yang murah 30, yang mahal 48.000. Lele juga masih 30.000, kutuk 80.000, grameh per kilo 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000. Ada udang jumbo masih 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Berbagai cabai agak naik, cabai yang riwet merah kecil pedas sekali, atau cabai galak itu sekarang 45.000, naik 5.000. Dan yang cabai gede keriting merah 40.000 yang fresh, itu juga naik. Kalau yang biasa enggak fresh, itu yang campur-campur 35.000 per kilo. Cabai lalap ada yang 30.000 per kilo, cabai putih riwet 28.000 per kilo, cabai gede hijau yang tampar yang bagus 25.000, cabai teropong yang gede-gede hijau 20.000, kobis kembali 8.000 per kilo. Lantas wortel masih 15.000, timun 10.000, tomat 13.000, naik 1.000, kentang juga naik 17.000, brokoli juga naik per kilo 20.000, yang bangkul 12.000. Ada garam krokos 5.000 per kilo, garam botol gede 14.000 per batang, dan garam botol kecil 8.000 per batang. Wedang uwuh per pak isi 10 16.000, jahe per kilo 28.000 yang gede, yang kecil 35.000. Ada kunir per kilo 10.000 yang super, temulawak 5.000, kelapa masih murah yang gede-gede per butir 8.000, yang cukupan 6.000, yang kecil-kecil 4.000. Gitu Mbak Erna. Halo.
0: Baik, Bu Sudaria. Wah, akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang lagi seneng masak sendiri ya. Mengingat harga sayurnya ya, banyak yang murah gitu ya. Termasuk tadi daging ayam boiler turun harga malahan.
1: Malah ya, turun seribu.
0: Malah ya, turun seribu. Oke, okay, ya. Baik Bu Sudariah, terima kasih sekali informasi di siang hari ini Ibu.
1: Iya, sama-sama, semoga bermanfaat Mbak Erna.
0: Inje, tentu saja bermanfaat. Selamat siang Bu Sudariah.
1: Selamat siang Mbak Erna.
0: Nah pendengar, itu tadi kita sudah memperbarui harga beberapa komoditas hari ini, khususnya dari seputar Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama salah satu pedagangnya ada Bu Sudariah.

Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

0: Baik, mendengar di Senin siang kali ini kita ketemu sama Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mbak Warjiani atau Mbak Yani. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Pak Erna, selamat siang, semangat pagi. Ketemu lagi di hari Senin.
0: Iya,
1: dengan Mbak Erna ya.
0: Semangat Senin ya. Menjodak Mas Asman katanya ini, semangat Senin itu.
1: Iya, biasanya dengan Mas Asfan gitu ya, hari Senin gitu ya. Spesialisasinya Mbak Ernas dengan Mas Asfan di hari Senin gitu kan. Iya. Padahal pas hari Senin itu biasanya gitu ya Mbak Erna ya. Aduh, hari Senin, sesudah liburan, 5 hari kerja, kemudian 2 hari libur.
0: Nah itu Mbak Yani, adakah satu kebahagiaan tersendiri di hari Senin yang mungkin bisa kita tularkan, kita bagikan loh ya?
1: Nah itu ya, mestinya begitu ya Mbak Erna ya. Sedikit apa ya Mbak Erna ya, berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan gitu di hari Senin. Ya berarti dengan donor darah.
0: Oke. Jadi memang ada banyak yang bisa dibagikan ya.
1: Betul, kalau kita... Sebenarnya kalau kita berbagi gitu ya Mbak Erna, atau berbagi kebahagiaan, berbagi itu kan macam-macam ya Mbak Erna ya. Berbagi kebahagiaan, berbagi cinta, tidak harus dengan bentuk materi ya Mbak Erna ya. Kayak saat ini ya kita berbagi kebahagiaan loh dengan pendengar RRI ya di hari ini ya. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, kemudian juga bisa memberikan waktu untuk mendengarkan orang lain. Mungkin saja hari ini kita curhat-curhatan gitu ya dengan Mbak Erna gitu ya. Atau yang bisa kita lihat sebenarnya membantu tetangga atau teman yang sedang kesulitan. Apalagi kalau misalnya tetangga kita itu udah sepuh, gak ada yang menemani dan sebagainya. Nah itu sudah disapa belum gitu ya. Atau pas pada waktu dalam pekerjaan sekarang, karena kita beraktivitas di kerja berarti bersama tim kita, kerjasama, apalagi ya Mbak Erna ya?
0: Apa ya? Sekedar memberikan senyuman.
1: Iya, itu simple banget loh Mbak Erna ya. Memberikan senyuman, kebaikan dalam interaksi kita sehari-hari. Jadi begitu datang hari Senin itu tidak kemudian I hate Monday, tetapi dengan tersenyum itu berbagi. Nular loh Mbak Erna itu.
0: Iya. Sebenarnya manfaatnya itu apa tuh Mbak Yani?
1: Sebenarnya manfaatnya banyak banget gitu ya. Kalau ada seorang psikolog itu kan bilang bahwa tindakan berbagi atau ini dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres dan juga meningkatkan kepuasan hidup gitu ya. Tetapi memang ini yang perlu nanti kita tumbuhkan dalam sehari-hari. Jadi banyak banget. Jadi kalau bisa mengelola mood positif. Jadi kalau menurut penelitian nih Mbak Erna, jadi bahwa orang yang terlibat dalam perilaku atau berbagi gitu ya Mbak Erna, cenderung mengalami suasana hati yang lebih baik. Mereka tuh lebih jarang mengalami perasaan negatif. Jadi adanya tuh positif vibes terus gitu ya.
0: Iya. Seneng gitu ya.
1: Seneng. Apalagi ya Mbak Erna, seneng terus gitu. Itu nular banget gitu. Kalau gitu orang tersenyum dan sebagainya, nular banget, seneng banget, bahagia gitu. Apalagi ya Mbak Erna ya.
0: Kalau Mbak Yani tadi mengatakan bisa mengurangi stres ya.
1: Benar, bisa. Jadi kalau kita melakukan tindakan baik kepada orang lain, itu benar-benar bisa mengurangi. Jadi emosional negatif dari stres itu bisa kemudian membantu kita benar-benar meredakan gitu Mbak Erna. Ternyata kayak misalnya, coba yang belum pernah berdonor darah atau sekadar memberikan informasi itu ya Mbak Erna ya, di jalan gitu ada orang tanya gitu ya, kita bisa memberikan informasi itu rasanya wow. Ternyata ada ya, stres itu bisa hilang gitu ya. Ternyata ada yang lebih bingung daripada saya. Nah itu lingkungannya lebih baik gitu ya. Tapi memang ada banyak tantangan sih Mbak Erna sebenarnya, hal seperti ini gitu ya. Tantangannya itu banyak banget.

0: baik saja, kenapa harus mendengarkan orang lain gitu kan? Nah, ini hal ini juga tantangan tersendiri bagi kita. Kemudian konsistensi, meski kita dalam kondisi yang tadi itu Mbak Erna, sulit dan sebagainya gitu ya. Nah, ini apakah kita tetap konsisten gitu? Sulit tetapi harus membantu orang lain, ih gitu. Nah, ini sulit. Terus ada lagi satu lagi Mbak Erna yang kita tidak sadar.
1: Apa itu,
0: Ketika
1: Mbak?
0: kita berbagi dan sebagainya gitu. Nah, ini pasti terus kemudian update status itu ya. Hari ini tuh apa saja yang kita lakukan itu di update status dan sebagainya. Kalau kita bahasanya itu apa ya, Mbak Erna? Jadi
1: Iya.
0: menjadi riya gitu ya, jadi sombong gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu sebenarnya ya berbagi itu kan kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri udah deh,
1: Tangan
0: jangan
1: kiri nggak usah
0: sampai
1: ngelihat
0: tahu
1: ya,
0: gitu ya.
1: oh, jangan sampai tahu ya. Iya, baik, baik. Mbak Yani, terima kasih kebagian berbagi di siang hari ini. Nah, ini kalau ada pendengar yang mau berbagi dengan mendonorkan darah, agendanya seperti apa nih, Mbak?
0: Itu salah satu kebahagiaan tersendiri juga tuh ya Mbak Erna ya. Nah, ini Mbak Erna, hari ini sebenarnya Mas ada satu kegiatan namun sudah diakhiri ya Mbak Erna di hari ini, sudah diakhiri di pukul 11 tadi dan besok hari Selasa itu hanya ada satu agenda yang ada di catatan kita bersama Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Stasiun Tugu. Wah, ini sembari liburan masih ada di seputaran Stasiun Tugu. Kemarin beritanya rame banget ya di sana ya. Nah, ini nih rame banget. Kemudian nanti bisa berbagi kebahagiaan, berbagi senyum dengan donor darah. Bisa mengikuti ya Mbak Erna besok ya Mbak Erna ya. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke Unit Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi Mbak Erna. Karena di siang hari ini mayoritas sudah mencukupi. Namun ada 1-2 komponen darah yang memang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua di siang hari ini Mbak Erna.
1: Iya, kalau begitu Mbak Yani, kita akan perhatikan stok persediaan darah di PMI DIY hari ini. Mbak Yani.
0: Aha, Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini edisi hari Senin, hari ke-6 bulan Juli 2026. Kita awali dari Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Namun sebelum kita ke Sleman, pendengar, stoknya ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC pack rasel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu ya, pendengar ya, tadi sudah disajikan Sleman ya. Nah, ini di golongan A-nya di Sleman WB 3, PRC 20, TC 11. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 45, TC 11. Sementara untuk golongan O, WB 3, PRC 42, TC-nya ada 16. Golongan AB-nya WB 2, PRC 31, TC-nya ada 3. Untuk Anda yang berada di seputaran Sleman nih pendengar, Anda mau donor darah boleh banget loh ya. Terutama Anda yang bergolongan darah A nih ya. Di siang hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman. Line teleponnya 869909. Kemudian untuk golongan progo di siang hari ini, golongan A PRC 78 TC 7. Golongan B-nya PRC 85 TC 2. Golongan O PRC 3 TC 4, sementara untuk golongan AB PRC 8 TC-nya ada 1. Kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih pendengar, golongan O nih yang masih mendapatkan bold, masih mendapatkan perhatian dari Anda ya, perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, Anda yang lagi dengerin RRI di siang hari ini pas golongannya O, pas lagi ada di seputaran Kulon Progo, pas banget langsung saja karena Anda hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Untuk layanan donor darahnya ditunggu ya, nanti malam sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul, golongan A WB 7, PRC 26, golongan B-nya WB 9, PRC 10. Golongan O-nya WB 5, PRC 9, golongan AB WB 7, PRC-nya ada 16. Nah, untuk Gunung Kidul pun di siang hari ini pendengar, ada di golongan B dan juga O nih yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda juga masih ditunggu golongan B dan juga O untuk bisa menambah stok darah, berbagi senyum, berbagi kebahagiaan di seputaran Gunung Kidul. Alamatnya ada di Jalan Dusairah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul, golongan A-nya WB10 PRC92, kemudian di golongan B WB10 PRC149. Golongan O WB10 PRC148, TC-nya ada 4, sementara untuk golongan

0: Bantul, WB5, PRC-nya ada 23. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 2810022. Dari Bantul kita ke Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 27 TC 11, berada di golongan B PRC 33 TC 10. Golongan O-nya PRC 32 TC 25, sementara untuk golongan AB, PRC 34, TC-nya ada 13 kantong. Anda yang berada di seputaran kota Yogyakarta, mau donor untuk mau donor darah boleh banget loh ya, karena sembari liburan menambah stok darah itu berbagi kebahagiaan juga. Nah, alamat saya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line telepon 372-176. Mbak Erna.
1: Baik, Mbak Yani, informasi di siang hari ini. Terima kasih sekali, Mbak Yani. Semangat Seninnya masih tetap ya?
0: Tetap dong, masih tetap. Apalagi ketemu dengan Mbak Erna gitu ya.
1: Wow, bahagia.
0: Di hari ini.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Semangat Senin.
0: Iya, semangat Senin, semangat pagi.
1: Iya, baik. Mendengar Mbak Yani, Mbak Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Apa yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, pendengar. Kita dengarkan informasi selengkapnya.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Senin 6 Juli 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Minggu 5 Juli 2026, kejadian laka laut di pantai Gua Cemara, Bantul, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 1 orang terseret ombak. Hingga saat ini korban masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Minggu, secara visual teramati 1 kali awan panas guguran ke arah Kalisat atau Putih, kemudian teramati 21 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kalisat atau Putih, Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Kerasa dan Kalisat atau Putih, dengan jarak luncur maksimum 1500 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, dari kejadian laka laut tersebut, bagi para wisatawan saat ingin berwisata ke pantai, diharapkan menambah kesiapsiagaan dan kewaspadaannya. Pantau informasi perakiraan cuaca setempat secara berkala, patuhi rambu larangan berenang di zona bahaya, dan tidak mandi di laut. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @ bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik Mbak Sita, tentu saja selamat kembali bertugas. Informasi kesiapsiagaan bencana seperti ini memang selalu kita butuhkan ya pendengar ya. Paling tidak untuk mendorong sikap kesiapsiagaan bencana kita.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: untuk membangun generasi yang sehat kan secara fisik sehingga terbebas dari stunting. Memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani.
1: Lebih menjaga independensi, menjaga jarak dengan pemerintah karena kami melihat belum ada arah yang baik berkaitan dengan kebijakan.
2: Pendengar selamat siang. Kemendikdesmen masih membahas rencana integrasi antara MBG dengan kantin sekolah. MPBIDY memilih menarik dukungan mereka terhadap Partai Buruh. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pendengar, skema integrasi MBG dengan kantin sekolah masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Penerima makan bergizi gratis ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi yang memang memerlukan. Tapi
2: pemerintah berencana mengintegrasikan program makan bergizi gratis atau MBG dengan kantin sekolah. Hingga kini, wacana tersebut masih dalam tahapan pembahasan dan belum menemui keputusan final. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti saat ditemui usai kegiatan di Bantul Minggu siang menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menyusun skenario terbaik agar program tersebut berjalan dengan optimal. Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian terkait skema pelayanan dan peran kantin sekolah. Meski begitu, pemerintah telah menyepakati bahwa penerima manfaat MBG kini tidak disamaratakan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi mereka yang membutuhkan. Abdul Muti menambahkan, kewenangan pelaksanaan tetap berada di BGN.
1: Ya, masukan kami ya mengikuti karena leading sektornya kan oleh BGN. Jadi kami ya intinya sebagai penerima manfaat paling banyak, ya kami memberikan masukan bagaimana semangat dari MBG ini kan dulu oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat kan secara fisik sehingga terbebas dari stunting. Sehingga memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima itu yang dilayani.
2: Selain itu, Mendikdasmen juga menekankan bahwa MBG tidak berfokus pada pemenuhan gizi saja, akan tetapi dirancang menjadi bagian dari pendidikan karakter. Sehingga, kerjasama antar BGN dan Kemendikdasmen menjadi faktor utama.
1: Makan bergizi gratis ini tidak hanya soal makan saja, tapi juga bagian dari penguatan pendidikan karakter di sekolah. Sehingga kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter ini diintegrasikan dengan makan bergizi, dan juga bahkan juga makan bergizi ini kan merupakan satu dari 7 kebiasaan, yaitu makan sehat dan bergizi.
2: Saat ini, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk mematangkan kebijakan tersebut. Pemerintah menargetkan skema final dapat segera diterbitkan oleh BGN sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
0: Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBIDIY menarik dukungan mereka terhadap Partai Buruh. Koordinator MPBIDIY Irsad Ade Irawan menyebut hal ini sebagai respon atas keputusan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang masuk jajaran kabinet sebagai penasehat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Irsad Ade Irawan mengaku tetap menghormati kader partai yang tetap bertahan. Namun, ia memilih jalur berbeda agar bisa lebih independen.
3: Yang menjadi alasannya itu ada berbagai hal, akan tetapi yang menjadi penting bagi kami adalah bahwa serikat-serikat buruh di Yogyakarta ingin lebih menjaga independensi, menjaga jarak dengan pemerintah, karena kami melihat belum ada arah yang baik berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan keputusan MK. Misalnya 2 kali penetapan upah itu masih berbau formula-formula yang lama, kemudian juga ada PP outsourcing.
0: Sementara itu di kesempatan berbeda, puluhan aktivis Jogja memilih tetap bergabung dan mendukung Partai Buruh. Mereka siap mengisi kekosongan struktur partai pasca mundurnya Irsad Ade Irawan sebagai pengurus periode 2021-2026.

0: Masih dalam warta siang pendengar, meraih 25 medali emas, kontingen Sleman berhasil mempertahankan gelar juara umum dalam ajang Porda DIY. Selengkapnya bersama Paramita Putri.
1: Gelaran Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Porda kedua Daerah Istimewa Yogyakarta resmi berakhir setelah berlangsung selama 2 hari kemarin. Dalam ajang ini, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sleman sukses mempertahankan prestasi dengan kembali keluar sebagai juara umum dengan raihan 25 emas, 20 perak, dan 10 medali perunggu. Ketua KORMI DIY Kadarmanto Baskoro Aji menyatakan rasa syukur dan apresiasinya atas kelancaran seluruh rangkaian acara yang dimulai sejak tanggal 4 hingga berakhir pada hari Minggu kemarin. Ia menyebut Porda kali ini diikuti total 52 induk organisasi olahraga dan seluruh kompetisi dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Ia juga menambahkan dari sisi penyelenggaraan kompetisi hingga kualitas para pegiat olahraga, Porda kedua ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan pelaksanaan Porda yang pertama.
2: Ini tentu atas dukungan dan support dari masing-masing inorga dan juga KORMI Kabupaten dan Kota. Saya selaku Ketua KORMI Daerah Matik Jakarta tentu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KORMI Kabupaten Kota dan seluruh inorga yang terlibat di dalam Porda 2.
1: Keberhasilan pertahankan gelar juara umum disambut dengan penuh rasa syukur oleh pihak KORMI Kabupaten Sleman. Ketua KORMI Sleman Suparman mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, perjuangan, dan doa dari seluruh keluarga besar Sleman. Mulai dari pegiat, pelatih, ofisial, hingga dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sleman.
2: Sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menunjukkan bahwa kontingen KORMI Kabupaten Sleman dalam Porda kedua Daerah Istimewa Jakarta, alhamdulillah, puji Tuhan meraih medali yang terbaik dan juara umum sebagai juara umum tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Hasil Porda selengkapnya di bawah Sleman peringkat kedua ditempati oleh Kota Yogyakarta dengan 15 medali emas, 10 perak, dan 16 medali perunggu. Kemudian disusul Bantul di peringkat ketiga dengan 8 emas, 15 perak, dan 16 perunggu. Di dua peringkat terbawah ada Gunung Kidul dan Kulon Progo yang sama-sama meraih 2 medali emas. Tetapi Gunung Kidul lebih unggul dengan 4 perak dan 5 perunggu, sementara Kulon Progo berada di dasar klasemen dengan 3 perak dan 4 perunggu.
0: Ya, mendengar jemparingan merupakan seni memanah tradisional yang memiliki nilai filosofis dalam kehidupan. Seperti apa tepatnya jemparingan ini? Selengkapnya bersama Yulia Winarto.
3: Jemparingan merupakan olahraga tradisional panahan khas Jawa yang dilakukan sambil duduk bersila. Panahan tradisional ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 21 Februari 2024. Sebagai bagian penting dari budaya Jawa, jemparingan tidak hanya menjadi olahraga, tetapi juga sarana pembelajaran nilai-nilai filosofi kehidupan. Pada awalnya, jemparingan hanya dimainkan oleh kalangan keluarga kerajaan Mataram dan prajurit keraton. Permainan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media latihan ketangkasan dan konsentrasi bagi para prajurit. Seiring waktu, seni memanah ini meluas ke masyarakat umum dan menjadi salah satu aktivitas tradisional yang sering dipertandingkan. Dalam bahasa Jawa, jemparingan berasal dari kata jemparing yang berarti anak panah. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan olahraga panahan pada umumnya. Jika panahan modern dilakukan dengan cara berdiri dan membidik menggunakan mata, jemparingan justru dilakukan sambil duduk bersila dan mengandalkan intuisi. Teknik ini mencerminkan kedalaman budaya Jawa yang sangat menghargai harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Salah seorang tokoh yang giat melestarikan panahan tradisional jemparingan yaitu Agung Susila. Pemilik pendopo jemparingan ini melalui konten di media sosialnya rajin berbagi tips dan pengetahuan seputar jemparingan.
4: Peserta harus duduk, tidak boleh berdiri. Nah, untuk laki-laki itu harus duduk bersila. Dan untuk perempuan itu boleh bersila dan juga boleh timpuk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mengarah ke seni budaya, melestarikan budaya. Nah, peserta itu diwajibkan, dianjurkan memakai pakaian tradisional daerah masing-masing.
3: Salah satu hal yang membuat jemparingan unik adalah teknik membidik yang tidak menggunakan mata. Busur atau gendewa diposisikan di depan perut dan pemanah harus mengandalkan perasaan untuk mencapai sasaran yang disebut wong-wongan atau bandulan. Hal ini membuat Ian, salah seorang pelajar yang sedang berlibur di Yogyakarta, Senin 6 Juli 2026, mengaku takjub saat berkunjung ke Pendopo Jemparingan. Terutama saat melihat cara memanah jemparingan yang tidak biasa.
5: Saya cuma mau lihat orang panahan sambil duduk. Kok bisa ya?
3: Posisi duduk bersila juga menjadi ciri khas jemparingan. Posisi ini melambangkan kesederhanaan dan keseimbangan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Kombinasi antara teknik dan filosofi ini menjadikan jemparingan lebih dari sekadar olahraga, tetapi juga bentuk meditasi dan refleksi diri.
6: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, mendengar, Filippo Inzaghi menjadi salah satu sosok pesepak bola Italia yang cukup ditakuti jantung pertahanan lawan. Berikut ulasan sosok pemain legendaris tersebut dalam trivia Piala Dunia bersama Aji Permono.
7: Pendengar, bagi Anda penggemar sepak bola, tentu tak asing dengan nama Filippo Inzaghi. Dikenal dengan julukan Super Pippo, penyerang legendaris ini kerap membuat para bek dan hakim garis frustasi setengah mati. Lahir di Italia 9 Agustus 1973, Filippo Inzaghi membangun reputasi sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia. Ia tidak mengandalkan kecepatan lari atau kekuatan fisik, melainkan kecerdasan tingkat tinggi dalam membaca arah bola dan menempatkan posisi di depan gawang. Tapi jangan salah, justru disitulah letak kejeniusannya. Sepanjang karirnya di AC Milan dan Juventus, Pippo selalu berdiri di garis tipis pertahanan lawan. Dia bisa menghilang dari kawalan selama 89 menit, lalu tiba-tiba muncul di depan gawang. Aksinya itu kerap membuat dinding pertahanan lawan kebingungan dan menyisakan kiper dengan kondisi yang tidak bisa berkutik. Inzaghi lalu memanfaatkan momen itu untuk mencetak gol dengan lutut, tulang kering, atau bahkan dengan mukanya sendiri. Para penggemar sepak bola di dunia bahkan menyebut Inzaghi bisa mendapat assist dari dirinya sendiri. Aksi merepotkan Super Pippo bahkan pernah membuat kiper sekelas Oliver Kahn tak berdaya kala gawangnya kebobolan. Tak hanya Oliver Kahn, mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson malah menyebut Inzaghi lahir dalam posisi offside. Puncak karir keemasannya terjadi saat berseragam AC Milan. Bersama klub raksasa Italia tersebut, Inzaghi memenangkan berbagai gelar bergengsi, termasuk 2 trofi Liga Champions dan 2 gelar Serie A. Bersama timnas Italia, ia adalah bagian dari skuad juara dunia pada Piala Dunia 2006. Gantung sepatu sebagai pemain, Inzaghi tidak lantas meninggalkan dunia yang membesarkan namanya. Ia melanjutkan karir dengan menjadi pelatih dan membuktikan jika sepak bola bukanlah sekadar profesi, melainkan dedikasi yang mengalir dalam darah.

0: Fun Trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus Trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemendikbudesmen masih membahas rencana integrasi antara MBG dengan kantin sekolah. MPBIDIY memilih menarik dukungan mereka terhadap partai buruh. Demikian warta siang kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, selamat siang.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Asmara merona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah penggalirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Yo, Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini. 0274-580-333. Coba ya, tak angkat sekarang. Ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang, bangga musik Indonesia, Mbak Arna kata.
0: Waduh, belipet. Ini kayaknya kekenyangan banget makannya siang ini, Pak Puji.
1: Panu kekenyangan banget, habis makan, bangun tidur. Pak sehat walafiat.
0: Oh, senang. Ini Pak Puji Grahita loh.
1: Betul.
0: Oh iya. Pak Puji.
1: Kuntul di tengah sawah.
0: Kuntulnya masih ya di tengah sawah ya?
1: Ayo masih.
0: Oh, masih. Yuk, Pak Puji. Ya. Kan akhir-akhir ini tuh kan cuaca tuh cerah gitu ya. Matahari bersinar terik sedemikian rupa, enggak hujan, enggak ada petir. Tapi kok hawanya tuh dingin ya, suasana dingin. Jadi mendingan pakai jaket apa enggak ya kalau kayak gitu. Apalagi kalau pas tidur itu ya.
1: Kalau malam mau siang.
0: Kalau siang.
1: Kalau siang ya enggak usah pakai jaket.
0: Walaupun kedinginan.
1: Kalau di ruangan AC-nya dimatikan dulu.
0: Oh, hemat energi.
1: Makanya itu. Kalau saya enggak, kalau siang jarang pakai jam malam ya jarang pakai jaket. Tapi berapa kali ini jaga rumah orang saat itu di luar ya.
0: Jaket. Oh, kirain kemulan sarung, Pak, kayak ronda.
1: Kalau sarung itu terus tidurnya mah enggak nyaman terus kemulan terus meruntel.
0: Apa sih bahasa Indonesianya kalau itu meringkuk?
1: Betul, enggak enak.
0: Iya, meringkuk tuh kayak terenggiling itu apa agak ngurung-ngur.
1: Apa? Sarungnya pakai dua itu enak.
0: Oh iya.
1: Sarung-sarung langsung disambung.
0: Apanya?
1: Sarungnya disambung dua jadi satu itu loh, dipanjangkan itu kan tidak meringkuk.
0: Oh, lah dipanjangkannya gimana?
1: Mau tutup kepala kakinya. Kelihatan nanti ada nyamuknya gigit.
0: Oke, okay, itu. Jadi pokoknya
1: mana pipinya nyamuk, telinganya kan gigit nyamuk.
0: Oh, jadi pokoknya harus tutup ya.
1: Kalau sudah kasih ketutupan semua.
0: Yang tinggi. Ya, orangnya yang tinggi, kalau orangnya pendek ya sarungnya satu. Ketutupan ya, semua, Pak.
1: 10 tahun ya. Cukup pakai sarung yang besar.
0: Yo, baik Pak Puji, karena kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, maka tunjukkan kebanggaan dan kecintaannya dengan musik Indonesia.
1: Lagunya apa?
0: Nah, di sini ya, tak bacakan ya.
1: Ya.
0: Ada Peter Pan, Kupu-kupu Malam. Terus ada Kafein, ATM. Lalu ada Modulus, Kamu Ya Cuma Kamu.
1: Ah ya, ya kamu cuma kamu.
0: Oh iya, berarti kamu cuma
1: Mbak Erna ya, Mbak Erna.
0: Oh, Mbak Erna. Pak Puji ya, Pak Puji, ya kan? Kembarannya Pak Puyeng ya, Pak Puyeng.
1: Ya, kembarannya Pak Puyeng ya, Pak Puyeng.
0: Ayo, baik, kamu ya cuma kamu, Pak Puji, buat siapa, ya. Pak?
1: Dikirim buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya, Bu Satila, Bu Bob, Bu Widati di Wonosobo kemana itu ya,
0: Wonosobo. Nek belum pindah loh ya.
1: Karena Sintan Rayu, Mbak Bu Indra, Bu Sri Rayu, Jalan Paris, terus Bu Ali di sana, Bu Lilis di Komandaman. Yang ini tak punya yang cantik-cantik perempuan-perempuan.
0: Pak Puji, bisa aja mumpung tuh ya.
1: Bu Umi Serandaan, Bu Nani. Pak Yono jadi santun.
0: Nggak kayak daftar belanjaan toh yang disalami semuanya banyak banget.
1: Bukus Kentungan. Pak Yono juga. Pak Yuliarta. Pak
0: boleh.
1: Don.
0: Iyo.
1: Salamnya.
0: Pokoknya semuanya ya.
1: Termasuk itu loh yang Bu Putina Gesian. Bu Asri Kembaran. Semuanya saja yang menarikan di siang ini.
0: Yuk, Pak Puji.
1: Di musik Indonesia.
0: Yuk.
1: Sama Mbak Enar Agata. Nanti pulang hati-hati. Tetap jaga kecantikan biar di sampai rumah disayang sama keluarga.
0: Oh iya. Baik. Yuk, terima kasih Pak Puji. Pak Puji itu bisa aja ya. Kalau perempuan katanya tetap jaga kecantikan. Nah, berarti kalau laki-laki tetap jaga kegantengan. Yo, baik di 0274 580 333.

0: Berlanjut ke pendengar berikutnya 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia siang, Mbak Elna cantik yang selalu menjaga kecantikan.
0: Bu Ali mesti juga nih jaga keayuan ya Bu ya.
1: Namanya cewek harus itu.
0: Iya, tuh. Meskipun menjaga keayuannya, pendengar Bu Ali ini itu tuh. Tuh, setrikaannya banyak banget udah menumpuk tuh besokannya. Iya, Bu. Iya. Iya tahu, Bu. Bu, di Pamekasan sama kayak Jogja enggak ya? Cuaca tuh cerah, panas, tapi kadang-kadang hawa suasana tuh dingin rasanya.
1: Dingin, kaki itu loh yang terasa banget, Mbak Irma. Kayak ke tulang-tulangnya itu loh.
0: Oh gitu. Oh, berarti Bu Ali tiap hari pakai jaket, pakai kaos kaki buat kakinya biar nggak dingin.
1: Sebenarnya selalu pakai kemul.
0: Kalau kemul tuh Bu selimut. Oh siang juga Bu. Enggak kemeropios.
1: Tetap aja pakai AC di kamar.
0: Oh tetap, tapi tetap ya. Oh ya. Bingung juga ya pendengar ya. Kata Bu Ali suasana dingin tapi pakai AC, tapi pakai selimut. Yuk. Baik, Bu Ali sama dengan Pak Puji atau yang lain lagunya?
1: Apanya itu? Enggak sama, enggak mau lah samain sama.
0: Oh gitu, enggak mau. Oke, baik. Ini di daftar lagu pertama kita ada Peter Pan, Kupu-kupu Malam, ada Kafein, ATM, ada Modulus, Kamu Ya Kamu, Ya Cuma Kamu.
1: Kok itu yang lagunya yang
0: mau yang mana?
1: Yang lain benar
0: kan? Oh yang lain, ada Hedi Yunus Antara Kita, lalu ada Aryo Ku Cinta Caramu, ada Dedi Dores Sandiwara Cinta.
1: Bingung kan?
0: Bingung.
1: Hedi Yunus ada
0: di daftar lagu kedua kita nanti.
1: Oh nanti, gitu. Oh
0: gitu ya. Itu atau ini yang ini ada Harvey Maleholo Katakan Saja.
1: Yang ini yang sekarang.
0: Best Jam. Yang nanti Bermimpi. Ada Ati Sibi Optimis.
1: Berarti kalau yang itu nanti diputar nanti gitu Mbak.
0: Agak nantian. Sesi kedua gitu. Kita gimana?
1: Ya udah nggak apa-apa. Ketimbang saya sama-sama Pak Puji.
0: Oh iya, pakai koyok nanti ya Bu ya. Udah pakai serem pakai koyok. Yuk, baik. Edi Yunusnya buat siapa nih? Salamnya Bu Ali.
1: Semuanya dulu Mbak Erna. Untuk semuanya dulu.
0: Oh iya.
1: Tadi sudah di absen sama Pak Puyeng toh.
0: Ikut ya. Boleh.
1: Ya deh Mbak Erna, bertugas dan bahagia selalu pastinya Mbak Erna.
0: Amin. Sama-sama Bu Ali. Selamat siang.

0: Satu lagi pendengar di sesi kali ini sebelum kita kembali ke lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Wow.
1: Wow.
0: Yang dari Wates sana.
1: Iya, tentunya bersama Agatha Erna.
0: Halo Pak Ipul.
1: Halo juga Mbak Erna.
0: Iya, ini bingung loh Pak loh, kadang-kadang kalau cuacanya tuh cerah, panas, terik, tapi kadang-kadang yeah, suasana dan hawa tuh dingin. Jadi mesti gimana nih?
1: Maksudnya?
0: Ini loh, kan kadang-kadang bediding itu kan kalau cuacanya panas, cerah, nggak ada hujan, nggak ada petir, alias berdek. Tapi kok suasana tuh rasanya kadang-kadang dingin, kedinginan gitu. Hawanya kayak dingin itu. Terus harus gimana nih Pak? Haruskah saya setiap hari pakai jaket? Yang atau harus lah minum hangat terus?
1: Yang penting itu, yang paling utama itu pegang uang, Mbak.
0: Oke, itu. Jadi apapun cuacanya, apapun suasananya, yang penting pegang uang ya?
1: Iya.
0: Oh, meski uang, kedinginan kan, tetap kalau pegang uang jadi panas.
1: Pegang hangat tentunya.
0: Oh iya.
1: Yang penting pegang uang aja.
0: Oh gitu, enak. Mandir nih ya Pak Ipul ya.
1: Pokoknya obat yang mujarab itu. Kalau nggak punya selimut, bisa tuh beli selimut.
0: Oh iya.
1: Jaket, bisa beli jaket. Yang penting kan uangnya masih. Mau bikin beli yang hangat-hangat aja, tinggal pesen mie dog-dog.
0: Biasanya kalau lagu kan, hati yang gembira adalah obat. Nah ini berarti iya, kalau Mbak, pegang uang itu sudah obat. Pegang uang saja ya, nggak memiliki?
1: Ya tentunya pegang uang yang memiliki juga.
0: Oh, memiliki juga.
1: Ya kalau yep, masa orang uangnya banyak boleh aku pegang.
0: Oh, iya. Nanti nah kalau aku beli apa di Pak Ipul, misal Pak Ipul jual dawet gitu ya. Yo, ya, baik Pak Ipul, lagu-lagu Pak di Indonesia banget nih, lagu apa nih Pak?
1: Terapung Mbak.
0: Terapung?
1: Iya.
0: Saya. Ati CP. Ati ya, ya baik. Buat ya, siapa dulu
1: kalau
0: nih?
1: Di balisnya ada Ati CP itu.
0: Ada.
1: Tapi yang terapung aja yang Mbak Ena ya.
0: Yo, siap.
1: Ya enggak kedinginan Mbak kalau terapung itu. Karena kemambang dong Mbak.
0: Yo.
1: Buat Bu Ali ya, selamat siang Bu Ali, Bunda Tuti Nogotirto, Pak Yono monggo Pak, Bu Satila, Mbak Korte, Pak Nobinya, Pak Puji Puyeng ya, Pendaman, ada Bu Yayuk juga, Bu Kus, Bu Indra, Mas Budi Santoso, tak lupa itu Pak Ahmad Fauji ya, juga buat Mas Rianto juga Mbak Kristin, tentunya semua pendengar tuh satu semuanya selamat siang.
0: Inci.
1: Nanti malam jadwalnya mana sama mana Mbak Erna?
0: Nanti malam?
1: Iya.
0: Sebentar tak lihat dulu daftarnya ya. Ya pokoknya nanti. Dia sampai apal ya, mana sama mana gitu ya. Mesti tak infokan tau nanti, pokoknya tetap bersama Pro 1 Pak.
1: Iyalah,
0: mesti tak infokan nanti ya.
1: Tapi saja Pro 1 sini muternya cuma pagi Mbak. Kalau malam ngilir itu aku
0: nilih. Oh iya. Oh, apa? Iya.
1: Cuma pagi doang tau Mbak, kalau malam enggak.
0: Iya, iya, iya, jarang sih kita.
1: Lho, Mbak Erna.
0: Hah?
1: Mulanya kan jam 3 udah ada yang main-mainnya jam 3 kan itu. Aku kalau malam bangun itu nilai korannya ke Pro 1 ya, pindah Pro 3 nyetel TV males.
0: Yes, gitu ya.
1: Oke, kita coba Erna ya.
0: Yo, baik Erna. Pak Ipul, yo sama-sama. Selamat siang Pak Ipul. Nah, makanya itu pendengar ya, kalau pengen tahu kita akan menyiarkan yang mana saja, tetap bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Ke lagu dulu ya, nanti tak buka lagi di 0274 580 333.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan, terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

malam dan pagi hari menjadi fenomena yang dirasakan masyarakat saat datangnya musim kemarau. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai mongsom bediding. Uniknya, tidak semua wilayah Indonesia merasakan musim bediding. Kondisi ini hanya ditemukan di Indonesia bagian selatan, termasuk di Pulau Jawa. BMKG di laman resminya menyebutkan, musim bediding terjadi pada puncak musim kemarau sekitar Juli hingga September di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Diawali dengan pergerakan angin dari arah timur atau benua Australia. Hawa dingin yang muncul tidak lepas dari pengaruh Australia yang juga sedang berada di musim dingin. Tekanan udara yang tinggi di Australia menyebabkan udara bergerak ke arah Indonesia melintas di perairan Samudra Indonesia yang juga memiliki hawa relatif dingin. Setiba di Indonesia, udara itu menyebabkan cuaca bediding di daerah-daerah selatan Khatulistiwa.

0: Kembali di 02745803333. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Passwordnya Bangga Musik Indonesia.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Benar sekali, Bu Satilah ya.
1: Iya betul.
0: Tuh kan, tebak-tebak buah manggis ternyata benar.
1: Iya.
0: Karena manis. Iya. Yuk, Bu Satilah.
1: Bu. Nanya Mbak. Ya, Mbak Ria.
0: Erna, tuh kan. Kemarin juga. Oh ya. Yuk, Bu Satilah. Ini Bu, tiap hari itu kan kadang-kadang tuh cuaca cerah. Kayaknya gak ada hujan, gak ada petir, tapi hawanya dingin gitu. Terus harus gimana nih Bu? Tetap pakai jaket, tetap pakai selimut atau enggak ya?
1: Ya, kalau malam hari ya pasti pakai jaket. Tapi kalau siang hari kayak gini ya, biarpun dingin, pasti ya enggak pakai jaket, cuman pakai pakaian yang agak tebel-tebel biar enggak dingin. Memang keadaannya di sini kan di daerah pegunungan, dinginnya kemungkinan lebih dingin sini daripada kota Yogyakarta.
0: Bu Satilah di mana toh?
1: Saya di Kulon Progo.
0: Oh, di Kulon Progo.
1: Di bawah Kule Payung, di atas Waduk Sermo.
0: Saya tak bayangin dulu. Di atas Waduk Sermo. Kan waduknya air toh, Bu?
1: Oh, iya.
0: Di atas. Sebentar. Oh, sakti nih ya Bu Satilah ya.
1: Iya. Kalau yang di atas waduk itu tentu tempat tinggalnya Pak apa Hasto Wardoyo ini di atas waduk bener.
0: Iya.
1: Kalau saya kan di sebelah apa ya sebelah utaranya tapi pinggiran air masih naik. Kalau jalan kaki paling enggak ya 10 menit lah.
0: Oh 10 menit, kirain 10 kilo Bu. Aduh saya mau terperanjat ya, 10 siang ini.
1: Dari tepi air.
0: Oke. Baik, Bu Satilah, karena kita ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, lagunya apa ya?
1: Lagunya apa aja Mbak?
0: Di sini ada Miliknya Aryo, Kucinta Caramu. Ada Deddy Dores, Sandiwara Cinta. Ada Peter Pan, Kupu-Kupu Malam. Ada Kafein,
1: oh,
0: ATM.
1: Itu Deddy Dores ada.
0: Oh, Deddy Dores. Baiklah. Untuk siapa lagunya, Ibu?
1: Lagunya buat Bang Ipul, Ati ya?
0: Udah tadi
1: terus,
0: ya?
1: Pak Uci Graito. Terus Bu Ali, Bu Wigati. Bu Mawar Kuning. Pak Rimbang, Pak Kristin, Bu Indar, Bu Tahayu, Mas Yanto,
0: iya.
1: Eka Gem Sedoyo Kemawon,
0: Inje.
1: Semoga tetap sehat semangat, Kagem Mbak Ria Sugeng Ayai Karyo Ngantos Paripurno.
0: Iya, Era di sini Rianya nanti jam 3 Bu.
1: Iya, tetap iya. Sehat semangat. Lancar rezeki Mbak.
0: Iya. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kembali lagi di line telepon kita. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang Mbak Erna, Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Benar sekali. Siapakah di situ? Biar nggak salah.
1: Ini Ibu Lilis di Kumendaman.
0: Oh, Bu Lilis di Kumendaman. Wow, kayaknya kabar sehat bahagia banget Bu Lilis.
1: Sehat Mbak Erna.
0: Senang saya mendengarkan.
1: Ya.
0: Iya, amin. Sama-sama Bu Lilis.
1: Meskipun musimnya berdidi.
0: Nah, itu Bu yang saya
1: banyak
0: tanyakan nih.
1: Yang batuk pilek.
0: Nah, itu dia. Jadi mendingan pakai jaket enggak Bu Lilis?
1: Enggak pernah Mbak Erna.
0: Oh, enggak pernah.
1: Enggak pernah pakai jaket.
0: Oh.
1: Kemarin itu hari Minggu saya habis subuh sama suami saya naik motor ke Parangtritis, saya bonceng enggak pakai jaket.
0: Waduh, semberipit Bu. Enggak ya?
1: Saya kok malah enak silir.
0: Oh, iya. Malah ini ya, anginnya alami.
1: Apa,
0: ya.
1: Angin
0: enggak buatan ya.
1: Ya Mbak Erna. Kalau pakai jaket itu kelihatannya kok ribet nanti kalau nganu di apa dilepas nanti dipakai lagi gitu. Mbak Erna, percaya enggak saya itu toh dari Semarang sama anak saya jam 5 pagi saya enggak pakai jaket loh Mbak Erna.
0: Wow.
1: Tapi apa dalemannya baju saya pakai kaos oblong itu. Tapi terus pakai baju tapi saya enggak pakai jaket.
0: Waduh.
1: Mikir saya kan gonceng jadi enggak anginnya enggak langsung nampak di depan gitu kan. Itu saya jam 5 pagi dari Semarang naik motor sama anak saya goncengan sampai Jogja jam 8.
0: Walah ya ampun, semberibit masuk angin enggak Bu?
1: Enggak, alhamdulillah saya sampai rumah sehat walafiat.
0: Wow, di apa ya, dilandesin, dilemein apa tuh? Cuman baju tadi ya?
1: Sama. Cuma biasanya saya dalamnya saya pakai kaos oblong itu, terus pakai baju. Kan pakai kerudung jadinya pikir saya
0: aman ya.
1: Ketutupan kerudung angin.
0: Wow. Ini coba kalau saya kerokan, Bu.
1: Lah, anak saya suruh anu, Bu, yo montoran yang Semarang. Nunggu pulangnya tak nganu wes. Apa Ibu mesti seneng nek montoran
0: ning. Oh, malah seneng ya langsung lihat pemandangannya di jalan.
1: Kok lihat itu sepanjang jalan itu bisa lihat-lihat sawah, lihat-lihat yang hijau-hijau itu. Senang Mbak Erna.
0: Bersentuhan dengan alam. Cie. Yeah. Yuk, baik Bu Lilis, lagunya yang mana Bu? Mau
1: Itu tadi apa? Yang Peter mana? Pan kupu-kupu malam.
0: Oh, kupu-kupu malam Peter Pan. Boleh. Menyapa siapa siang ini Bu Lilis?
1: Tadi ada Pak Puji Graito, Pak Ibul, Bu Ali, Bu Satila, Bukus, Bu Mawar Kuning, Mbak Kristin, Pak Hadi, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja Mbak Erna.
0: Iya Bu.
1: Untuk Mbak Erna semoga selalu diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, selamat siaran sampai usai.
0: Iya Ibu, terima kasih
1: selamat
0: Bu Lilis.
1: Siang. Terima kasih Mbak Erna.
0: Sama-sama.

Berikutnya, halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Halo, di situ ada siapakah? Ya ternyata masih malu-malu ya. Belum ada suara.

0: Yuk, balik lagi. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Bangga Musik Indonesia 100% plus plus plus plus plus.
0: Aduh, yang ngangenin Bu Nani.
1: Kata ya.
0: Sehat ini di Ban?
1: Bantul.
0: Bantul.
1: Bantul.
0: Bantul. Yuk, Bu Nani, ini ya. Tuh yang membingungkan adalah panas, cerah, tapi kadang-kadang suasana dingin, mendingan pakai jaket nggak ya Bu ya?
1: Ini kalau dingin pagi itu yang nggak ketulungan tuh.
0: Tetap pakai ya?
1: Sekitar jam 3 pagi itu kan biasanya suka sumuk, sekarang itu kena air kok radio apa ya?
0: Anu apa? Merinding ya? Kena air merinding gerkesi.
1: Dingin banget emang tuh pada hari ini, nggak berani mandi yang dipilih
0: iya.
1: Biar mandi enak, nggak berani.
0: Oh gitu.
1: Panas kita panas adem ya.
0: Jangan-jangan meskipun siang hari pakai jaket yang tebel ya, biar kemerop
1: bias. Enggak,
0: panas, tetap enggak ya.
1: Kalau panas tuh saya suka panas malahan ketimbang dingin.
0: Oh, gitu.
1: Kalau panas ngatasnya gampang, kalau dingin saya susah ngatasnya Mbak.
0: Jadi
1: terlanjur kedinginan dan dandani angel banget.
0: Jadi kalau ngunjuk minum pun juga mesti cari yang anget ya.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Banyak angetnya.
0: Baik. Bu Nani, ini ada Dedi Dore, Sandiwara Cinta, Peter Pan, Kupu-Kupu Malam, Kafein ATM, Aryo Kucinta Caramu, Harvey Maleholo Katakan Saja, pilih yang mana?
1: Siapa lagi? Enggak ada ya.
0: Ada Besjem Bermimpi, ada Aryo Wahab Sepenuh Hati, lalu ada Astrid Cinta Itu. Ada Kisah Sedih di Hari Minggu Marsyanda, ada Ita Purnamasari Biarkan. Gimana?
1: Berarti si Harvey boleh lah, Harvey aja.
0: Harvey. Katakanlah saja, ya.
1: Harvey kita tahun 76 sampai sekarang.
0: Oh iya, boleh. Dah tak tarik tuh lagunya, seret. Siap putar, seret.
1: Iya.
0: Menyapa siapa siang ini Bu Nani?
1: Salamnya dari tadi ya. Ini masih pula lira, masih pula
0: alfon. Iya.
1: Bututi monggo minyak Bututi belum ya. Bututi malam Bututi dah minyak sudah sehat lagi Bututi.
0: Amin, sudah mulai baikan ya Bututi ya.
1: Untuk Aning di Banten nih Mbak Agatha nih.
0: Halo Mbak Aning.
1: Lagunya untuk si itu Harvey nih nggak apa-apa ya.
0: Oh yo. Jangan ngelentruk loh Mbak Aning.
1: Soalnya saya disiapin kuwi rasah milih liyane masake penyiaran.
0: Saya suka ini. Yo. Baik.
1: Repot sih. Semua aja yang masih itu dengan terus satu mendapatkan kesehatan. Oh ya untuk Mbak Christine di Sorogenen, Mbak Christine. Ini monggo.
0: Iya.
1: Sekali-kali telepon Mbak, jangan
0: lihat. Jadi dengar suaranya ya. Iya, benar.
1: Sehat, tak dengar
0: kembali nun, monggo. Oh iya, yang lewat BA nih, saya seakan diingatkan sama Bu Nani. 0811-2711-911. Terima kasih Bu Umi yang ada di Serandaan, Mbak Erna ya. Lagunya Java Jive, Kau Yang Terindah. Salamnya untuk semuanya saja yang lagi memantau Pro 1 Jogja. Mbak Christine yang ada di Sorogenen, salamnya buat semuanya saja. Selamat bertugas Mbak Erna, matur nuwun. Lalu Mbak Erna Serahayu yang ada di Temanggung, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Mbak Erna, kirim salam buat semuanya ya Mbak ya. Lagunya Ikutan Saja. Cuaca panas begini saya suka pakai jaket, apalagi kalau malam tuh udaranya dingin banget. Apalagi rumah saya kan di bawah Gunung Sumbing, pasti dingin sekali. Oke baik, Mbak Ernest, matur nuwun, terima kasih. Yang berikut mendengar di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia, Dedi Dores.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya

0: mengkoordinasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, selamat jelang sore juga untuk Pak Budi yang ada di Wonogiri. WA-nya sudah kita terima ya, Pak ya. Ke 0811-2711-911. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Maria Sukasih, Bu Tuti, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Rianto, Pak Puji, Mahmus, dan semuanya saja. Lagunya Bermimpi ya, BCM tadi ya. Kalau Pak Budi bilang katanya, saya gak suka pakai jaket tuh Mbak Erna. Oh gitu ya, jadi meskipun hawanya suasana kerasa dingin, tetap gak pakai jaket. Oke, okay. Lantas ada juga Mbak Novi yang ada di Palagan. Sehat-sehat ya Mbak Novi ya, semoga segera pulih kembali. Katanya besok akan ini ya, mengikuti proses penyihatan kakinya. Ya, salamnya untuk semuanya saja. Lantas, oh Bu Lilis di Kumendaman nih, kirim gambar nih katanya. Saya senang loh Mbak Erna, besok tanggal 19 cucu saya genap usia 1 tahun. Sampai dikirim gambar cucunya. Wow, menyenangkan ya Bu Lilis ya. Salam buat cucu tercinta, sehat-sehat. Selamat ulang tahun. Ulang tahun yang pertama. Oke. Baik, kita ke lagu pilihan Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Best Jam, Bermimpi.

Terima kasih juga untuk Bu Tuti yang ada di Noko Tirto sudah menyimak ya dari awal tadi ya Bu ya, sehat-sehat juga. WA-nya kembali ke 0811-2711-911. Ada Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam. Pokoknya salamnya tak teruskan untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Terus ada juga Bu Atun yang ada di Trisi. Pokoknya matur nuwun semuanya. Ya, sudah gabung di edisi kali ini dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Tapi memang kalau bicara mengenai cuaca, cuacanya kayaknya cerah, panas gitu ya. Tapi hawa suasana kadang-kadang tidak membuat berkeringat, bahkan mungkin kedinginan. Nah ini kan banyak yang mengatakan itu namanya breeding gitu ya. Fenomena yang biasanya terjadi di bulan Juli hingga Agustus ini puncaknya begitu ya. Karena menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena tahunan terjadi akibat angin monsun Australia yang membawa masa udara dingin dan kering. Banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, paling tidak menjaga badan kita tetap sehat ya. Terima kasih yang sudah bergabung di edisi hari ini. Saya Agatha Erna dan pastinya Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda mendengar lava bantal? Di Yogyakarta, tepatnya di tepi Sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava Gunung Purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.
4: I wonder if we ever told of each other through the times. For the jealousy of mine to the ones that see you in this. Cause here, I'm so lonely.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026, yang akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kita berada dalam Dialog Jogja sore ini, beranda UMKM. Dan nantinya kita akan berbincang mengenai satu tema menarik, mengolah bawang menjadi peluang, strategi membangun bisnis herbal, yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Mas Apri Budi Santoso, selaku owner Bahiko Garlic. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama dengan Mas Apri. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Mas Apri.
1: Sore Mbak Ria.
0: Iya, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Iya, alhamdulillah. Nah, ini sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, Mas, bisa diceritakan awal mula perjalanan bisnis Bahiko Garlic. Nah, ini Bahiko Garlic nih apa sih?
1: Kami mulai coba-coba bikin itu 2019, Mbak. 2019 akhir Desember gitu. Awalnya kami juga enggak nyangka apa akan untuk membisniskan ini, karena dulu itu saya bikin bawang hitam itu untuk konsumsi sendiri, gitu. Jadi saya untuk konsumsi sendiri, untuk kebetulan keluarga kan, keluarga ada yang membutuhkan itu bawang hitam, terus kami buat, terus kami coba-coba juga lewat baca di jurnal itu, terus lihat tutorial di YouTube juga. Habis itu kami untuk konsumsi bikin, terus untuk konsumsi sendiri, terus iseng-iseng untuk jual juga. Jual terus ternyata kok
0: laris gitu ya.
1: Ya ada banyak yang beli, adalah yang beli. Tapi belum terlalu laris, karena ternyata itu belum banyak orang yang tahu juga tentang bawang hitam itu, gitu. Jadi coba terus kami edukasi ke masyarakat kita, kami bikin website, terus bikin IG itu, barulah agak-agak kesini mulai ada permintaan
0: gitu. Ya. Nah, ini tuh bawangnya ini bawang hitam ya, Mas ya? Atau semua bawang dari bawang putih bisa ke bawang hitam, ini prosesnya gimana, Mas?
1: Ini sebenarnya dia bawang putih, Mbak.
0: Oh, bawang putih.
1: Iya. Bawang putih kan ada dua, bawang putih yang biasa untuk bumbu sayur itu. Terus ada juga bawang lanang. Kalau yang untuk kesehatan itu kebanyakan cenderung ke arah masyarakat lebih suka ke bawang lanang gitu. Terus bawang putih itu nanti diproses, proses fermentasi. Kalau ada yang bilang dia fermentasi spontan, ada yang bilang dia proses maillard. Itu jadi kita dipanaskan dengan suhu tertentu, dengan kelembapan tertentu selama beberapa hari tanpa ada tambahan apapun. Itu nanti jadi bawang hitam. Jadi dagingnya jadi hitam, rasa manisnya terus muncul.
0: Nah, tadi dipanaskannya itu melalui apa, Mas? Maksudnya apa, dari wajan gitu dia ditaruh di situ, atau mungkin dipanaskan pakai oven, atau dipanaskan seperti apa ini, Mas Apri?
1: Pakai oven bisa, pakai kita mau nyoba sendiri pakai magicom itu juga bisa, nanti di posisi warm. Kalau saya sendiri, saya pakai ada mesin gitu, mesin modifikasi sebenarnya tuh. Jadi dia udah kami masukkan bawang putih lanang, kami masukkan ke mesin, kami proses selama 3 mingguan sampai 25 hari itu jalan terus. Jadi nanti panasnya panasnya udah konstan stabil, dan dengan suhunya stabil gitu. Jadi pemanasnya, proses fermentasinya itu memang lama kalau di kami.
0: Berarti listriknya juga lumayan ya mas ya.
1: Ya, dikit-dikit lah.
0: Oke, baik. Nah, ini apakah yang dijadikan bawang hitam ini yang untuk khusus untuk kesehatan ini bawang putih lanang atau semua bawang putih itu bisa, Mas Apri?
1: Pada dasarnya semua bawang putih itu bisa. Mm-hmm. Semua bawang putih bisa. Tapi kalau tapi kami sendiri itu memakai bawang putih lanang atau bawang lanang atau bawang tunggal. Kami memakai itu bawang tunggal itu atau bawang lanang itu.
0: Mm-hmm. Nah, manfaatnya ini sebenarnya untuk apa? Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang prosesnya. Nah, tapi pendengar kan juga perlu tahu ini Mas Apri, sebenarnya manfaat dari bawang hitam ini apa?
1: Manfaatnya tuh sebenarnya banyak, Mbak. Mm-hmm. Banyak. Kalau kita lihat dari beberapa apa? Saya baca beberapa jurnal atau penelitian ilmiah, itu yang jelas dia itu bisa mengandung antioksidannya, dia tinggi, aktivitas antioksidan tinggi. Saya juga pernah mengtes lab untuk aktivitas antioksidan itu memang katanya memang tinggi ya, kalau lihat dari hasil tes lab. Aktivitas antioksidan tinggi otomatis nanti dia bagus untuk apa namanya tuh, untuk yang mempunyai keluhan misal untuk menjaga stamina tetap fit, itu juga bisa untuk dia membantu penderita yang atau orang dengan keluhan diabetes, juga bisa untuk menjaga tensi dalam kisaran normal, itu juga bisa. Terus untuk kolesterol itu juga bagus.
0: Ternyata banyak ya mas ya,
1: banyak
0: manfaatnya. Nah, ini sebenarnya aman gak sih mas kalau dikonsumsi setiap hari?
1: Asalkan jangan asalkan tidak berlebihan, aman, insya Allah aman. Yang penting jangan berlebihan. Ada juga yang berlebihan itu juga mempunyai efek yang kurang baik, itu juga ada.
0: Mungkin tergantung tubuh masing-masing, tergantung tubuh juga ya, mas ya.
1: Setiap setiap tubuh nanti mempunyai anu kan, respon sendiri-sendiri kan, mempunyai metabolisme tubuh yang sendiri-sendiri. Jadi selama tidak berlebihan, insya Allah aman.
0: Nah, tidak berlebihannya itu kira-kira kalau dari kacamata Mas Apri ini sehari dikonsumsi berapa kali ini?
1: Cukup satu siung.
0: Oh, cukup
1: sehari
0: satu,
1: cukup satu
0: aja
1: siung
0: ya?
1: Itu udah aman. Dalam gini, jadi itu yang saya rasakan, kalau misalnya sehari kita cukup satu siung, kita tuh merasa misal saat gini lah, kondisi saat ini kan banyak yang kena batuk flu pilek kan. Kita coba konsumsi bawang hitam sehari cukup satu siung, itu kita masih kondisi masih fit gitu. Insya Allah nggak tertular kalau misalnya di sekitar ada batuk flu pilek gitu.
0: Berarti
1: cukup untuk menjaga kesehatan.
0: Daya tahan tubuhnya, daya tahan kita tubuh jadi kebal ya mas ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan nih mas, ada kadang kalau penderita tertentu, misal diabetes itu kan kadang ada orang yang harus minum obat setiap hari ya, obat yang kimia. Nah, itu kalau misal nih, jadi dia udah minum obat kimia itu tapi juga mengkonsumsi bawang ini, nah ini boleh gak sih mas? Atau harus dijeda? Atau seperti apa?
1: Baiknya nanti juga dikonsultasikan sama dokter mbak. Untuk kan juga anu kan konsultasikan sama dokter, nanti dokter bagaimana. Atau biasanya itu dijeda mbak dengan obat kimia. Jadi sekitar 1,5 jam atau 2 jam jeda sebelum atau sesudah minum obat dokter itu juga bisa gitu.
0: Nah, bahan bakunya ini sendiri Mas Apri, ini didapatkan dari mana? Kan bikinnya pasti banyak kan ya. Nah, ini didapatkan dari mana ini? Apakah beli di pasar atau mungkin Mas Apri udah ada petani tertentu yang memasok atau gimana ini Mas?
1: Kami beli di pasar juga beli mbak. Di pasar kami juga ambil dari sana. Kalau pasar kosong kami ambil di ada toko atau gudang itu juga menyediakan gitu. Jadi kami ambil dari sana.
0: Dengar-dengar kalau bawang lanang itu kan harganya agak mahal ya?
1: Iya, ya, memang. Beberapa kali lipat dari bawang yang biasa.
0: Nah, ini kenapa sih Mas Apri kok tetap mempertahankan bisnis ini gitu? Padahal untuk bahan bakunya sendiri aja kan mahal. Apa nggak takut kalau misalkan, waduh orang beli, waduh kok ternyata harganya mahal ya Mas ya? Nah gitu, gimana tuh Mas Apri?
1: Gitu, itu dulu juga dari pikiran saya tuh Mbak. Tapi seiring berjalannya waktu memang ada permintaan untuk itu. Jadi saya juga pernah bikin untuk bawang dengan bawang bumbu itu. Tapi beberapa orang lebih memilih untuk dengan bahan baku bawang tunggal. Gitu. Jadi kami bergeserlah ke sekarang posisinya pakai bawang tunggal aja gitu.
0: Karena gitu. Permintaan
1: memang gitu ada.
0: Nah, ini tuh setiap hari Mas Apri produksi terus ataukah saat ada permintaan konsumen aja ini, Mas?
1: Kami produksi terus, Mbak. Jadi kami produksi itu sekitar sebulan sekali kami produksi. Karena kan ini kan produksinya lama kan. 25 harian. Jadi kami begitu produksi terus kami selesai apa? Kemasan terus macam-macam kami produksi lagi. Jadi kami itu ready terus lah, ready stock terus.
0: Nah, untuk kemasannya sendiri nih yang berapa gram ini, Mas? Atau ada macam-macam gitu atau cuma satu macam aja?
1: Kami ada tiga kemasan kalau untuk bawang hitam. Yang kemasan kecil itu diisi 85 gram. Itu dia cocok kalau misalnya orang baru pertama kali mau coba. Ya, pertama kali mau coba terus dia pengen tester kan rasanya gimana, terus cocok enggak dengan dia, itu biasanya beli yang kemasan kecil 85 gram. Di atasnya lagi nanti ada 250 gram atau 1/4 kilo. Biasanya kalau dia setelah tes konsumsi bawang hitam terus dia merasa cocok, dia akan beli yang itu, yang kemasan rada besar, yang toples besar, yang 250 gram. Terus kemasan di atasnya lagi ada yang setengah kilo. Itu kemasan ekonomis kami. Jadi kemasan dengan pouch, jadi nanti bisa di bisa di refill di toples atau nanti bisa di refill di tempat apa gitu. Itu yang 500 gram. Terus selain yang bawang hitam yang dalam kondisi utuh yang masih ada kulitnya, kami juga ada bawang hitam giling. Jadi bawang hitam itu kami kupas terus kami giling, itu juga ada.
0: Itu buat apa itu, Mas? Dikupas terus digiling?
1: Kalau itu biasanya untuk permintaan untuk bahan baku, Mbak.
0: Masak gitu ya, memasak ya. Bukan.
1: Bukan, dia untuk bahan baku untuk herbal tertentu gitu. Ada juga permintaan untuk itu.
0: Nah, ini targetnya market dari Mas Apri ini siapa sih, Mas, sebenarnya?
1: Targetnya kami itu tentu saja Mbak, orang dengan apa? Utamanya adalah orang dengan keluhan, ada keluhan tentang kesehatan. Usaha yang dia membutuhkan bahan baku bawang hitam, bisa dalam bentuk bahan baku bawang hitam giling atau dalam bentuk yang lain, misal tepung atau apa gitu.
0: Nah, bisnis kayak gini kan gak cuman punya Mas Apri ya, yang pembuatan bawang hitam itu. Nah, ini gimana sih, Mas, membangun sistem kepercayaan publik kalau ini loh, punyaku ini memang kualitasnya bagus. Nah, ini gimana ini, Mas?
1: Nah ini yang sulit ini Mbak. Ini masih juga jadi PR kami. Tapi kami berusaha untuk itu. Kami itu juga lewat online juga kami lakukan Mbak. Jadi kami bikin website juga, ada namanya bahiko.garlic. Nanti kami bikin landing page di sana tentang bawang hitam. Terus kami juga ada Instagram, bahiko.garlic. Itu akun kami. Terus kadangkala kami juga kalau kan ada beberapa orang yang dia juga sering bukan sering datang ke tempat kami untuk membeli, terus dia pengen lihat proses itu, kami juga juga kalau pas waktu produksi bisa lihat prosesnya langsung juga bisa. Itu
0: di rumah atau di
1: rumah Mbak, di home store kami. Iya, beberapa kali itu ada wisatawan mancanegara itu ke tempat kami juga. Minimal setahun sekali lah itu pasti ada orang yang ke kami datang ke kami untuk lihat prosesnya, penasaran ya. Gitu dengan bawang hitam.
0: Berarti udah famous ini bisnisnya Mas.
1: Lumayan Mbak. Lumayan. Masih perlu di upgrade lagi.
0: Jadi penasaran nih Bahiko. Jangan-jangan Bahi ini dari bawang hitam ya?
1: Ya bener. Bener itu.
0: Oke. Baik, Mas Apri, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di WA Pro 1 nampak sudah ada beberapa yang bergabung, Mas Apri. Kami ya. Bacakan. Yang pertama dari Ibu Ima yang ada di Sewon. Bawang lanang ini apakah benar-benar efektif untuk menurunkan kolesterol dan hipertensi? Seperti apa cara kerjanya bawang lanang? Itu tadi Ibu Ima. Yang kedua dari Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Selain untuk pengobatan, apa saja fungsi lain dari bawang lanang? Nah, dua dulu Mas Apri. Namun jangan dijawab dulu ya. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami, pendengar

0: Anda masih bersama kami dalam Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih berada dalam dialog Jogja sore ini, beranda UMKM. Dan juga kita masih berbincang terkait mengolah bawang menjadi peluang, strategi membangun bisnis herbal. Dan pastinya masih bersama Mas Apri Budi Santoso, selaku owner Bahiko Garlic. Nah, Mas Apri, tadi sudah ada beberapa yang bergabung. Monggo bisa langsung dijawab saja.
1: Pertanyaan pertama dulu ya, Mbak ya. Mm-hmm. Yang untuk apa? Kolesterol tadi ya.
0: Kolesterol dan hipertensi.
1: Ya, ya, mm-hmm. ya. Kebetulan kami itu juga anu, Mbak, apa? Ada beberapa pelanggan di kami itu juga ada yang datang ke tempat kami membeli untuk dengan keluhan apa? Hipertensi dan kolesterol. Terus mereka, beliau-beliaunya itu mencoba dulu untuk konsumsi bawang hitam. Jadi ada yang cocok, dan tentu saja ada yang anu apa namanya itu nggak ada perubahan, tapi patut dicoba. Tapi dari sekian beberapa orang itu banyak yang cocok untuk apa, untuk keluhan hipertensi dan kolesterol. Cuma kalau untuk hipertensi konsumsinya jangan banyak-banyak, karena ada pernah pengalaman tuh, ada pelanggan kami itu dia mempunyai keluhan hipertensi kan. Terus dia itu merasa coba konsumsi bawang hitam, terus merasa bawang hitam itu enak, terus kayak cemilan, terus dia konsumsinya agak anu apa, agak kebanyakan, alhasil tensinya malah drop. Jadi kalau baiknya konsumsinya jangan kebanyakan, jadi cukup sehari satu atau dua siung aja, itu cukup, yang penting rutin gitu. Untuk kolesterol juga ada beberapa konsumen kami yang cocok juga ada gitu, dengan apa, jadi sebelum konsumsi dia cek kolesterol, terus setelah konsumsi seminggu dia cek kolesterol, ternyata alhamdulillah kolesterolnya turun, itu juga ada gitu, Pak.
0: Nah, ini tadi menanyakan juga cara kerjanya bawang lanang. Nah, cara kerjanya Mas Apri tahu nggak?
1: Cara kerja dia untuk kolesterol itu ya?
0: Menurunkan kolesterol dan hipertensi.
1: Saya perlu disclaimer dulu nih, ini saya bukan background untuk kesehatan ini. Saya itu saya tuh cuma sering baca tentang baca jurnal penelitian tentang bawang hitam, tentang manfaat bawang hitam. Jadi kalau kita browsing itu di internet kan banyak sekali jurnal-jurnal penelitian itu, penelitian ilmiah itu. Nanti kita baca, memang di beberapa jurnal itu memang dia

0: Santapan tadi Mas, selain untuk pengobatan, apa saja fungsi lain dari bawang lanang?
1: Untuk jaga kesehatan itu pasti. Jadi selain pengobatan, dia juga untuk jaga kesehatan. Jadi cukup sehari cukup konsumsi satu, dia udah cukup membantu untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Jaga stamina lah istilahnya kayak gitu. Atau juga bisa untuk tambahan bumbu masakan juga bisa. Untuk tambahan nasi goreng atau mie goreng itu juga bisa dia. Atau dimakan untuk tambahan sele pada roti itu juga bisa.
0: Kalau untuk masak apa nanti nggak jadi hitam-hitam masakannya ya nggak sih?
1: Pastinya.
0: Tapi udah pernah nyoba belum Mas Apri? Enak nggak tuh kalau misalkan buat masak?
1: Saya pernah pakai mie, Mbak. Bikin mie goreng itu, dibikinkan mie goreng terus saya kasihkan bawang hitam di atasnya terus makan sama mie itu juga ya Mas, rasanya mie dan bawang hitam lah.
0: Enak ya?
1: Lumayan. Terus pakai roti juga bisa, juga pernah. Terus kesini, setelah itu saya lebih cenderung kalau makan bawang hitam tuh saya kupas langsung dimakan, itu lebih enak malan.
0: Daripada buat campur-campuran.
1: Daripada
0: gitu
1: buat
0: ya?
1: Campur-campur, iya.
0: Oke, baik. Nah, Mas Apri, ini juga ada yang bergabung kembali dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Bagaimana menjaga konsistensi kualitas bahan baku herbal di tengah perubahan musim dan kondisi pertanian? Satu lagi dari Bu Lala yang ada di Jalan Magelang. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha herbal dan bagaimana cara mengatasinya?
1: Wah, pertanyaan bagus-bagus dan ini nih.
0: Agak pusing jawabnya ya Mas Apri.
1: Yang pertama itu yang jaga kualitas tuh pastinya dia kita harus jaga apa? Kelembapan sama suhu. Jadi kalau di kami itu cara simpannya adalah dia tidak kena sinar matahari secara langsung. Gitu. Itu yang pertama. Terus kedua kami simpan di suhu ruang, nggak perlu kita masukkan ke kulkas, itu nggak kami tidak pakai itu. Jadi kami pakai disimpan di suhu ruang, terus ditempatkan dalam keadaan wadah tertutup biar tidak kontaminasi. Biasanya kami seal, kami segel pak, ada segelnya gitu. Asalkan kita menjaga kelembapan, menjaga suhu ruang, insya Allah aman lah. Terus tapi jangan lupa juga kita tes masa before safe test atau apa lupa saya namanya. Jadi tes lab untuk mengetes dia tuh baik digunakan dalam jangka berapa bulan gitu, itu juga ada.
0: Ada alatnya gitu Mas, atau gimana?
1: Kami teskan Mbak.
0: Oh
1: kami,
0: gitu.
1: Pakai jasa untuk mengecek kedaluwarsa itu kami pakai jasa.
0: Oh pantesan juga di dalam produknya kan, emang harus tertera ya Mas?
1: Iya. Aturan pemerintah itu.
0: Iya baik. Nah ini saya jadi penasaran. Ini tadi kan dibilang dengan wadah tertutup. Nah kalau misalkan di wadah tertutup itu nggak ngembun, Bu Mas?
1: Asalkan itu Mbak, yang tadi itu, asalkan dia tidak kena sinar matahari secara langsung, itu insya Allah nggak ngembun. Cuma nanti khusus untuk bawang ini ya, kalau khusus untuk bawang yang ada kulitnya ini ya, yang masih terbungkus kulit. Nanti kalau kita segel, terus nanti kelama-lamaan kayak bawang hitam itu pengamatan saya itu memang rada hidroskopis. Jadi kayak apa ya? Kan ini kering. Terus nanti kayak menyerap kelembapan gitu loh, Mbak. Jadi lama-lama kalau kita simpen juga akan lembab dikit kan. Itu terus kami cara ngatasinya nanti pakai silika gel. Silika gel yang food grade.

0: ada.
1: Mm-hmm.
0: Itu nanti lebih nyerap banget untuk kelembapannya.
1: Mm-hmm. Berarti
0: kami jaganya pakai itu.
1: Sebelum dikemas dimasukin silika gel itu dulu ya Mas ya. Ya
0: jadi pas kemas silika gel juga masuk. Terus tinggal nanti disegel aja. Disegel yang kedap itu.
1: Pernah enggak sih Mas di awal-awal pembuatan namanya kan juga misal pas awal kan baru mengetahui gitu ya Mas, masih belajar juga kan. Pernah enggak sih Mas pas bikin kayak gitu mengalami kegagalan tuh pernah enggak?
0: Oh, pernah banget, Mbak.
1: Nah, ceritanya gagalnya gimana nih Mas?
0: Gagal di proses produksi juga pernah. Kami pernah membuang berapa kilo itu karena gagal itu juga pernah.
1: Bentuknya jadi rusak
0: bentuknya
1: apa gimana?
0: Bentuknya bisa bentuknya rusak jadi kayak penyek-penyek gitu loh Mbak.
1: Lembek-lembek banget gitu
0: lembek-lembek
1: ya.
0: Lembek-lembek banyak, lembek-lembek banget, berair banyak-banyak. Jadi tidak bentuknya tidak seperti bawang. Itu kami gagal itu. Jadi sebenarnya itu juga anu sih apa namanya itu? Juga masih bawang hitam, cuma bentuknya aja yang enggak menarik gitu. Orang akan membeli akan makan juga enggak anu, Mbak. Enggak artinya kayak apa kayak bawang busuk atau apa gitu. Jadi enggak tega lah. Itu terus itu gagal kami. Kedua itu gagal di mesin juga pernah. Kesalahan kami memakai mesin yang salah itu juga jadi pengaruh ke bau bawangnya juga pernah. Terus ketiga cara simpen itu juga pernah. Cara simpen itu juga pernah. Jadi lama-kelamaan kami menyimpan di suhu yang dia lumayan di suhu yang dingin gitu. Jadi terus muncul kayak jamur tuh juga pernah. Gitu.
1: Makanya tadi sudah di ini ya Mas ya dibilang dari awal suhunya suhu ruang gitu
0: ya. Suhu ruang. Kami lebih rekomen untuk suhu itu karena beberapa kali percobaan lebih bagus kalau suhu ruang itu lebih aman.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi pertanyaan dari Bu Lala yang ada di Jalan Magelang belum terjawab Mas Apri.
0: Ya.
1: Apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha herbal dan bagaimana cara mengatasinya?
0: Wah, tentu saja pertanyaan ini masih jadi PR di kami ini. Tantangannya banyak, Bu. Jadi yang pertama adalah kalau bawang hitaman ini belum terlalu familiar ya. Jadi belum banyak orang yang tahu tentang bawang hitam. Saya tahu bawang hitam aja baca jurnal yang paling tua aja 2017 itu tentang jurnal bawang hitam. Jadi kalau sekarang 2026 berarti belum terlalu lama lah. Tadi tantangannya tentu saja kami memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini ada loh bawang hitam suatu makanan, suatu superfood atau suatu produk namanya bawang hitam dengan manfaat bla bla bla bla bla bla bla bla, manfaat yang baik untuk kesehatan atau dengan manfaatnya yang macam-macam gitu. Itu tentu saja kami juga sampai saat ini kami masih mengedukasi untuk itu ke masyarakat untuk manfaat bawang hitam. Terus cara ngatasinya apa ya, kami itu kami mencoba mempromosikannya lewat IG. Lewat IG kami juga bikin akun IG dengan nama bahiko.garlic. Selain itu kami juga ada websitenya bahiko.com, itu kami juga ada. Jadi terus di Google Map juga pakai. Bagi pendengar yang ada di Jogja nanti bisa browsing di Google Map-nya tentang Bahiko, nanti akan keluar keluar tempat kami gitu. Nanti kami bisa bisa baca-baca artikel yang ada di situ juga. Gitu.
1: Iya, baik. Nah, ini juga Pak Agung yang dari Pogong ini juga menanyakan bagaimana cara mendapatkan produk ini, dijual di mana ini, Mas?
0: Ya, oke. Terima kasih Pak Agung. Untuk saat ini kami menjualnya di homestore kami sendiri, Pak. Jadi kami punya homestore di daerah Pandean, Umbularjo, atau di sebelah barat SPBU Gambiran. Itu jadi di homestore itu nanti jadi satu sama tempat produksi kami. Bapak Agung nanti bisa bisa datang ke tempat kami atau bisa bisa WA ke kami atau buka ke Instagram kami di bahiko.garlic. Atau Mbak kalau nyebutkan nomor WA bisa enggak ini?
1: Boleh, boleh.
0: Atau
1: monggo.
0: Ke WA, WA kami itu 0821 3536 4440. Itu, Pak.
1: Langsung dengan Mas Aprinya ya, ya.
0: Itu langsung ke admin homestore kami.
1: Oke, baik. Nah, ini juga ada yang bertanya, ini dari Ibu Mur yang ada di Imogiri. Untuk ring harganya berapa sih, Mas? Bisa di-spill?
0: Bisa banget. Mulai dari 45.000, Ibu Mur. Jadi untuk kemasan yang kecil tadi yang kemasan uji coba itu 45.000. Terus nanti di atasnya lagi yang 1/4 kilo yang 250 gram itu 130. Terus yang ada lagi yang setengah kilo yang kemasan ekonomis itu di 240.000.
1: Berarti ada yang 45.000 yang kecil ya, masih ya terjangkau ya, Mas Apri. Oke, baik. Ini seru sekali perbincangan kita di sore hari ini, Mas Apri. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan ini sampai di sini. Namun bisa diberikan closing statement kepada pendengar Pro 1, Mas Apri, terkait dengan mengolah bawang menjadi peluang strategi membangun bisnis herbal. Monggo.
0: Apa ya? Untuk sebenarnya peluang itu banyak banget, Bapak Ibu pendengar, bila bila ingin merasakan manfaat kesehatan bawang hitam bisa hubungi kami, kunjungi kami, nanti bisa ngobrol di sana jauh, nanti bisa mencoba bawa produk bawang hitam. Terus bila ingin buat sendiri, caranya juga mudah, Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri. Kira-kira itu, Mbak.
1: Nanti kalau dihimbau membuat sendiri, punya Mas Apri gak laku nih?
0: Insya Allah rezeki gak akan tertukar.
1: Luar biasa banget ya. Nah, ini closing statement yang luar biasa nih, Mas Apri. Oke, baik. Terima kasih Mas Apri sudah mengisi dialog di sore hari ini. Yang pasti semoga usaha Mas Apri ini berkembang pesat, sukses, dan pastinya memberikan manfaat untuk semuanya ya, Mas Apri.
0: Amin.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas ya, Mas Apri. Selamat sore.
0: Sore, Mbak.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi dialog Jogja sore ini beranda UMKM dengan tema mengolah bawang menjadi peluang strategi membangun bisnis herbal, yang tadinya sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Apri Budi Santoso, selaku owner Bahiko Garlic. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri dan pastinya sampai jumpa di dialog Jogja sore ini beranda UMKM selanjutnya. Nah, pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Dan kali ini produksi dari RRI Purwokerto. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin.
3: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY, kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai penyakit. Karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Sri Yanto, mengatakan tradisi tahunan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya merawat dan melestarikan pusaka bersejarah. Berikut laporan Sofi Asega.
4: Ini tradisi ya yang sudah lama kita laksanakan.
5: Ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa untuk pertama kalinya digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya, ritual tahunan tersebut kerap dilaksanakan secara lebih besar di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Jamasan dilaksanakan bertepatan dengan 19 Suro atau 20 Muharram. Prosesi dipimpin utusan KGPAA Mangkunegara ke-10, Wedono Satrio Projo Mangkunegaran, Kanjeng Pangeran Lilik Priyarso Tirtodiningrat. Tim penjamas berasal dari Kawedanan Mondropuro Projo Mangkunegaran yang terdiri dari sejumlah abdi dalem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, mengatakan tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya melestarikan warisan sejarah. Menurut Srianto, jamasan tidak sekedar ritual adat, tetapi juga perawatan fisik terhadap benda pusaka agar tidak rusak dan berkarat.
4: Sekaligus itu bagian dari penghormatan atas perjuangan beliau. Yang namanya jamasan pusaka itu, kalau kita lihat prosesinya itu kan lebih kepada bagaimana merawat pusaka itu biar tidak rusak, ya. Kan itu kan dibersihkan dengan jeruk, dengan air, kemudian setelah itu diberi minyak. Lalu maknanya biar tidak berkarat.
5: Srianto menjelaskan pusaka dibersihkan menggunakan jeruk dan air, kemudian diberi minyak agar kondisinya tetap terjaga. Karena sebagian besar terbuat dari besi, perawatan dilakukan setiap bulan suro. Srianto menambahkan, pelaksanaan di Pendopo Kabupaten Wonogiri tahun ini dilakukan secara sederhana karena pertimbangan efisiensi anggaran.
4: Selesai tuntas.

0: pesawat itu semuanya kena.
1: 5 pusaka yang dijamas merupakan senjata andalan dalam perang Sambernyawa. 3 pusaka disimpan di Monumen Tugu Ireng, yakni tombak Kiai Totok, tombak Kiai Jolodoro, dan keris panjang Kiai Korowelang. Sementara 2 lainnya, yakni keris Semartinandu dan tombak Kiai Limpung, disimpan di rumah Tiban, Desa Bubaan, Kecamatan Girimarto. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati Mural Competition di Taman Tiara Sacari Beloran, Kecamatan Sragen. Sabtu, Minggu, 5 dan 6 Juli 2026. Acara yang memperebutkan hadiah Rp7,5 juta, selain untuk menekan vandalisme, juga untuk mewadahi pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti balap liar. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
3: Pak, 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
4: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arpianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
5: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
6: Yeah.
5: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
4: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
7: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
4: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai penyakit. Karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
8: Infeksi saluran pernafasan dan alergi menjadi potensi gangguan kesehatan yang rentan terjadi saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anung Trihadi, menghimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat menghadapi cuaca siang hari yang cenderung panas terik.
6: sebab kondisi seperti itu mempercepat penularan penyakit lewat udara.
9: Itu sangat tergantung dari kondisi tubuh kita. Nah, karena paparan dari luar polusi dan sebagainya pasti akan lebih tinggi ditambah panas, itu berarti kesehatan kita harus kita jaga.
6: Selain itu, Anung Trihadi juga menekankan agar masyarakat rutin mengkonsumsi air putih di saat cuaca panas terik. Hal itu untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh.
9: Kalau memang nganu ya, yang penting satu, jangan sampai kita kekurangan cairan. Ya, minum yang cukup itu penting ya. Terus kemudian ya sama ya, yang lainnya adalah tetap menjaga pola hidup sehat dan sebagainya.
6: Bagi para pekerja lapangan yang sering terpapar sinar matahari, Kepala Dinas Kesehatan DIY Anung Trihadi menghimbau mereka agar selalu memakai alat pelindung seperti topi sehingga bisa meminimalkan paparan langsung sinar matahari yang terik.
2: Pendengar, arah pendidikan nasional harus dikembalikan sesuai konstitusi, yakni pribadi yang utuh dengan penanaman nilai spiritual. Berita selengkapnya akan hadir bersama dengan reporter Aji Permono.
10: Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31.
11: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyebut bahwa arah pendidikan nasional perlu dikembalikan pada amanat konstitusi. Pasalnya, implementasi pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan aspek intelektual. Kepada awak media, Haidar menyatakan, tujuan pendidikan nasional seharusnya tidak bertumpu pada kecerdasan intelektual belaka, melainkan membentuk pribadi yang utuh dengan menanamkan nilai spiritual. Hal itu pun sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diperkuat dengan pasal 31. Akibat kecenderungan fenomena tersebut, kini muncul skema pendidikan yang hanya berorientasi pada pendidikan rohani saja. Hal ini menurutnya justru menjadi sebuah kemunduran.
10: Untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Muncul pendulum lain yang mendidik hanya untuk urusan-urusan ruhani semata-mata. Nah, gitu. Jadi setback juga gitu ya. Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31. Soal strategi kan itu hal yang bisa dirumuskan oleh para ahli.
11: Di sisi lain, pria kelahiran Bandung ini juga menyoroti terkait orientasi sejumlah perguruan tinggi yang hanya mengejar jumlah mahasiswa, sehingga terkadang kualitas penyelenggaraan pendidikan bisa menjadi kurang optimal.
10: Itu hati-hati, nanti bertumpuk ratusan mahasiswa di sebuah universitas tapi menyelenggarakan pembelajaran tidak bagus, itu kan nanti akan terjadi kesenjangan. Juga misalkan universitas itu berbasis pada bisnis, itu juga kalau negeri hati-hati juga, karena apa? Tujuan utamanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, harus untuk semua.
11: Haidar menambahkan, penyelenggaraan pendidikan secara nasional tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa juga perlu dibarengi dengan peran organisasi masyarakat dan lembaga swasta lainnya.
2: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan juga RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, para petani tembakau Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan RPMK mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut karena dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Laporan selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono.
12: Maka sebelum itu terjadi, kami menolak.
13: Para petani tembakau di Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Provinsi Jawa Tengah Nurtan Tio Wisnu Brata kemarin mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk segera menunda atau membatalkan materi turunan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur kebijakan penyeragaman kemasan rokok. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tersebut dinilai melanggar hak industri dalam membangun identitas produk dan strategi pemasaran. Ia juga mengingatkan kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap seluruh rantai industri hasil tembakau, mulai dari perusahaan rokok hingga petani.
14: Kalau itu dipaksakan terjadi, pasti akan imbasnya ke stakeholder. Disitu ada industri, disitu ada petani. Yang data sampai saat ini di industri saja ada 1,5 juta.
13: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan menegaskan pihaknya secara tegas menolak rancangan penyeragaman kemasan rokok karena rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan menekan dan membebani petani tembakau.
15: Kami menolak agar kembali kepada aturan awal kaitan masalah tar nikotin itu sudah ada SNI-nya. Kenapa?
13: Yang menambahkan, Temanggung sebagai salah satu sentra pertembakuan penumpang produksi nasional. Bagian besar petani di Temanggung sangat bergantung pada komoditas tembakau. Agus juga berharap pemerintah kembali ke aturan awal terkait pembatasan tar dan nikotin karena sudah ada standarisasinya. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Selengkapnya disampaikan Miftah.
16: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional bertema Digital Citizenship yang diselenggarakan oleh Forum Anak Beasiswa Rembang di Kompleks Pendopo Museum Raden Ayu Kartini Rembang. Menurut Abdul Mukti, program ini merupakan terobosan hebat di mana pemerintah daerah memiliki komitmen penuh membantu anak-anak berprestasi agar tidak terkendala masalah finansial untuk kuliah. Langkah ini dinilai sangat selaras dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan generasi emas yang cerdas dan hebat.
16: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi, bahkan juga kemudian memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari pemerintah daerah.
17: Sementara itu, Bupati Rembang Harno menuturkan bahwa program beasiswa berprestasi ke perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang daerah. Tidak hanya kuliah, Pemkab Rembang juga mengunci sektor pendidikan dasar melalui program Gaspol 12 atau gerakan Ayo Sekolah Sampai 12 Tahun.
18: Rembang juga terus mengembangkan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mengembangkan sumber daya manusia.
17: Wakil Bupati Rembang, M. Hadi Solil Barok, menambahkan, hingga saat ini Pemkab Rembang telah memberikan beasiswa kepada 494 mahasiswa. Dari total tersebut sebanyak 389 mahasiswa menempuh studi di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan Madura, serta 105 mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari RRI Purwokerto, Menteri Lingkungan Hidup bersama Universitas Harkat Negeri Tegal menanam 2045 bibit mangrove di area pesisir pantai Randu Sanga, Kabupaten Brebes untuk memperingati Disnatalis ke-1 kampus sekaligus menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi pantai. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
19: Universitas Harkat Negeri Tegal memaknai peringatan Disnatalis tahun pertama dengan menggelar penanaman 2045 pohon mangrove di kawasan pesisir pantai Randu Kangsa, Kabupaten Brebes pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga para relawan. Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal, Sudirman Said, mengatakan jumlah 2045 bibit mangrove dipilih sebagai simbol semangat Disnatalis tahun pertama kampus Universitas Harkat Negeri Tegal. Selain mendukung target penanaman pohon nasional, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk partisipasi terhadap program Magari Segoro yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
20: Kebetulan UHN ini Disnatalis ke-1, jadi kita ingin partisipasi pada program pemerintah menanam 2 miliar pohon. tapi juga pengen partisipasi pada program Pak Gubernur di Jawa Tengah memagari laut dengan cara menanam pohon mangrove, dan insya Allah 2045 pohon yang ada itu ditanam itu akan memberi inspirasi bagi wilayah lain juga, bagi kelompok-kelompok masyarakat lain. Dan ini satu gerakan yang menurut saya bisa diikuti oleh semua kelompok masyarakat.
19: Menurutnya, pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi melalui gerakan-gerakan sederhana yang memberikan dampak bagi lingkungan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi inisiatif Universitas Harga Negeri Tegal yang menjadikan Disnatalis sebagai momentum aksi nyata pelestarian lingkungan. Ia menilai penyelamatan bumi merupakan agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.
0: Berterima kasih kepada Pak Sunda Said dan juga teman-teman dari pemerintahan Kabupaten Brebes dan juga Kota Tegal dan semuanya yang bersama-sama ingin menyemarakkan kegiatan penanaman mahersi. Saya rasa itu bagian yang indah sekali bagi penyelamatan bumi.
19: Melalui kegiatan tersebut, Universitas Harga Negeri Tegal berharap semangat Disnatalis tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan akademik semata, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Gerakan penanaman mangrove diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung pelestarian kawasan pesisir dan menjaga bumi bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Mendengar informasi terakhir terkait ratusan pebalap nasional dan internasional yang berkumpul di Cilacap mengikuti Hiu Selatan Volume 8 International Hard Enduro 2026. Selama 3 hari, para rider menaklukkan lintasan ekstrim di titik 0 Cilacap dan Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
21: Ratusan pembalap hard enduro dari dalam dan luar negeri berkumpul di Kabupaten Cilacap untuk mengikuti ajang Hiu Selatan Volume 8 International Hard Enduro 2026. Event bergengsi di kawasan Asia ini berlangsung selama 3 hari dan digelar di kawasan titik 0 Cilacap serta lintasan ekstrim di Jambusari, Kecamatan Jeruk Legi mulai 3 hingga 5 Juli. Ajang tahunan tersebut kembali menghadirkan sejumlah pembalap papan atas dunia, diantaranya Manuel, Mario Roman, Alfredo Gomez, Anthony Solar, Tristan Hart hingga tim Apole. Kehadiran para rider internasional itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta olahraga motor trail ekstrim di Indonesia. Penyelenggara Hiu Selatan Volume 8, Lau Aguan mengatakan antusiasme peserta terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pelaksanaan event, tercatat sekitar 289 pembalap kompetisi telah terdaftar, ditambah lebih dari 270 peserta kategori partisipasi. Selain peserta kompetisi, ribuan rider reguler dan pendukung acara juga diperkirakan ikut meramaikan Hiu Selatan 2026. Total peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Panitia memastikan seluruh lintasan telah dipersiapkan secara matang agar tetap menantang dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan peserta.
22: Plus untuk nasional yang berkompetisi sampai hari ini sudah berjalan 289 peserta yang berkompetisi. Sedangkan untuk yang berpartisipasi 270 sekian. Jadi total di dalam besok hari Sabtu kita akan menstartkan sekitar 500 peserta yang berkompetisi. Plus teman-teman yang mensupport acara yaitu bermain di reguler lebih kurang antara 5.700 peserta. Ini tentunya akan sangat menguras tenaga, namun sekali lagi kita enjoy ya, kita menikmati hobi kita. Jadi kami dari panitia sudah mendesain, menganalisa, memapping seluruh jalur-jalur.
21: Sejumlah pembalap internasional juga mengaku terkesan dengan perkembangan Hiu Selatan. Mereka menilai trek tahun ini lebih menantang dan penyelenggaraan semakin profesional serta antusiasme masyarakat Indonesia menjadi pengalaman yang sulit ditemukan di negara lain. Dukungan penuh juga datang dari Pemkab Cilacap. Staf ahli Bupati Cilacap, Sri Murniati menyampaikan kebanggaannya karena Cilacap kembali dipercaya menjadi tuan rumah salah satu ajang hard enduro terbesar di Asia. Pemerintah berharap Hiu Selatan tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tetapi juga mampu mengangkat potensi wisata, budaya, dan perekonomian daerah melalui kedatangan ribuan peserta dan wisatawan dari berbagai wilayah maupun mancanegara.
1: Kami berharap momentum ini dapat mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkenalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi Kabupaten Cilacap kepada dunia.
21: Masyarakat bisa menonton ribuan rider di Hiu Selatan volume 8 ini secara gratis tanpa dipungut biaya. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, laporan Reni Tania mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sen Kemutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS? Raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, merupakan PNS pertama dengan nomor induk pegawai atau NIP 01000001.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Teman bahagia dari Jazz hadir di ruang Anda. Dan pastinya kita juga akan selalu menjadi teman bahagia pendengar dimanapun Anda berada ya. Pendengar di dari pantauan Studio Pro 1 gitu ya, di depan halaman RRI Kota Baru. Ini saat ini sedang dilaksanakan jamasan ya, jamasan pusaka di Bulan Suro. Nah ternyata pendengar nih, Bulan Suro ini memiliki makna yang sangat istimewa dalam budaya masyarakat Jawa. Nah memang salah satu tradisi yang hingga kini masih dilestarikan adalah jamasan pusaka atau siraman pusaka. Nah saat ini sedang berlangsung ini pendengar, yaitu sebuah ritual yang tidak hanya bertujuan membersihkan benda-benda pusaka, tetapi juga mengandung nilai spiritual, budaya, serta pendidikan karakter bagi generasi muda. Dan tradisi ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan. Dan juga jamasan ini menjadi simbol penghormatan kepada para leluhur, para empu, jelogro, meranggi, maupun para perajin yang telah menciptakan dan mewariskan berbagai benda bernilai sejarah serta budaya kepada generasi berikutnya. Nah memang yang namanya budaya ini kita harus melestarikan ya pendengar. Kalau pendengar penasaran nih jamasan pusaka yang dilakukan RRI Yogyakarta ini seperti apa, boleh ya saat ini merapat di halaman RRI Kota Baru, sedang dilaksanakan jamasan pusaka. Nah dan informasi selengkapnya pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda yang bingung nih mau liburan kemana, karena memang liburan sekolah ini liburan panjang ya. Mungkin ke pantai udah nih, terus ke kebun binatang udah. Nah, bisa nih diagendakan ke Jogja City Mall, pendengar. Nah, di JCM ini kembali menghadirkan program tematik bulanan bertajuk Joyful Juli 2026. Dan sesuai dengan namanya ya, ini berlangsung sepanjang bulan Juli. Mengusung semangat liburan sekolah dengan nuansa musim panas yang ceria, program ini menghadirkan beragam hiburan, edukasi, kompetisi, pameran, hingga pertunjukan komunitas yang dapat diminati, maksud kami dinikmati ya, oleh seluruh kalangan. Dan pasti juga peminatnya banyak nih, pendengar. Karena memang ini berlangsung di bulan Juli, dan berbagai macam hiburan gitu ya, diselenggarakan di sana ya. Dan agenda yang telah disiapkan ini, pendengar, ada Gramedia Back to School. Nah, ini tanggal 1 hingga 23 Juli 2026. Home Living Experience dan Jogja Holiday Fair by Trigama, ini 1 sampai 5 Juli. Renov Land Fan Fair yang berlangsung hingga 19 Juli 2026. Nah, selain itu, pendengar bisa menikmati Jogja Airsoft War Game yang hadir di sepanjang tanggal 1 hingga 31 Juli sebagai wadah bagi komunitas airsoft dan pecinta aktivitas tematik. Tentunya, pendengar, berita selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah.
0: Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Tahukah Anda gamelan menjadi kurikulum sekolah di negara lain? Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa wilayah Nusantara. Dan ternyata gamelan tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di mancanegara, seperti di Singapura, Amerika, Jepang, bahkan Selandia Baru. Di Singapura, gamelan dan keroncong telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di negara mereka. Hampir di seluruh sekolah di Singapura, gamelan menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar, dan hampir di seluruh wilayah Singapura terdapat gamelan. Luar biasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pemkab Sleman menggandeng berbagai universitas untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Nah, hal ini turut diwujudkan melalui program Beasiswa Sleman Pintar yang disosialisasikan di Universitas Teknologi Yogyakarta atau UTY. Beasiswa Sleman Pintar menjadi program jangka panjang yang didukung oleh APBD Kabupaten Sleman. Nah, pendengar, Wakil Bupati Sleman sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Sleman, Danang Maharso, menyebut pihaknya memiliki 3 strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, salah satunya ini adalah program Beasiswa Sleman Pintar. Nah, Beasiswa Sleman Pintar ini, pendengar, tak hanya memberikan fasilitas berupa pembiayaan perkuliahan, namun juga dikombinasikan dengan magang kerja industri terintegrasi. Jadinya mahasiswa ini, pendengar, sekaligus bisa langsung diterjunkan ke dunia usaha untuk mengasah keterampilan, termasuk peluang mendapatkan penghasilan mandiri saat menjalani program magang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.37 menit. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadits hasan wa fi ba'dun nushhi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis shalihah fitanan kaqad'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman dan sore ia kafir, dan seseorang di waktu sore beriman dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti kita ketahui di bulan Juni kemarin gitu ya, harga bahan bakar minyak atau BBM ini mengalami kenaikan, dan melambungnya harga BBM ini menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Yogyakarta mencatat inflasi Kota Yogyakarta pada bulan Juni sebesar 0,46% secara bulanan. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65% dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Dan menurutnya komoditas bensin ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi pada bulan Juni, sehingga mengakibatkan beberapa harga gitu ya, pendengar, mengalami kenaikan juga. Dan informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Semua suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duung. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kebudayaan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwoti Harjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bagunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus, kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemeriahan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 resmi dimulai melalui rangkaian pembuka bertajuk JIKF Golden Ticket Selection yang digelar di lapangan Tayuban, Pantai Banaran, Galur Kulon Progo, Sabtu kemarin ya. Dan kegiatan ini menghadirkan perpaduan kompetisi layang-layang, atraksi budaya, serta pertemuan para layang. Maksud kami pelayang dari berbagai negara yang pastinya menciptakan suasana meriah di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Nah, Golden Ticket Selection ini menjadi pintu awal bagi para pelayang daerah untuk memperebutkan tiket menuju kompetisi nasional pada puncak JIKF 2026 yang akan berlangsung di Pantai Parangkusumo Bantul tanggal 11 hingga 12 Juli 2026. Nah, pastinya nih menarik ya pendengar, kalau pengen nonton gitu ya bisa banget di tanggal 11 sampai 12 Juli 2026 di Pantai Parangkusumo Bantul. Pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika

0: pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, nonton bioskop ini bisa jadi salah satu alternatif liburan bagi anak ya. Nah, film animasi terbaru Minions dan Monster resmi tayang di bioskop mulai Juli 2026. Dan langsung menjadi salah satu tontonan keluarga yang paling dinantikan. Film produksi Illumination ini menghadirkan petualangan baru para Minions dengan latar dunia perfilman Hollywood era 1920-an yang dipenuhi monster dan aksi komedi segar. Nah, sejak hari pertama penayangan ini, pendengar, antusiasme penonton terlihat di berbagai kota termasuk Yogyakarta. Sejumlah bioskop di Jogja ini dipadati keluarga, anak-anak, hingga remaja yang ingin menyaksikan tingkah lucu para Minions di layar lebar pada libur sekolah. Nah, pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan nantinya akan ada Dina Febrina yang temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Jadi itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Bini Ruandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Port.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Baik pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa dalam mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar pastinya juga saat ini sudah terhubung dengan beliau Bapak Igede Swardana SAG Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Baik, kita sapa selamat malam Om Swastiastu, Pak Gede Swardana. Oke, baik Pak Gede Swardana. Ya, baik pendengar. Kami coba nantikan hubungan dengan beliau Bapak Gede Swardana di kesempatan malam hari ini dengan satu tema nanti yoga rumus bahagia. Dan kita akan dengarkan untuk satu lagu berikut.

0: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan pendengar sudah terhubung dengan beliau Bapak Gede Suwardana di edisi malam hari ini. Oke, baik, selamat malam Om Swastiastu Pak Gede Suwardana.
1: Selamat malam Om Swastiastu Mbak Dina, apa kabar?
0: Sehat selalu Astenggara, tetap sehat dan semangat ya Pak Gede Suwardana. Mohon maaf tadi agak tertunda ini Pak Gede ya. Oke, baik. Pak Gede Suwardana, untuk satu tema kita malam hari ini

0: agar kita diberikan kemampuan untuk memahami ajaran-ajaran beliau dan selalu diberikan rahmat sehingga kita bisa senantiasa tegur bang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Abhinam Astu Namasidam. Swastiastu Wiswasya Kalah Prasidatam. Dhyayantu Bhutani Siwam Mito Dhyah. Manasya Badram Bhajatat Adoksaje. Awesyatam wo matir api ahai tuki. Oh Tuhanku, semoga ada segala keberuntungan yang baik di seluruh alam semesta dan semoga semua orang dipuaskan, termasuk orang iri sekalipun, sehingga kita bisa tekun berpikir pada Tuhan dan kusuk berpikir tentang beliau. Demikian Mbak Dina.
1: Ya, nah, lalu bagaimana agar kenapa apa bunganya antara yoga ini menjadi satu rumus bahagia begitu Pak Gede? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Oh iya, terima kasih. Ya, sebenarnya kita semua sedang melakukan yoga. Yoga dalam bahasa Sanskerta itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Jadi yoga itu kalau diartikan secara bebas itu adalah sebuah disiplin rohani untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yoga itu macam-macam. Ada, kalau dalam Hindu itu ada bhakti yoga, artinya berhubungan dengan Tuhan dalam bakti atau pelayanan. Pelayanan dengan cinta, dengan pengetahuan, dengan kerja, dengan meditasi itu yoga. Terus ada namanya Gyana Yoga, itu berhubungan dengan Tuhan atau mengetahui Tuhan, melakukan komunikasi dengan Tuhan lewat pengetahuan kita, itu yoga. Terus itu melakukan pekerjaan yang dipersembahkan kepada Tuhan disebut karma yoga. Kalau kita meditasi atau itu disebut dengan Dhyana Yoga, juga termasuk yoga. Jadi yoga itu kalau kita tekuni baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan, atau dengan kerja, dengan pengetahuan, dengan meditasi, atau dengan segala hal yang bisa kita lakukan untuk memuaskan Tuhan, dalam hal ini adalah Tuhan dan isinya, alam semesta dan isinya, itu disebut yoga. Begitu Mbak Dina. Kalau rumusnya yoga itu bisa diartikan tuh sebagai sesuatu yang tenang, sesuatu yang merasa cukup atau sentosa, atau bahkan kebahagiaan yang tidak bergantung dengan hal di luar. Itu disebut yoga, bahagia begitu. Begitu Mbak Dina. Yoga itu rumus bahagia begitu.
1: Iya. Artinya yoga itu apakah juga berarti selalu dengan gerakan, ataukah bahwa yoga ini ada juga bisa dilakukan dalam pikiran kita, seperti apa Pak?
0: Oh ya, betul sekali. Yoga itu dalam segala aspek. Jadi yoga itu tidak harus dengan gerakan. Gerakan itu salah satu dari yoga, karena seorang resi yang agung namanya Resi Patanjali, beliau itu mengatakan bahwa persyaratan dasar yoga itu kalau kita melakukan sebuah kegiatan yama dan niyama, yaitu artinya larangan dan mengikuti apa yang mesti dilakukan. Larangan itu artinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan agar kita bisa dekat dengan Tuhan. Misalnya apa, kalau dibilang di dalam kitab suci Weda itu tidak menyakiti, tidak melakukan kecurangan, tidak mencuri, tidak berselingkuh, tidak mengharapkan hadiah dari orang lain, tidak cemburu, itu disebut yoga. Yama itu, yama yoga. Terus ada juga yang disebut yang mesti kita lakukan dalam yoga. Apa saja? Bersih gitu. Pas sudah itu meditasi, belajar Weda, mengikuti perintah guru, mengejar pengetahuan rohani, itu disebut yoga juga. Jadi yoga itu mencakup semua hal dalam segala kehidupan kita. Bahkan narik nafas itu termasuk yoga, mengatur nafas juga yoga, bekerja berjalan juga yoga. Begitu Mbak Dina.
1: Oke. Lalu Pak Gede, mungkin sembari kita menantikan pendengar yang akan bergabung juga ya, silakan terkait satu tema kita, yoga rumus bahagia. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Iya, baik. Kemudian juga untuk menerapkan rumus

0: bahagia yoga ini saat juga ketika bekerja dalam mungkin tekanan yang tinggi atau sedang stres yang tinggi juga, bagaimana?
1: Betul. Ya, mohon maaf, Madina. Ini suaranya terputus-putus di sini.
0: Oke.
1: Bisa diulangi pertanyaannya?
0: Pak Gede, bahwa kalau mungkin prinsip yoga ini akan mudah kita jalani ketika dalam kondisi tenang, begitu ya? Tetapi ketika misalnya dalam stres yang tinggi atau menghadapi tekanan yang tekanan kerja yang cukup tinggi, begitu ya? Bagaimana ketenangan yoga ini bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari?
1: Oke, baik, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, Mbak Dina. Yang perlu atau yang mesti kita ketahui bahwa yoga itu merupakan salah satu rutinitas kita, kegiatan yang biasa kita lakukan, namun efeknya besar dalam kehidupan kita. Itu disebut yoga juga. Memang saat ini kita kalau kita saat ini kita lihat ya, kita perasakan juga bahwa kita itu dalam tekanan yang berat atau mungkin juga kita sedang berbahagia. Semua itu termasuk yoga sebenarnya. Efek-efek dari yoga masa lalu begitu. Jadi yoga itu juga bisa dilihat dari kesiapan kita atau apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan kita masa lalu. Tidak semua orang serta-merta memahami yoga. Padahal dia sudah melakukan yoga. Itu yang perlu kita tahu. Jadi yoga itu dalam bahasa Sanskerta harus dilakukan dengan apa? Satatam. Yoga itu harus dilakukan dengan satatam, senantiasa begitu. Dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 14 bilang satatam kirtayantoma. Jadi senantiasalah kirtayanto, senantiasalah mengucapkan nama suci. Itu disebut yoga. Nah, cara paling sederhana adalah agar kita bisa menghindari atau mengatasi ketika kita sedang kesulitan, selalulah berbuat baik. Itu juga salah satu yoga. Berkata yang baik, berpikir yang baik, berbuat yang baik, itu merupakan langkah dasar yoga agar kita tidak tertekan ketika kita sedang masa-masa jatuh gitu. Dalam ajaran agama Hindu dan tentunya juga di ajaran-ajaran kemanusiaan lainnya, di kitab-kitab suci lain, dikatakan bahwa kehidupan itu berputar seperti roda. Di mana kalau kita sedang di atas, kita selalu berbahagia. Itu efek dari yoga masa lalu juga. Namun ketika kita sedang di bawah, itu juga efek dari yoga masa lalu. Artinya apa? Kita sedang menderita, kita sedang tertekan. Oh, kehidupan yang membuat kita stres lah bilang gitu. Jadi kuncinya yang bisa kita lakukan adalah berusahalah melakukan sesuatu yang baik saat ini. Kalau kita melakukan sesuatu saat ini dengan baik, kita akan berimbas baik. Atau hukum karma pala pada intinya dibilang. Begitu Mbak Dina. Begitu Mbak Dina.
0: Oke. Ya. Terima kasih sekali Pak Gede Sodana. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Mungkin akan bergabung juga, silahkan. Anda bisa bergabung line teleponnya di 0274-580-333. Terima kasih banyak. Untuk Mbak Cika di Kodean, baik Mbak Cika, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, bergabung lagi, seneng banget ya. Nah, bagaimana yoga membantu seseorang melepaskan keterikatan pada hasil akhir, begitu ya, agar hidupnya lebih bahagia, begitu ya, keterikatan pada hasil akhir. Silahkan untuk Mbak Cika di Kodean.
1: Ya, baiklah. Wah, terima kasih Mbak Cika sudah rutin bergabung dengan ketika, jujur saja ketika saya siaran ini, Mbak Cika pasti bertanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Mbak Cika. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana yoga bisa membantu kita di memberikan kita di hasil akhir yang bagus ya. Nah, ada sebuah prinsip diajarkan dalam Bhagavata Purana. Janmalabdah antah param ante narayana smarti. Diartikan secara bebas begini. Tujuan akhir dari hidup kita adalah mengingat Narayana. Mengingat Narayan. Narayana Smriti itu ingat Tuhan. Jadi, hal yang apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memperoleh hasil akhir yang bagus adalah kita ingat Tuhan dari awal. Prinsipnya dari senantiasa melakukan hal-hal yang baik terlebih dahulu. Atau satwam. Kalau kita melakukan kegiatan yang satwam, akhirnya kita akan menerima satwam juga. Demikian juga kalau kita melakukan kegiatan yang tamas atau kebodohan atau rajas, semua akan terima di sana. Jadi semua itu akan kembali pada apa yang telah kita lakukan. Itu disebut hukum karma atau hukum alam begitu. Jadi kalau kita ingin hasil yang bagus, kita harus mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus. Kalau boleh dibilang, lakukanlah bakti. Bakti itu artinya lakukan sesuatu hal yang kita serahkan kepada Tuhan dengan tanpa embel apa-apa, tanpa keinginan apa-apa. Artinya tanpa untuk kepuasan diri kita sendiri begitu. Dan memang kalau itu adalah tujuan yang boleh dibilang sangat tinggi sekali dalam hidup ini. Tapi mari kita lakukan dari hal yang paling sederhana. Kalau kita ingin dihormati, cobalah menghormati orang lain. Kalau kita sadari itu, kita bisa terima. Kalau kita ingin makan besok, mulailah coba sekarang bekerja. Kita bisalah makan besok. Itu sederhananya seperti itu. Kalau kita pikirkan ajaran yang tinggi-tinggi, artinya misalnya, kalau kau berbuat mana apa, kalau kamu melakukan kegiatan ini nanti akan dapat begini, itu benar. Tetapi kalau terlalu tinggi, yang saat ini keadaan kita yang sedang boleh bilang dalam keadaan tertekan atau mungkin kita belum bisa menerima situasi kita saat ini, itu seperti mimpi yang ketinggian kan itu jadinya. Nah, jadi dalam ajaran Weda dikatakan lakukanlah sesuatu itu dari langkah pertama. Langkah pertama apa? Mengetahui bahwa kalau kita berbuat baik, kita akan menerima kebaikan. Begitu. Nanti ujungnya kita akan bisa mencapai kepada tujuan akhir. Karena dalam Hindu sendiri ditegaskan, tujuan akhir itu adalah moksa. Nah, kalau kita melaksanakan moksa apa? Kita harus melakukan dharma. Melaksanakanlah kewajiban dharma. Setelah kita melaksanakan dharma, kita akan memperoleh arta atau kekayaan. Kekayaan yang kita peroleh, tapi dari kita melaksanakan dharma, itu akan menjadi bagus. Kekayaan itu menjadi apa? Menjadi memenuhi kama yang baik atau keinginan-keinginan yang baik kita. Setelah keinginan yang baik terpenuhi, kita bisa mencapai apa? Bisa mencapai moksa atau kebahagiaan. Tujuan akhir kita kan tujuannya ke sana saja. Nah, jadi pertanyaan Mbak Cika di Godian ini sangat bagus sekali. Dan dan yang langkah pertama yang kita bisa lakukan dari sekarang adalah apa sih kewajiban kita sebagai seorang ibu misalnya? Ya jaga anaknya, masak, ngelayani suami, ngelayani memperhatikan anak-anak. Tujuan itu orang tua ya. Nah, kita sebagai istri misalnya, sebagai ibu atau saya sebagai laki-laki kepala keluarga, melakukan apa yang pantas saya lakukan? Ya berusaha memenuhi kewajiban kita. Misalnya saya harus bekerja, menyayangi istri saya, menyayangi anak-anak saya, menghormati orang tua saya, begitu. Tapi dasarnya dharma yang kita lakukan dulu. Dharma ning manusia. Dharmanya sebagai manusia apa? Dharma sebagai seorang istri atau seorang ibu bagaimana? Itu. Jadi dari sana mulainya. Dari dharma dulu, apa kewajiban-kewajiban. Begitu Mbak Dina.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali. Nah, mungkin satu lagi nih untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Nani yang ada di Jakal KM 5. Baik, terima kasih Bu Nani di Jakal KM 5. Apakah yoga mutlak diperlukan untuk mencapai kedamaian batin begitu?
1: Oke. Okay. Ya. Bu Nani, terima kasih banyak. Ini juga Bu Nani sering sekali bergabung di sini. Oke, Bu Nani, apakah yoga mutlak dibutuhkan? Iya. Seperti yang diartikan yoga itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Yoga itu memang mutlak dibutuhkan untuk berbahagia. Karena yoga itu sendiri artinya berhubungan begitu. Tidak ada namanya bahagia tanpa berhubungan dengan Tuhan. Itu saya kutipkan sebuah sloka dari Bhagavad Gita bab 5 sloka 29. Jawaban ini begini, mengena sekali. Boktaram yagyatapasam, artinya aku adalah penerima utama segala korban suci dan pertapaan. Boktaram yagyatapasam. Yagya itu korban suci, tapasam pertapaan. Boktaram yaitu sarwa loka maheswaram. Aku adalah sumber semua planet dan dewa. Sarwa loka, sumber semua planet, maheswaram. Dan penguasa segala sesuatu, maha iswara. Penguasa tertinggi. Suhridam sarwa butanam. Itu di baris berikutnya bilang, Suhridam sarwa butanam. Aku adalah kawan yang mengharapkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Wah. Jadi giat wamam santi merecati. Baru orang yang mengetahui hal itu dia akan mencapai kedamaian atau berbahagia. Jadi suhridam sarwa butanam, saya kembali ke sana. Aku adalah kawan yang kesejahteraan semua makhluk hidup. Jadi kalau beliau adalah kawan yang mengharapkan agar kita bahagia, ya deketin kawan kan begitu, yogalah dengan kawan kan. Nah, pasti Tuhan adalah kawan semua makhluk hidup. Suhridam sarwa butanam, kawan semua makhluk hidup. Jadi kawan yang paling setia yang mengharapkan kesejahteraan kita. Jadi intinya yoga itu mutlak dibutuhkan. Karena bernafas adalah yoga, berjalan adalah yoga, membantu orang lain juga yoga, itu disebut yoga, berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak sadar ya, perbuatan kita itu menyenangkan orang lain atau tidak. Yang jelas, segala hal yang kita lakukan itu berhubungan dengan semesta. Semesta itu adalah Tuhan juga. Begitu. Itu penjelasan dalam Weda. Begitu Mbak Dina.
0: Oke, baik. Baik, waktu kita tinggal sebentar, mungkin Pak Gede bisa sampaikan untuk closing statement-nya di kesempatan malam hari ini. Silakan.
1: Oke, baiklah pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia. Topik kita tentang yoga sebagai sumber bahagia itu merupakan dasar dari kehidupan damai kita. Yoga itu mutlak dibutuhkan. Yoga itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Yoga itu juga dimaksudkan berhubungan dengan semesta, dengan makhluk hidup dan juga yang lain-lainnya. Jadi sebagai orang yang percaya pada Weda, orang yang percaya kepada kemanusiaan, lakukanlah kebaikan itu dengan hati yang tulus. Dengan kita melaksanakan hati bakti, itu adalah yoga itu sendiri. Jadi mari kita lihat kemanusiaan atau lakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan sebagai bagian dari berhubungan dengan Tuhan. Demikian Mbak Dina.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Gede, mudah-mudahan juga menginspirasi untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Akan ditutup dengan para Mas Santi, silakan.
1: Baiklah pendengar dimanapun berada, waktulah yang memisahkan kita. Saya harap kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, di sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga ada segala kedamaian bersama kita. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih banyak. Saya semangat selalu ya Pak Gede. Sampai jumpa lagi. Oke. Okay.
1: Ya Mbak Dina, terima kasih. Sampai ketemu.
0: Terima kasih banyak. Nah, pendengar sampai di sini ya. Untuk kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk satu tema kita Yoga Rumus Bahagia bersama beliau Bapak Igede Suardana SAG, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Baik pendengar, untuk Anda penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul berikut. Satu Rumah Dua Dukungan Produksi RRI Boven Digul. Selamat mendengarkan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya, itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
2: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
3: Itu super jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
4: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
4: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan terus pegang wajan.
4: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
3: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
4: Udah cepet, masak.
3: Nasib, nasib.

0: malah saya kira nomor sisi ragam.
1: Di setel aku ya mbak, di setel
0: aku. Bisa apa? Aman? Lah ini muni ya.

toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Oke, pendengar, temani kebersamaan Anda kesempatan malam hari ini yang mungkin juga masih menikmati suasana libur yang ada di kota Yogyakarta dan yang juga event-event dilakukan di seputaran Yogyakarta terkait kemeriahan Jogja International Kite Festival 2026 yang resmi dimulai melalui rangkaian pembukaan bertajuk JIKF Golden Ticket Selection dikelar di lapangan Tayuban Pantai Banaran Galur, Kulon Progo pada hari Sabtu 5 Juli 2026. Dan kegiatan tersebut menghadirkan perpaduan kompetisi layang-layang, atraksi budaya, serta pertemuan pelayang dari berbagai negara yang menciptakan suasana meriah di kawasan pesisir selatan Yogyakarta. Golden Ticket Selection menjadi pintu awal bagi para pelayang daerah untuk memperebutkan tiket menuju kompetisi nasional pada puncak JIKF 2026 yang berlangsung di Pantai Parangkusumo Bantul pada 11 hingga 12 Juli 2026. Pendengar, temani kebersamaan Anda, Dorcas yang hadir, aku rindu.

0: sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Ya pendengar, kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga bersama Pro 1 yang mungkin untuk Anda sedang menikmati suasana libur, tepatnya di Kelurahan Trimulyo, Kabupaten Sleman, yang menginspirasi pola hidup sehat masyarakat melalui event bertajuk Eco Life Walk. Dan kegiatan ini berlangsung di Padukan Kalangan yang berlangsung pada minggu kemarin. Para peserta yang mayoritas usia Gen Z mengikuti Eco Life Walk dengan rute 5 km ataupun 10 km. Mereka melakukan rekreasi dengan berjalan kaki menyusuri kawasan pedesaan sembari melakukan wisata budaya dan belajar tentang pelestarian lingkungan. Ketua penyelenggara Eco Life Walk, Anang Yulianto, ingin menghadirkan pengalaman rekreasi dan healing kepada para peserta karena suasana pedesaan di wilayah Trimulyo masih cukup asri dengan landscape area persawahan dan aktivitas masyarakat setempat.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Bu, berat badan dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
3: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
2: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
3: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
4: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Wow, kita ketemu lagi nih pendengar di hari Senin, hari yang ke-6 di bulan Juli 2026. Wah, tanggalnya bagus ya. 6-7-2026. Wow, seru. Baik, malam hari ini pendengar bersama Pro 1 kita ketemu dengan teman-teman Persada era 90-an ya. Dan perbincangan kita malam hari ini seputar makanan nih, gak apa-apa ya. Makanan yang ternyata juga enak untuk dinikmati pada malam hari tampaknya ada juga, yaitu mie atau bakmi begitu ya. Mie ini sudah menjadi makanan yang dikenal hampir semua orang di dunia. Nah, mie apa yang Anda suka? Mau nanti tidak menyebutkan merek ya. Seandainya ada suatu mie, maka mungkin itu adalah mie instan misalnya begitu ya. Oke, di 580333 silakan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Wah, akhirnya. Apa kabar Pak John? Jadi nomor satu.
1: Baik. Ya, pokoknya yang kering-kering dari tadi itu.
0: Oh, gitu ya. Pak John berusaha masuk gitu.
1: Ya, nggak ada peluang.
0: Oke.
1: Okay. Nggak berhenti-berhenti. Biasanya kan cuma 11 kali bunyi dering terus putus.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini sudah di setting jadi bunyinya non stop.
0: Oh gitu. Kok bisa ya bunyinya non stop ya? Iya. Gimana caranya nih?
1: Jadi yang lain nggak bisa masuk.
0: Wah gitu. Ini kayaknya harus belajar dari Pak John ini. Tipsnya gimana?
1: Tas ya. Non Dina ini curang apa cerdas?
0: Kayaknya kedua-duanya ini. Aduh Pak John, terima kasih banget. Setelah sekian purnama, karena Pak John ini lagi rajin nonton bola ini kayaknya.
1: Enggak, disuruh mengamati, jadi pengamat.
0: Oh gitu, jadi pengamat bola. Oke, waduh, ini temanya kayaknya Pak John juga suka nih.
1: Tapi bentar dulu, tadi dengar 90 atau 80-90?
0: Tahun sekarang kan hari Senin ya.
1: Tadi
0: iya. Oh iya, tahun 90-an ya, kan betul kan? Tembang Persada tahun 90-an. Iya.
1: Senin apa Selasa ya?
0: Senin dong. Selasa besok 2000 sampai 2010.
1: Oh gitu.
0: Oh. Malah saya sempat yang bingung loh pancon tanya.
1: Semalam gara-gara semalam dengan Mas Agus.
0: Oh gitu.
1: Terbawa.
0: Oh.
1: Ya.
0: Malah sempat bingung juga. Loh, jangan-jangan apa salah sebut ya. Tapi kayaknya benar tahun 90-an. Iya, udah pede ini. Oke. Okay. Ya,
1: memang itu namanya emergency food.
0: Wah, duh, itu ya.
1: Ya, itu emergency food. Jadi selalu tersedia di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Bersama telur. Jadi setiap saat untuk gampang.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu. Cuma butuh air panas aja.
0: Oh gitu. Itu apa sih mie ya? Kita bicara tentang mie ya, Pak John?
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Mie.
0: Tapi mie instan gitu ya?
1: Itu iklan pemberat. Dua-duanya ada yang instan maupun tidak instan.
0: Oke. Okay. Iya. Yeah.
1: Karena mengolahnya pun sama.
0: Maaf. Jadi mengolahnya ini diseduh dengan air panas. Tapi kalau nggak ada di atas kompor, bukannya kadang ada yang nggak puas ya, Pak John?
1: Iya, memang kalau nggak di atas kompor tidak pas. Tapi kan namanya emergency food ya.
0: Oke, okay. Iya deh. Tetap masih aman ya.
1: Setiap saat, jadi bukan hanya Rexona, ini juga setiap saat.
0: Waduh, iya deh. Baik, Pak John, terima kasih.
1: Di atas kompor itu. Nanti okay. Setelah diseduh dengan air panas, baru iya. Diolah menurut selera.
0: Gitu. Nah,
1: nanti toppingnya ada telur. Kadang dikasih ayam, kadang dikasih udang, sesuai yang tersedia.
0: Sesuai yang tersedia. Iya deh, baik.
1: Jadi kalau menyediakan punya stok mie, nah itu teman-temannya itu harus ada stoknya juga.
0: Oh gitu. Karena nggak lucu kalau ternyata nggak ada stoknya ya.
1: Enggak, kalau enggak ada. Tapi perasaan sebetulnya kalau ada telur enggak pakai ayam lagi, karena telur itu kan komplit, bulunya juga ada.
0: Oh gitu. Kok bisa?
1: Ya kan kalau jadi anak ayam kan
0: lagi. Waduh. Itu mau makan tapi ceritanya nanti malah kepanjangan kalau pakai masih pakai bulu ayam. Bisa aja Pak John. Oke, Mbak John, dapat salam dari Mbak Mawar Kuning ini.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya lebih senang digoreng, kalau mie rebus kurang suka.
0: Oh gitu, mie goreng.
1: Jadi ya selalu digoreng.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sekalipun itu instan tetap akan digoreng. Tapi bukan mie goreng instan, mie apa saja saya goreng.
0: Oke. Okay. Yang caranya mengolahnya dengan digoreng gitu ya?
1: Iya, digoreng.
0: Biasanya kenapa orang suka digoreng? Karena biasanya bumbunya lebih terasa gitu ya?
1: Selain terasa, kalau direbus itu minyak cepat lembek dan bengkak.
0: Iya, iya benar bengkak. Iya, langsung menggemuk gitu ya?
1: Iya, menggemuk.
0: Iya deh.
1: Tidak nikmat, jadi kurang suka.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali memang mau rebus, itu rebus sendiri. Kan dibuang dulu lilinnya, jadi direbus tapi setengah matang.
0: Oke. Okay.
1: Setengah matang, bumbunya semua dengan air dimasak dulu sampai setelah mendidih. Baru jadi telur dan lain-lain itu dimasukkan, direbus dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti sudah hampir itu baru dimasukkan mie-nya, langsung matiin kompor.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena sudah mendidih jadi minyak nanti lembek tapi tidak bengkak.
0: Oh gitu. Ini tipsnya dari Pak John, bisa dipraktekkan ya. Ya. Oke. Okay.
1: Kalau yang dibikin non-dina itu kalau bengkak jangan terus dioles minyak gosok.
0: Wih, Pak John, bisa aja. Oke. Baik Pak John, mau dengerin lagunya apa nih? Ada aja Pak John ini malah kemana-mana. Oke. Yang tahun 90-an apa nih Pak John?
1: Saya suka. Oke, apa kesenangan favoritku? Aduh, kok tadi sudah ingat lupa.
0: Oh, tadi ingat malah sekarang lupa. Jangan minta ke Muning ya.
1: Paramiter,
0: Oh, Paramiter Rusadi.
1: Masih masuk toh?
0: Kenapa?
1: Paramiter masih masuk. Kan?
0: Paramiter masuk dong. Ya, Paramiter yang apa?
1: Janjimu apa janjimu?
0: Oh, janjiku baik. Paramiter yang janjiku? Baiklah. Sudah siap.
1: Iya.
0: Mau dikirim salamnya Pak John, silakan.
1: Ya, salam untuk Mbak Mawar Kuning, Kukus, Mbak Umi, Mbak Jadi. Agak batuk.
0: Ya.
1: Lalu Mbak Mus, Pak Ahmad Fauzi, Pak Hasan, Pak Hasan Dinomo, Mas Andi, Mbak Andin, Mas Rian, ini lama udah gak kedengaran suaranya. Mbak Narti Prambanan, lalu Mbak Yeni Patu, Mbak Ernest. Ada semalam siapa ya yang dari Wigati?
0: Ya? Oke, okay, Wigati ya.
1: Dari mana? Satu daerah, apa namanya?
0: Okay.
1: Wonosobo ya.
0: Oh iya.
1: Nah, lalu Pak Benny, ini juga udah lama, Bu Hani, Pak Thomas Jun, Bu Adam, lalu Pak Ramadan, juga menghilang nih.
0: Iya Mas nih.
1: Adi, Bu Ayu, Pak Limbang, Kang Ipul, Ibu Indra ya, Bu Indra, Pak Budi Santoso, dan seterusnya dan lain-lain.
0: Oh gitu.
1: Sampai di sini dulu teman-teman.
0: Aduh. Pak John, terima kasih
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau hari Minggu TVRI kan begitu.
0: Oh, Pak. Gitu.
1: Sampai di sini.
0: Lah ini Pak John-nya jauh. Ya. Iya deh. Aduh, malah sampai keselek ya Pak John ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Sehat semangat juga. Sukses ya Pak John.
1: Iya.
0: Jauh-jauh di situ.
1: Malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Oh iya. Bisa aja Pak John. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Aduh, apa kabar? Hai-hai juga. Pak Hasan?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Oke, okay, Alhamdulillah. Kabar baik juga ya Pak Hasan ya.
2: Ya,
0: di pelayaran sana.
2: Kasih opininya apa tadi?
0: Oh itu loh, pastinya juga ini kayaknya saya belum pernah sama sekali ngangkat tema ini. Kalau malam hari itu kan biasanya juga ada mie gitu ya, bakmi.
2: Ya,
0: siang hari bahkan mungkin pagi dikenal hampir semua orang di dunia itu sepertinya juga mengenal mie, termasuk di Jogja begitu ya. Nah kalau mie yang disukai itu biasanya apa sih, tanpa sebutin merek? Kalau ya, Pak Hasan suka.
2: Kita sekarang memang makanan yang paling spesial khususnya kalau di Jogja sendiri ya.
0: Benar.
2: Memang mie goreng, mie gocek sekarang malah ada makanan coklat dan macam-macam.
0: Iya, ada mie nyemek juga.
2: Ini juga okay. Mungkin menarik dan mungkin setiap daerah berbeda juga. Okay. Tadi Pak Jeng ya cerita masalah merebus dengan instan. Sekarang kan ada beberapa sketan dengan baik itu
0: Sekarang
2: ini indomie dan beberapa macam lainnya. Jadi kalau saya itu yang saya ingat dan sekarang masih suka itu yang sekarang mie, yang mie-nya itu mie dari beras itu loh Mbak.
0: Oh.
2: Putih itu loh.
0: Iya, mihun ada juga ya. Mihun ya.
2: Di, kalau mihun kalau dulu ya. Kan lembut.
0: Betul.
2: Kalau sekarang yang dari gandum itu kan bisa dimasak. Biasanya kalau ada orang punya hajat itu kan nanti di pakai yang mie kuning itu loh.
0: Okay, ada
2: sekarang
0: juga.
2: Di, ada juga yang dibuat mah kalau di daerah Bandung ya. Dan
0: ada mie porang?
2: Mie porang juga ada.
0: Mie letek itu ada juga. Oh ya itu enak juga itu mie letek. Oke.
2: Jadi kalau mungkin Mbak Dino setelah dengar Mbak dulu itu ada mie kopi ya.
0: Iya betul. Tapi sudah sekian waktu yang lalu dan sekarang mungkin ada tapi sudah agak langka ya.
2: Sekarang kalau dulu itu keliling ya. Penjual mie itu memang.
0: Iya betul mie kopi ya.
2: Masak di kelilingkan di kampung-kampung atau kerja dia siang, tidak malam. Kalau mie sekarang kan umumnya malam.
0: Iya benar.
2: Ya. Nah, itu juga mungkin
0: itu yang penjualnya itu ya bawa kuali yang panas sekali ya kuahnya ya.
2: Mbak Cinta mungkin masih.
0: Iya benar. Masih kapan gitu udah lama banget itu ya. Masih kecil sekali sepertinya.
2: Yang saya sudah masuk SMA mungkin dulu itu.
0: Tapi sepertinya masih ada loh Pak. Pak Hasan, ya, cuma langka ya.
2: Malah mau dihidupkan. Kalau di pasal-pasal itu malah menarik itu ya.
0: Okay.
2: Yang kuliner seperti sekarang, ya barang yang langka itu malah
0: aduh,
2: usia saya itu malah kadang. Mungkin anak muda juga sekarang dihidupkan lagi. Melestarikan ya kuliner-kuliner yang jadi.
0: Iya benar-benar.
2: Seperti pasar lawas.
0: Iya pasar lawas seperti itu ya.
2: Beberapa berkata dengan kuliner yang dulu standar kumah. Yang dihidupkan lagi ya. Mungkin khususnya spesial untuk mie itu ya mari kita lestarikan ya ini mie kopi ya itu kan ada beberapa kalau dulu juga ada yang namanya itu mie hun itu khusus minyak lembut itu juga itu mie hun semur itu juga ada semur kan di agak manis itu
0: iya benar yang itu nggak tahu saya.
2: Ya itu sedikit untuk
0: bisa buat nostalgia gitu ya.
2: Pak Ben, kembali terima kasih lagi yang pertama ya. Tapi teleponnya memang dibuat spesial kalau Pak Ben nggak bisa orang lain masuk.
0: Nggak tahu tuh gimana tekniknya Pak John bisa itu. Baik.
2: Masih bisa untuk Mbak Jadi salamnya, bisa untuk Mas Billy Skandaria, Bapak Nur Aku juga Yahito, Romo Narto Hindro di Bekasi.
0: Okay.
2: Mungkin ada Mas Adi di Gundong. Sehat selalu. Cuaca sudah mulai berubah ini agak dingin mungkin di khususnya di Jogja ya kalau nggak di luar
0: iya, betul. Ya, kalau malam dingin ya cuacanya ya.
2: Dari Adit masuk nggak Mbak Dina?
0: Dari?
2: Adit
0: bisa yang apa?
2: Apakah ada bedanya? Ada.
0: Apakah ada bedanya? Itu, mau dikirim salamnya mungkin?
2: Untuk lanjut di Umi, ada di Putri, di Nogodirta mungkin ya. Aris, Bu Indra, Bunda Mawar Kuning, Mbak Mawar Kuning, juga mungkin jamaah itu di Wates, Bunga dan warga Bunda Abudu, semua terjaga sehat juga.
0: Oke.
2: Juga untuk Mas Lis Depo, Bang Ramadan lama ya.
0: Iya.
2: Mas Jody di Pakualaman ya. Namanya. Mas Jody Pak Mayang Seto lama sekali enggak dengan suaranya juga. Mungkin sehat juga gitu. Ada itu yang sering masuk itu siang malam itu Mas Ahmad Fauzi tinggal di situ.
0: Oh iya Pak Ahmad Fauzi baik.
2: Jadi yang menyapa pagi juga masuk aktif juga punya siang dah muslimin. ada Bu Kiwayu di Jalan Palang Putus, di Ani, Bu Ali, ya semua aja Mbak Dina ya.
0: Udah siap lagunya.
2: Nanti kita bilang hati-hati, memang selaku sudah mulai kayak dingin itu.
0: Iya benar.
2: Okay.
0: Sudah siap lagunya.
2: Oh, ya. Ya itu yang belum ketutup ya. Maaf, sebaik-baik semua sahabat-sahabat kita semua dalam silaturahmi saya mengikuti perkembangan dalam keluarga, kesehatan, jasmani dan rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Hasan. Dinantikan lagunya, apakah ada bedanya? Okay, baik, di 580333 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam. Okay, Ruang Rindu sudah terhubung. Selamat malam. Mana nih? Iya, selamat malam. Halo, sudah terhubung ini. Okay, deh baik, Ruang Rindu selamat malam. Sudah terhubung, selamat malam. Dengan siapa ini? Iya, betul, ada suaranya. Lah kok malah gak bersuara loh. Sudah terhubung. Bu Ali kah ini?
3: Selamat malam.
0: Oh, aduh, apa kabar Bu Umi? Lah sudah terhubung kok malah kerusak. Aduh, iya deh. Aduh, senang banget. Apa kabar Bu Umi?
3: Alhamdulillah sehat nih sama Mas Kiman saya.
0: Oh gitu, habis masuk ke perempat ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagunya ini tahun berapa Mbak?
0: Tahun 90-an Bu Umi.
3: 90-an
0: iya.
3: Apa ya?
0: 90-an ada. Sebentar. Yang bisa di request itu Mel Sandi bisa, Meli Manuhutu, Nugi Potret, Rita Effendi, Roni Siantori, kemudian Suci Dalam Debu.
3: Iya, itu aja, Suci Dalam Debu.
0: Oh. Kayaknya seleranya Bu Umi ini juga lagunya bagus ya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Oh tadi siang itu saya juga masuk kok.
0: Oh gitu.
3: Juga masuk itu ada Pak John, ada segala.
0: Oh gitu, wah seru ya.
3: Sama Mas Agus semalam.
0: Oke.
3: Okay. Tadi siang lagi sama
0: seru.
3: Erna.
0: Terima kasih Bu Umi.
3: Ini siapa yang udah pada masuk?
0: Ada Pak John juga. Ada Pak Hasan, sudah dong nomor satu tadi.
3: Oh,
0: okay.
3: Ya, selamat malam Pak John, sehat selalu.
0: Okay.
3: Terus ada, siapa itu? Mas Budi udah masuk belum?
0: Siapa? Belum ini Pak Hasan yang sudah.
3: Oh Pak Hasan, ya Allah lama banget aku nggak anu Pak Hasan. Pak Hasan, selamat malam.
0: Okay.
3: Kemarin itu aku detail sama Bung Adam lama banget.
0: Oh kan? Gitu.
3: Iya. Okay. Terus untuk Bu Nani, Bu Gus.
0: Okay.
3: Terus tadi sayang itu ada Bu Ali, ada Bu siapa tuh yang di. Oh waduh.
0: Oke. Okay.
3: Terus itu siapa?
0: Salam dari Pak John juga buat
3: iya.
0: Bu Umi.
3: Dan Mbak Christine nanti naik rati single kok anu
0: nesu. Christine juga.
3: Terus
0: ya.
3: Ada Mas Arti Klaten Timur, ada Romo Narto Indro.
0: Oke.
3: Okay. Ada semuanya aja.
0: Oh baiklah.
3: Untuk Gentina. Selamat tugas ya.
0: Tetap terima ingat. Kasih banyak.
3: Semangat. Bahagia bersama keluarga. Tercapai segala cita-cita dan harapan.
0: Amin. Aduh Bu Umi, kasih doa luar biasa banget. Amin.
3: Rezekinya melimpah ruah.
0: Amin ya Bu Umi. Kasih doa luar biasa banget. Terima kasih sekali.
3: Tak tunggu ya.
0: Bu Umi, saya semangat bahagia ya.
3: Amin. Oh ya Bu. Tadi siapa ya? Aku mau nyenggol siapa lupa aku.
0: Waduh.
3: Yutah nanti aja lagi.
0: Nyusul ya.
3: Ini siaran toh.
0: Siapa?
3: Besok malam.
0: Oh iya. Iya pasti.
3: Oh iya, tak tunggu sampai besok juga ya. Dah, terima kasih ya, selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih Bu Umi, saya semangat, sukses ya. Baik, untuk Bu Umi yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita 580333, ada yang bergabung? Iya, silakan ya, mungkin akan bergabung di 580333. Silakan. Oke, untuk jumpa kita di kesempatan malam hari ini dalam dalam Ruang Rindu ya, yang akan bergabung juga silahkan masih ditunggu. Jangan lupa juga pendengar untuk WhatsApp-nya di 08112711911. Selamat malam. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
4: Melodi memori.
0: Oke. Mbak Jadi kah ini?
4: Monitor baru.
0: Oh, monitor baru suara lama bukan ya? Iya atau bukan?
4: Iya.
0: Kabar baik Mbak Jadi?
4: Baik-baik sayang.
0: Wih, malah lagu meneh. Oke Mbak Jadi, senang banget. Mbak Jadi, kalau mie, bakmi yang Mbak Jadi suka, yang kadang-kadang dikonsumsi apa nih?
4: Yang buah miledek itu.
0: Oh, malah miledek?
4: Iya, buatan bendolore bumi tadi.
0: Oh, gitu. Iya nih. Miledek asik ya. Kalau dikonsumsi itu sama apa sambel. Biasanya kan sama sambel kan?
4: Enggak.
0: Oh, enggak toh. Biasanya kan sama sambel. Kenapa?
4: Ceplosi lombok hijau.
0: Oh, alah. Malah diceplosi lombok hijau.
4: Sambel kurang segrek.
0: Oh, gitu. Miledek ini ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning ya, betul kah?
4: Putih biasanya pipih.
0: Kok saya pernah lihat ada yang putih, ada yang kuning ya?
4: Karena kuning itu bukan miletek apinya.
0: Beda ya? Oke. Putih ya biasanya ya?
4: Yang asal itu dari bendol itu naik letek.
0: Dari bendol?
4: Iya. Zaman Jepang ini sana.
0: Waduh. Suwi tenan.
4: Temenan.
0: Lama tenan iki. Oke. Mie ledek gitu ya.
4: Soal mie permiminyan itu yang pasarnya itu Mbak Andi.
0: Ya itu. Kesarosutan. Kesarosutan di setiap hari Senin dan Selasa.
4: Iya, pokoknya
0: rasanya harus pergi ke Kesarosutan gitu loh.
4: Mie itu pacarnya Mbak Andin.
0: Gitu Mbak Andin. Kita bahas mie loh. Nanti bisa disebutkan mie apa yang biasanya dibeli di Sorosutan. Ditunggu Mbak Andin kabarnya.
4: Segala mie.
0: Ini sudah dibahas Mbak Jadi loh. Oke.
4: Nanti pilihannya neni saja tadi.
0: Oh gitu. Aduh. Malah kok malah nyeneni Mbak Jadi kewanen.
4: Makanya bisa ginu-ginu.
0: Oh gitu. Makan mie. Kebanyakan makan mie. Oke Mbak Jadi, mau dengerin lagu apa ini? Apa yang tahun 90-an mata dilali toh Mbak Jadi?
4: Fatin bisa. Fatin,
0: Fatin bisa. Ah, Fatin buat besok ya.
4: Besok.
0: Jangan dong.
4: Oh iya anu aja.
0: Yang apa? Yang agak lama.
4: Menanti setitik harapan.
0: Itu yang punya siapa sih? Koni Dio bukan?
4: Bukan.
0: Siapa itu? Menanti setitik harapan. Kok gak ada?
4: Tidu.
0: Punya siapa itu Mbak Jadi? Bukan punya Koni Dio toh?
4: Bukan.
0: Sebentar.
4: Trio.
0: Setitik harapan. Kok gak ada ya?
4: Udah
0: menanti setitik harapan. Sebentar. Ini punya siapa toh? Ada kayak, oh Lex Trio ini tahun berapa ya?
4: Lex Trio?
0: Iya Lex Trio. Bisa gak sih? Oke. Mau dikirim salam dulu? Coba sembari ya, saya cari.
4: Barusan dulu
0: Oke.
4: Tangan beri aku nungguan.
0: Ada
4: Pak Aestan tadi yang nimbali saya. Ada lagi Pak Aestan tadi ya.
0: Oke, baik.
4: Ada Mas Andi. Ada Mas Beni. Ada Mas siapa ya, Mbak Kriping Bukus.
0: Oke.
4: Dan Mbak Markuni. Ada Mbak Andi nanti.
0: Oh iya, malah jadi ketawa tambah jadi.
4: Ya,
0: oke.
4: Bu Endar.
0: Oke.
4: Sumber Sari.
0: Iya.
4: Bu Bu Indra di Papean. Ada Bu Tantar itu.
0: Bu Rahayu.
4: Bu Rahayu, Bu Guruyu. Sama dengan Bu Gulmi.
0: Iya.
4: Terus yang di Bu Ali.
0: Oh iya, baik.
4: Ya untuk semua saja.
0: Aduh, Mbak Jadi, eksteriornya nggak bisa.
4: Nggak bisa.
0: Iya, kelamaan malah. Tadi terlalu baru, ini malah kelamaan. Iya, nggak apa. Ada Nia Paramita, Rita Fendi, Foni Semelang, Hati CP.
4: Apa itu?
0: Rencana yang bisa.
4: Memori bulan Januari.
0: Memori bulan Januari. Oke. Yang tahun 90-an lo ya.
4: Belum ya, Guri.
0: Alah itu, jangan yang lama-lama banget.
4: Oh, nganu ada.
0: Ini kelamaan juga kayaknya. Yang lain.
4: Tirai biru aja.
0: Yang mana? Tirai biru.
4: Iya.
0: Oke. Belum luntur ya. Malah bahas luntur. Tirai biru ini. Ini enggak kelamaan nih, Mbak Jadi.
4: Oh, enggak ada.
0: Sebentar, malah enggak ada yang tirai biru. Mas luntur, Mbak Zia. Iya, itu tirai itu tahun 83. Yang apa, yang apa? Yang ada itu yang tadi, Meli Mahnuhutu, Mel Sandi, Potret, Rita Effendi, Roni Sianturi, Mus Mujiono. Kemudian Dian Pramana Putra itu bisa, Krisya ada. Yang apa? Dian Pramana Putra. Yang apa? Dian Pramana Putra. Sebentar, Dian Pramana Putra itu, Dian Pramana Putra itu banyak. Seakan tiada berakhir demi cintaku, mengapa tak pernah jujur?
4: Ah, itu.
0: Oh, sorry, salah. Itu Dian Wisesa. Biru. Mau yang biru. Aku ini punya siapa?
4: Dian Wisesa
0: saja kalau Anda. Dian Wisesa. Mengapa tak pernah jujur ya deh. Baiklah. Ya udah ditunggu, Mas Jadi.
4: Ya.
0: Terima kasih banyak. Saya semangat ya. Baik ya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau ke lagu dulu. Oke, baik, satu yang sudah bergabung ya. Kita jumpa dalam Rock Rindo. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Pak Beni, apa kabar?
5: Baik, baik. Sehat.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Pak Beni. Sehat semangat juga, Pak Beni. Pak Beni, kalau lagi Mbak Mi gitu, Pak. Pak Beni mungkin suka juga ya. Mi yang disuka apa nih, Pak Beni?
5: Mi kuning.
0: Oh, mie kuning.
5: Iya, mie kuning.
0: Yang lebih besar itu ya berarti ya?
5: Ini nggak ada ya, Mbak. Saya rasanya.
0: Loh, mie kuning bukannya banyak ya? Kalau mie...
5: Kalau mie kuning banyak. Tapi kalau mie ledak di sini nggak ada.
0: Oh, gitu.
5: Yang nyari mie ledak itu seperti yang di Bantul itu, di sini nggak ada.
0: Oh, gitu.
5: Mie kuning, yuk.
0: Mie kuning itu biasanya digunakan oleh mie Jawa. Kemudian yang digunakan oleh bakso itu ya?
5: Ya.
0: Benar-benar. Ya. Oke. Okay.
5: Karena juga untuk mie ayam juga.
0: Iya betul. Ya. Untuk mie ayam juga. Wah.
5: Biasanya
0: ternyata multifungsi ya. Si mie itu bisa ada di mana-mana.
5: Malah sekarang ada ini, Mbak. Di masak mie itu dibuntel dengan telur. Itu jadi seperti sosis itu.
0: Oh iya, kayak mie gulung itu ya kalau nggak salah ya.
5: Apa sayurnya apa itu? Tauki gitu, ada itu juga. Ini ketoprak itu juga.
0: Oh iya, mirip itu.
5: Bedanya kalau ketoprak di Solo itu pakai sayurnya itu, kuahnya itu seperti ada banyak gitu, Mbak. Jadi seger gitu. Kalau di sini kan seperti sambal pecel gitu.
0: Oh gitu.
5: Ketopraknya.
0: Yang ketopraknya. Kalau di sini pakai bumbu kacang kan?
5: Iya, bumbu kacang, tapi kalau yang di Solo enggak, seperti ada seperti ya kuahnya gitu. Seger gitu.
0: Oh, begitu. Bukan pakai bumbu kacang gitu enggak ya?
5: Bukan.
0: Oh, beda.
5: Jadi kalau beli mie ketoprak di sana itu beda.
0: Oh.
5: Iya. Jadi ada tauge-nya.
0: Iya, benar. Isiannya sama tapi kuahnya yang beda.
5: Iya.
0: Oh, oke.
5: Isiannya ya ada bedanya sedikit. Kalau di sini kan mie ketoprak itu kan isinya mie bun.
0: Betul. Irisan tahu itu kan?
5: Iya
0: benar.
5: Jadi kalau di sana ada tahu, ada macam-macam.
0: Oh gitu.
5: Sayurnya seger itu mbak.
0: Lebih lengkap ini.
5: Iya.
0: Iya. Tapi beda dengan soto ya. Larinya ke soto.
5: Dengan soto kan kuahnya banyak.
0: Iya benar.
5: Banyak.
0: Oh gitu.
5: Seger gitu. Jadi sayurnya juga banyak. Jadi seger. Ya nyemek gitu.
0: Oke.
5: Tapi untuk makan siang gitu itu kenyang gitu loh mbak. Kalau di sini kan ya kenyang sekali. Wong di sini telurnya ada telur sendiri.
0: Oh gitu.
5: Iya kalau kan anu di sini ada yang cekat gitu ada. Isinya seperti
0: beda. Oh gitu.
5: Iya deh. Jadi akhirnya di sini ada lontongnya, ada.
0: Iya benar-benar.
5: Ya, jadi ada telur dadarnya satu, dadar minggunya. Lalu itu pakai sambal seperti sambal pecel gitu.
0: Oke. Beda daerah ternyata ini ya langsung berubah iya, makanannya.
5: Iya benar.
0: Beda daerah, beda isian nama iya, dan beda rasa. Oke.
5: Tapi ya enak, ya enak. Tapi kenyang sekali juga. Jadi begitu makan gitu.
0: Penuh.
5: Sudah ada lontong. Lontong kupas.
0: Iya betul. Nah, gitu. Sudah jadi pengganti nasi kan, jadi bikin
5: iya,
0: kenyang.
5: Iya. Ini ada. Kalau di sana nggak ada kupasnya, nggak ada lontongnya. Oke. Tapi ya kenyang.
0: Jadi kalau lagi balik ke Solo, maka makan ketoprak yang versi Solo gitu ya.
5: Dekat rumah juga ada.
0: Yang gaya Solo dan gaya Jogja gitu beda.
5: Iya. Oke. Tahu kupas tahu dengan tahu kupas itu beda loh mbak di sana.
0: Itu.
5: Iya.
0: Isiannya kayaknya lain juga ya.
5: Iya.
0: Ya, okay.
5: Karena kuahnya kupas itu kuahnya kental itu tapi banyak gitu.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Terima kasih. Waduh, ternyata beda lokasi bisa beda ini ya. Betul. Namanya sama, isiannya agak beda ya, tampilannya.
5: Di sana ada tahu tahu acar mbak di sini. Ada
0: nggak ada? Kayak nggak ada deh. Tahu acar itu nggak ada. Kalau tahu telurnya malah banyak ada.
5: Oh iya tahu.
0: Oke.
5: Tapi kalau tahu telur malah di sana nggak ada mbak.
0: Oke.
5: Di sana
0: nggak
5: tahu acar.
0: Terima kasih Pak Benny. Wah seru ini. Beda-beda kota ternyata beda.
5: Iya.
0: Oke baik.
5: Itu padahal bodoh-bodoh ini mungkin terjadi di rumah. Hanya gitu sakruk dan tanpa sakruk.
0: Oke. Iya baik. Terima kasih Pak Benny. Mau mendengarkan lagu yang mana nih?
5: Kalau lagunya Iga Mawarni masuk nggak?
0: Iga Mawarni bisa. Iga Mawarni yang apa ya?
5: Kejujuran ada nambah.
0: Kejujuran.
5: Iya.
0: Oke sebentar. Iya. Iga Mawarni ya. Mau dikirim salamnya?
5: Oh iya, pun nggak jadi. Matur Pak Hasan, matur Pak Haji Bundo, Bu Mumin, Bu Rahayu, Pak Pramono, Pak Indro, Pak John, Bu Mawar Kuning dan Mbak Novi, Mas Andi, Mbak Andi, Pak Saif, Mas Saiful, Mas Ardi, Mas Seriato, Pak Santoso, Pak Dodi, Pak Kusidahito, dan semuanya.
0: Oh iya, Pak Benny kok nggak ada ya Iga Mawarni yang kejujuran? Yang ada dan kini aku cinta padamu, kasih kasmaran, satu saja pintaku, andai saja, jangan di bibir saja, yang itu ya.
5: Kasmaran.
0: Yang kasmaran.
5: Satu saja pintaku.
0: Oh, satu saja pintaku.
5: Iya.
0: Yang itu ya.
5: Iya.
0: Oke, satu saja pintaku, baiklah. Ditunggu.
5: Sehat.
0: Oke.

0: Pernah mendengarkan ya Pak Benny?
1: Ya Pak Adi.
0: Oh gitu. Iya benar.
1: Itu kan Pak, soalnya tadi pagi itu jam 4 tadi pagi kemarin juga gitu.
0: Iya benar, ada yang mulai jam 4 juga ya, pagi.
1: Iya itu tadi pagi, okay. Kemarin juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih sekali.
0: Terima kasih banyak Pak Benny, saya semangat ya. Oke. Amin amin. Terima kasih amin. Banyak. Oke baik Pak Benny, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu ya pendengar, temani kebersamaan Anda, spesialnya Pak John. Masih mendengarkan ya Pak John. Ini dia dari Paramita Rusadi, Janjiku.

0: Taman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: pendengar. Wow, seru ya kebersamaan kita malam hari ini. Semakin lama semakin seru juga. Kita jumpa tentunya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman bersada era 90-an. Dan yang sudah hadir, Suci dalam debu spesialnya. Untuk Ibu Umi yang ada di Serandaan, baik Bu Umi. Kemudian untuk Pak John, itu dia ada janjiku. Pak Hasan, ditunggu sebentar ya, apakah ada bedanya? Dinantikan sebentar Pak Hasan, karena lokasinya ada di beda ada di beda lokasi begitu. Pak Hasan mohon ditunggu sebentar ya Pak Hasan, nanti akan saya hadirkan apakah ada bedanya. Baik, untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, memori melodi mengusikal.
0: Aduh, apa kabar Pak Buji? Aduh, terima kasih. Pak Buji Kreto, kabarnya baik, sehat semangat ya.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, senang banget.
1: Orang tahu melepuh.
0: Apa itu?
1: Orang tahu masuk loh.
0: Iya, tapi mudah-mudahan setelah malam ini juga masih rajin bergabung ya.
1: Ya, bergabung terus kalau ada waktunya, kalau nggak tertidur atau jam sini tertidurnya.
0: Oh gitu.
1: Nah, nanti kan untuk nonton bola di anu toh.
0: Waduh, nonton bola ini.
1: Di anu itu Pro 3.
0: Wah, seru ya.
1: Ya, ya.
0: Oke. Pak Buji, kalau bicara tentang bakmi gitu, kalau favoritnya Pak Buji apa nih bakminya?
1: Kalau bakmi saya kalau anu bakmi kalau dulu saya goreng, tapi gambar saat ini sama mie godok itu loh malah.
0: Ini ya maksudnya mie Jawa itu kan?
1: Ah, mie Jawa.
0: Oh iya iya. Oke. Mie rebus gitu ya berarti ya.
1: Oh, kalau mie rebus kan mie instan.
0: Belum juga nyebutnya juga sama itu mie godok. Oh iya, lebih favoritnya mie godok ya. Oke.
1: Enak kalau yang mie Jawa sama mie instan.
0: Tapi kalau mie godok itu ada mie-nya yang besar, ada mie-nya begitu. Biasanya dicampur.
1: Dicampur.
0: Ada juga yang biasanya hanya suka yang mihun aja, nah, yang minta, ada suka yang bakmi aja.
1: Ada yang minta yang besar itu ada.
0: Ada. Oke.
1: Dicampur.
0: Oke.
1: Kalau dulu saya pertama nyoba itu yang Magelangan, Magelang nggak suka. Terus, baru kalau mie godok itu bisa kalau bikin yang satu porsi tapi kalau mie goreng paling separuh itu mbak.
0: Iya iya betul. Rasanya. Ternyata nggak semua orang tahu mie Magelangan ya. Magelangan itu adalah nasi goreng nasi, dan mie goreng dicampur
1: nasi,
0: gitu ya.
1: Nasi, ya.
0: Betul. Kok heran ya namanya Magelangan ya.
1: Nggak tahu itu ya. Tapi
0: kan, itu dulunya saya juga bingung lah apa itu Magelangan. Ya, ternyata itu nasi goreng dan mie dicampur. Oke. Baik, Pak Uci, terima kasih mau dengerin lagunya apa?
1: Lagunya apa? Playlistnya apa itu, Mbak?
0: Sebentar. Playlistnya ya. Oh. Iya, ada Yamko Rambe Yamko itu Meli, kemudian Mel Sandi, Nugi, Potret.
1: Oh, yang pertama tadi itu apa, Mbak?
0: Yamko Rambe Yamko.
1: Oh.
0: Oke, baik.
1: Salamnya. Buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya, Bu Indra, Bu Satila, Bu Koka, Bu Wigati, Bu Wonosobo, Mbak Ernest Intan Rayu, di Temanggung, juga Mbak Nasi di Prambanan, Bu Kecentungan.
0: Baik.
1: Juga Pak Beni di Rumah Gandaria, Bu Indra. Bu Umi Serandaan, Bu Nani di Palpapa, juga Pak Yono Jepis Bantul, Pak Ibu, itu yang masuk malam itu, Pak, itu yang di Pak Mas Dedi, di Pak Kualaman, buatin Gedong Kuning juga, Pak Nunung Mawarti, salam untuk jangan, masih banyak juga, ya, salam untuk semuanya saja, Mbak. Oh, Bu Ali. Bu Ali di Pamekasan juga, Bu Lili di Komendaman.
0: Oh, baik. Oh,
1: salam untuk semuanya saja, ya. Tak kesebut kalau tak salami semua.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Ini Mbak Dina, selamat bertugas. Sampai selesai nanti, pulang hati-hati.
0: Terima kasih ya, saya semangat ya.
1: Pulangnya. Sampai ke selatan aja, ke utara.
0: Bisa, Pak Uci.
1: Gracia itu loh, Mbak.
0: Waduh. Ya, jauh banget.
1: Memori melodi
0: mengesankan. Aduh, ada aja. Iya deh, Pak Muji. Terima kasih banyak, Pak Muji. Ada aja ya. Di 580333 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh, mana nih? Ruang Rindu, selamat malam yang sudah terhubung. Oke, nggak ada suaranya ya. Baiklah, Ruang Rindu, selamat malam, sudah terhubung. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar Mas Widodo?
2: Baik.
0: Wah, terima kasih banget bergabung. Sehat semangat ya Mas Widodo di Palagan. Gimana?
2: Ayo.
0: Oke. Kenapa? Oh, gitu.
2: Ini kan yang second line.
0: Waduh. Ada second line. Iya deh. Mas Widodo, kalau bicara tentang bakmi, nah ini bahas Mbak Andinya malah nggak muncul-muncul. Kalau bakmi favoritnya Mas Widodo apa nih?
2: Saya tadi potong, ya saya kalau bakmi itu kalengan Mbak Andi yang jelaskan bakmi gitu.
0: Waduh, ini tanya Mas Widodonya kok.
2: Ini nyun sewu, kalau bakmi itu nganu boleh sebut merek, mboten?
0: Oh, jangan sebut merek, tapi mie instan kalau misalnya instan ya.
2: Mbak Mipa Jeksan ikut.
0: Oh gitu ya. Kalau lokasi gak apa-apa sih. Di Pak Jeksan. Oke.
2: Mampunnya ibu saya itu sama adik saya bagus itu yang itu yang besar-besar itu
0: Mie ya. Besar gitu ya, mie yang kuning ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Ya, yang besar-besar itu.
0: Iya.
2: Apalagi ini saya bumbunya pakai ngok.
0: Oh gitu. Iya iya.
2: Tapi wah itu nanti di kota kalau saya beli
0: orang-orang. Oh iya.
2: Dia
0: kan. Oke.
2: Saya yang belakangan aja nganu goreng blok nah, itu praktis kan. Nek godok itu sok nganu wae nek digemure.
0: Oh iya, minyak udah terlanjur gemuk-gemuk ya.
2: Ini
0: oke.
2: Nanti aku mau nonton ada juga gerakan paling kebetulan Pak Rimbang nih ada.
0: Oh gitu. Pak Rimbang ini ya, kok belum muncul juga ini ya. Masih ditunggu jadi juga.
2: Ini kan Anda loh di Medut. Benar, Medut. Bukan Medut yang Medut itu.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Medut harus dicoba. Ini pernah kesana katanya. Mari berani.
0: Iya benar, ya. Di tempatnya Pak Rimbang ya.
2: Ini okay. Lagunya apa Mbak Yu?
0: Tahun 90-an apa nih Mas Widodo yang mau di request?
2: Wah, ini lagu kebangsaan saya.
0: Waduh.
2: Tayisan buat Jinja gitu.
0: Oh, aduh. Oke. Dinda di mana?
2: Jinja aja.
0: Oke, okay. Dari Sleng enggak suka, Mas?
2: Oh, Sleng apa? Nganu, pacarku tebak pula.
0: Oh. Boleh. Yang itu, apa mau itu yang itu? Aja. Yang dari Sleng?
2: Pacarku tebak pula itu. Judul apa itu?
0: Oke, okay. Sebentar. Saya ingat-ingat dulu saya juga minum, Pak. Sebentar. Oke. Baik.
2: Iya. Ya, pokoknya
0: kamu harus ya. Pulang judulnya. Kamu harus ya. Pulang.
2: Manut.
0: Iya. Mau yang itu yang dari Sleng? Oke, okay, baik.
2: Dari Gang Mingke.
0: Oke.
2: Itu Pak Sami yang pokok yang goreng ya yang.
0: Terus sambil lihat goreng. Oh iya, baik.
2: Itu di grup itu mana?
0: Heeh.
2: Ini salam, Ge.
0: Oke.
2: Okay. Saya baru masuk nih, baru pulang nih.
0: Oh baik.
2: Mau nobar nggak? Itu NRI ngadain nobar nggak orang ya?
0: Nobarnya kayaknya ada besok loh.
2: Februari, nek wasi.
0: Ada besok, ditunggu ya.
2: Nek wasinya ya. Terus, Pak John, Pak Rimbang.
0: Oke. Okay. Terus
2: sebenarnya Mas Andi, Mas Adi katanya juragan Pak Mi. Bagaimana harusnya juga kan kami menyemarakkan ini ya
0: dong.
2: Oke. Untuk TV Pak itu Gus Yasi Winanto aja dong.
0: Oh iya.
2: Mawar kuning, mawar merah, Pak. Novi semuanya indah deh.
0: Oh gitu.
2: Ayah kita semuanya ya. Pak Gempa di dalam sukses ini nggak sekarang Pak kemarin nggak ada ini.
0: Apanya?
2: Mungkin minggu keberapa ya?
0: Apa ya Mas Widodo?
2: Pijar Budanya.
0: Apa?
2: Pijar Buda, CCTV.
0: Oh, Pijar Buda besok, Kak. Oh, itu.
2: Iya.
0: Kayaknya ke Libas Bola ya. Saya nggak tahu juga. Ada kok Mas Widodo. Minggu ketiga. Di minggu ketiga.
2: Untuk hati-hati, shooting terus, MC-nya banyak.
0: Aduh, amin, amin, amin. Dikasih doa luar biasa nih Mas Widodo, amin ya. Terima kasih. Sehat semangat ya Mas Widodo, sukses juga. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali. Oke, untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi kali ini yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ratnindu.
0: Wah, selamat malam. Iya, apa kabar dengan Ibu?
3: Ibu Satila.
0: Ibu Satila di Kulon Progo, apa kabar Bu Satila?
3: Alhamdulillah,
0: baik. Aduh, terima kasih banget Bu Satila sudah bergabung malam hari ini.
3: Susah banget masuknya ke tendang-tendang.
0: Eh, aduh, maafkan. Ini padahal nggak main bola lo lagi. Oh, yang dibahas lagi bukan bola tapi bakmi. Yang dibahas bakmi ini bukan bola. Tapi nggak tahu mungkin karena lagi demam bola jadi makan bakmi pun sambil main bola.
3: Mau Pro 1 ke tendang-tendang.
0: Walah. Kalau Bu Satila, bakmi favoritnya apa nih Bu Satila?
3: Ya, sukanya mie goreng.
0: Oh, mie goreng.
3: Iya.
0: Iya. Yang instan atau yang mie Jawa itu?
3: Yang mie Jawa.
0: Oh, yang mie Jawa. Mm-mm. Wah, seru ya. Itu biasanya kalau malam ya.
3: Ya, kadang kalau itu jalan-jalan sore ke mana tuh?
0: Mm-mm.
3: Ke alun-alun.
0: Oh, gitu. Cari bakmi itu. Kata orang mie TikTok gitu juga ya. Oke. Baik, Bu Satila, terima kasih. Mau dengerin yang apa nih lagunya?
3: Lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya ada yang Poni Sumelang, Seleng tadi sudah di request, Ebitnya sudah, Nia Paramita, kemudian Rita Effendi, Dewa, Atik CB, Rida Sita Dewi.
3: Rita Effendi, lagunya apa?
0: Rita Effendi, Menepis Bayang Kasih atau mau yang lain?
3: Itu
0: yang ini? Menepis Bayang Kasih. Baiklah, ya. Mau dikirim salamnya.
3: Salamnya buat Bu Ali, Mbak Andin, Mbak Tresin, Mbak Mawar Kuning, Pak Puji Breto, Pak Rimba, Pak Hasan, Mas Ipul Marianto, Bu Umi, Bu Nani, Bu Wigati. Buat semuanya aja, semoga semua tetap sehat, semangat,
0: amin.
3: Lancar rezeki.
0: Aduh, amin, amin. Oke, terima kasih
3: Mbak
0: banyak.
3: Dina, suki ngayai karyo, ngantos bari purno, tetap sehat, semangat.
0: Wah, terima kasih Bu Satila. Amin, amin, ya, sehat semangat ya.
3: Hati-hati.
0: Terima kasih Bu. Tetap bahagia, sukses ya.
3: Ya, amin.
0: Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Satila yang sudah bergabung. Oke, di 0811271111 juga terima kasih ya Pak Hasan. Pak Hasan, lagunya sebentar lagi dihadirkan ya Pak Hasan. Oke. Lagunya Apakah Ada Bedanya? Ditunggu sebentar lagi. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 yang setia menyatu dalam Ruang Rindu. Penuh kedamaian, spesialnya untuk Mbak Dina, lancar selalu. Amin. Terima kasih sekali. Apakah ada bedanya untuk Pak Asandi Pleret? Dirangkai juga nanti mengapa tak pernah jujur. Untuk Mbak Jadi di Cangkring. Siap mendengarkan ya Mbak Jadi. Baiknya selalu untuk Mbak Jadi di situ.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Okay. Wow. Sudah hadir untuk lagu yang dihadirkan malam hari ini. Untuk Mbah Jadi, mengapa tak pernah jujur, baiklah, sudah diantarkannya, semoga disuka. Untuk Pak Benny, satu saja pintaku. Baik Pak Benny, semoga disuka. Pak Hasan masih mendengarkan di situ. Oke, terima kasih ya Pak Hasan. Tetap sehat, tetap semangat. Nah, pendengar, dinantikan untuk line telepon Anda di 580333 untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Melody Memory.
0: Ini Mbak Andin dibahas loh dari tadi.
1: Ngomong aku gak bisa masuk.
0: Oh gitu. Mbak Andin ini dikasih salam siapa ya tadi? Dari Mbak Jadi ada. Dari siapa lagi ya Nia?
1: Aku tuh pantau dari awal.
0: Oh gitu, berarti sudah mendengarkan ya.
1: Emang tadi masuk gak ada suaranya.
0: Walah, mesake banget ya tadi gak ada suaranya ke Mbak Andin toh.
1: Ke nomor berapa tadi yang 18. Oh. Wis di-DCI sama tadi Pak.
0: Waduh.
1: Udah sopol mana kayak mau.
0: Aduh, kendisian toh. Iya deh. Aduh, karena kita lagi bahas mie. Oh iya, Mas Widodo tadi juga ada.
1: Nah itu
0: ada Mbak Jadi, Mas Widodo. Siapa lagi ya? Waduh, bintangnya kok malah jadi Mbak Andin ini kayaknya. Top model bakmi goreng.
1: Aduh, model kok
0: Mbak Andin. Jadi ketawa. Top Model 2026 dipersembahkan oleh Mbak Andin. Model bakmi goreng lagi mana enak banget toh. Aduh Mbak Andin. Iya deh.
1: Ada aja lo Mbak Andin.
0: Kayaknya asik lo itu. Belum ada soalnya. Oke. Okay.
1: Lah yang besok nganu, yang di
0: Sorosutan itu. Dan jawarannya adalah dari Kampung Sorosutan. Waduh. KMC kelas abal-abal kayaknya jadinya. Aduh, ya deh Mbak Andin, ceritanya Mbak Aminya gimana nih?
1: Walah ya, aku ki penyuka bakmi ya, segala bakmi.
0: Segala bakmi.
1: Betul. Bakmi yang bihun, bakmi yang kuning.
0: Oh, gitu. Miletek juga suka ya.
1: Miletek.
0: Oke. Okay. Satu pasti yang enggak disuka.
1: Apa?
0: Mie mentah.
1: Wah, iya.
0: Belum dimasak.
1: Lah, ya belum dimasak kon. Dimakam toh ya Mbak Dina ki ono nang bae.
0: Iya makanya enggak disukakan mie mentah toh.
1: Katanya mau dijadiin top model.
0: Oh gitu. Top model bakmi 2026. Aduh.
1: Wah, diketawain Pak Widodo, diketawain. Aduh.
0: Nah, ini dia Mas Widodo ngasih salam. Wah, malam hari ini bintangnya Mbak Andin ini. Mas Widodo kasih salam buat Mbak Andin katanya. Top model bakmi goreng 2026.
1: Mbak Dina tak bilangin lo.
0: Oke.
1: Baru enggak sih? Baru enggak sehat sebetulnya.
0: Suaranya udah kelihatan bindeng.
1: Gara-gara kok
0: minggu bahas bakmi.
1: Ini waduh, pakai somlebu-lebu aku.
0: Abis ini langsung sembuh Mbak Andin. Kan udah jadi top model itu ya Pak Mi goreng.
1: Nah ini pokoknya Mbak Dina kudu tanggung jawab loh ini.
0: Aduh malah jadi ketawa terus astaga. Aduh.
1: Realisasikan, tak parah nih neng studio.
0: Lo keren lo, top model lo, jangan salah.
1: Nah, ya makanya itu.
0: Tahun 2026
1: ini Mbak Dina lo pokoknya.
0: Top model 2026 Mbak Mikor. Aduh Mbak Andin, misalnya selamat. Nah, okay.
1: Ini ya.
0: Waduh.
1: Jarang-jarang di tempat Mbak Dina bahas bakmi. Biasanya itu
0: terinspirasi bakmi ya.
1: Rada selenco tuh pas Mas Ferry siaran pernah bahas bakmi.
0: Oh, gitu.
1: Lah benere bakmi we ning gone Mbak Dina e.
0: Oh, gitu. Nah, kan top modelnya ada di sini nih. Oke, baik.
1: Mbak Dina.
0: Nah, top modelnya sudah masuk ya. Jadi semoga sudah sudah puas, sudah senang.
1: Ini demi Mbak Dina,
0: oh, gitu.
1: Bukan demi yang lain.
0: Oh, gitu ya.
1: Pokoknya harus bisa masuk ini gara-gara
0: bakmi. Gara-gara bakmi. Dibelain ini setiap hari Senin dan Selasa ke Sarosuta nih, jangan salah ya.
1: Iya, itu sama Pak Ipul itu aja gitu. Jalan perintis Pak Teto jari ada nih Sarosuta tuku bakmi ngono ya.
0: Gitu ya. Aduh, kondang jadinya. Oke, okay. Baik Bu Andin, ntar gak selesai bahas top model bakmi goreng. Oke, okay. Mau dengerin lagunya apa nih?
1: Apa masih Komanan?
0: Iya, diusahakan. Padahal WA-nya belum dibaca semua ini
1: ya,
0: juga.
1: Kalau ada waktu ya, kado ulang tahun apa Jamrud selamat ulang tahun.
0: Oke, okay. Kado ulang tahun itu ada yang ini kan, tidak selalu Jamrud ya, ada yang lain ya?
1: Ya terserah, pokoknya yang untuk temakan ulang tahun.
0: Waduh, buat siapa?
1: Salam ya Mbak Dina.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Widodo.
0: Oke, okay.
1: Ada Pak Puji Grahito, Pak John.
0: Mm-mm.
1: Terus Pak Benny, Pak Budi Wonogiri. Mm-mm. Bu Misrandaan, Mas Andi kembaranku.
0: Mm-mm.
1: Belum masuk kayak ya.
0: Oke, okay.
1: Mbak Jadi, terus ada Pak Muhadi, terus Mbak Christine, Mas Rianto, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Wigati.
0: Oke,
1: okay. Ada Bu Maria Sugese. Terus siapa lagi tuh ya, Pak Rimbang. Bebep Ipul. Terus ada siapa lagi tuh Mbak Dina?
0: Kok suaranya sesuai gereng toh.
1: Emang aku itu masih iyong ya.
0: Oh.
1: Udah seminggu batuk pilek ya.
0: Waduh, aduh, sampai dibelain ya berarti ya. Terima kasih.
1: Iya, cuma nah, ngomong kayak buak.
0: Nganggu diinjeng toh. Iya deh.
1: Lah itu sampai rebutan telepon ya tadi sama Bu Satila.
0: Oh,
1: telepon sama semua Pak Beni, Bu Umi,
0: aduh.
1: Pak Widodo. Hawes ditendang sikel
0: kan.
1: Ya buat semuanya saja Mbak Dina.
0: Oke, okay, baik.
1: Kututi juga ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kapan itu masuk? Aku pernah dengar.
0: Ya,
1: Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya.
0: Okay.
1: Ketemu saja. Mbak
0: iya,
1: Dina, baik. Suara mengkis-mengkis.
0: Waduh, coba sembuh ya. Biar besok bakmi gorengnya jadi enak, kan sudah jadi top model. Aduh.
1: Pagi aku bikin mie loh Mbak
0: Dina. Wah gitu.
1: Tapi mie instan.
0: Nah itu dia.
1: Bukan bakmi itu, ya, belum buka kalau pagi-pagi.
0: Belum buka. Malam-malam. Sehat ya Mbak Andin. Harus sehat
1: amin,
0: dong
1: amin. Spesialnya buat Mbak Dina aja.
0: Oke, okay, terima kasih ya.
1: Semangat.
0: Oke, okay.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Terima
1: tetap
0: kasih
1: cantiknya ya, ya.
0: Aduh,
1: terima
0: sama-sama
1: Mbak Dina.
0: Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Oke, okay. Mbak Andin akhirnya muncul juga. Baiklah, yang selamat ulang tahun versinya Dewa 19 ya. Kayaknya Jamrud sering banget. Oke, okay, Roman Arto Indro di Bekasi, Jawa Barat. Apa kabar Roman Arto Indro? Terima kasih banget. Saya bacakan ya. Lagunya Tenda Biru dari Desi. Sebentar, bisa gak ya? Desi yang Tenda Biru. Tenda Biru. Aduh ini tapi versinya Gracia Indri. Coba ya. Dan salamnya untuk Pak Ramadan, Pak Adi, kemudian Mas Widodo, Mas Dani, ada Mas Adi, Mbah Jadi, dan Mbah Semuanya. Untuk Mbak Dina Febrina, semoga selalu sehat walafiat ya. Bahagia bersama keluarga tersayang, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada. Diberikan rezeki melimpah penuh barokah, panjang umur, selalu sukses dalam segala hal yang diinginkan, tetap semangat, banyak job syutingnya. Aduh, amin, amin, amin. Terima kasih. Roman Arto Indro di Bekasi, Jawa Barat sana. Terima kasih ya. Kita ketemu dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Melodi Memori mengundi
0: Dina. Waduh, malam hari ini heboh ini kayaknya Mas Andi.
2: Ni hao ma.
0: Wahan ha, sia-sia Mas Andi. Aduh, kabarnya baik-baik ya di situ.
2: Alhamdulillah. Suara, tadi Mas Andi dengerin RRI Digital, suaranya udah mantep.
0: Oh gitu. Suaranya
2: udah jelas. Walaupun tadi yang baru turun kan agak serak-serak becek.
0: Jangan gitu. Dikerjain Mbak Andin. Oke. Oh gitu ya.
2: Iya.
0: Sehat-sehat ya Mas Andi ya.
2: Alhamdulillah. Eh, Bu Igati udah masuk belum?
0: Ah, belum ya Bu Igati.
2: Iya, Bu Igati. Kan
0: kemana aja ini?
2: Bu Igati promosiin RRI Pro 1 Jogja.
0: Oh, aduh.
2: Dari Tokyo.
0: Weh, Allah Jawa amat.
2: Iya. Belum Mbak Dina belum tahu ya?
0: Waduh, ini apaan ini? Iya, dikerjain. Iya.
2: Benar,
0: Mas. Oh, iya deh.
2: Jadi nanti katanya ada teman Bu Igati dari Tokyo. Waduh. Namanya Pak Widi.
0: Waduh.
2: Iya, oh ya Pak Widi. Jadi jadi nanti mau gabung katanya gitu. Okay. Kemarin sama Mas Agus kayaknya sih entah gabung apa enggak ya.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Kemarin udah dipromosiin.
0: Wah, katanya kalau seneng dong.
2: Kalau dari apa namanya dari Tokyo nanti bahasa Mandarin.
0: Waduh, ini gitu. Gimana ceritanya Tokyonya di mana, bahasanya apa? Kok nyambung lama-lama.
2: Itu bukannya Tokyo mohonnya.
0: Itu nganu ya. Toko penjahit kayaknya gimana. Toko penjahit itu. Oke.
2: Okay. Iya, temanya apa Mbak Dina?
0: Aduh, malam hari ini kan favoritnya Mbak Andin tadi.
2: Mie ayam.
0: Iya, bakmi yang jadi favoritnya Mas Sandi apaan tuh?
2: Oh, kalau Mas Sandi jujur li favoritnya ya dengerin Mbak Dina siaran.
0: Bakmi kok ya gimana sih? Beda bakmi. Bakmi favoritnya.
2: Oh, bakmi favorit.
0: Iya.
2: Itu mie ayam yang gerobak dekat rumahnya Mbak Dina.
0: Aduh, aduh.
2: Ada kan?
0: Ada aja.
2: Jadi kalau kalau mie ayam yang kalau yang nanti ada yang keriting ya, ada mie ayam keriting kan.
0: Ada juga.
2: Ada yang lurus.
0: Alah. Bukan rebonding ya.
2: Kalau yang keriting itu enaknya kering.
0: Okay.
2: Kalau keriting. Soalnya kalau dia pakai kuah nanti lurus.
0: Walah lah.
2: Iya benar Mbak Dina, ya ampun ya ampun. Kalau memang ya kesukaan almarhum bapaknya Mas Andi itu dia mie keriting dia yang
0: kering. Oh gitu.
2: Iya, kalau kalau Mas Andi sih dulu ada favoritnya itu waktu masih kecil ya, masih harga 150 perak.
0: Wah.
2: Iya benar, tahun berapa itu ya? Tahun 80-an mungkin.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kalau mie ayam jangan ditawarin Mas Andi.
0: Oh, gitu ya.
2: Biasanya sampai gerobak-gerobaknya habis nanti.
0: Waduh. Bisa aja. Oke. Baik Mas Andi.
2: Lagu masih bisa?
0: Aduh, kayaknya harus ngantri nih Mas Andi.
2: Oh iya, habis ini mau diputer apa?
0: Ada Yam Koram Geyam Ko ada, kamu harus pulangnya seleng ada, menepis bayang kasih. Selamat ulang tahunnya Dewa.
2: Itu yang request kamu harus pulang siapa tadi?
0: Ada Mas Widodo. Oh, udah denger ya?
2: Widodo, ya ampun tega banget Mbak Dina lagi siaran.
0: Iya, malah diusir ya.
2: Ada aja. Ya, karena kan temanya bakmi, takut
0: nanti
2: bakmi keburu tutup.
0: Keburu tutup, baliknya cepet
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi kamu harus pulang.
0: Waduh, nyambungnya mana ya lagi. Oke, mau dikirim salamnya buat siapa ini?
2: Mbak Dina, bertugas sampai tuntas. Okay. Semoga sehat.
0: Aduh, hoki amin.
2: Terus.
0: Aduh, amin, amin, amin.
2: Iya.
0: Doanya bagus-bagus semuanya.
2: Iya, karena kan Mbak Dina kan ini marganya Teciu.
0: Aduh. Mana ada itu?
2: Iya, kalau Pak Widodo kan itu Hokkien.
0: Aduh.
2: Kalau Mbak Andin kan kayak.
0: Oh gitu. Iya. Ini lama-lama tahu ya Mas Andi ya?
2: Ya tahu lah.
0: Oke.
2: Ya salam buat semuanya. Iya. Kayaknya Bu Wigati mau masuk tuh, mau ngasih info yang dari
0: muncul nih tapi.
2: Iya, kalau memang itu kalau masuk berarti rezekinya gitu. Mm-mm. Mbak Dina.
0: Oke.
2: Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Mm-mm.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Andi, terima kasih banget. Kita ke WhatsApp-nya ya, untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya, terima kasih. Apa kabar Mas Rianto? Terima kasih Mas Rianto, selamat malam. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam, lagunya Terlalu Dari Kiri. Terlalu Dari Kiri, coba ya, Terlalu. Dari Kiri, baiklah, dinantikan. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Mbak Uti, ada Bu Maria Sukaisi, kemudian Pak Sukandri, Mbak Kristina, kemudian Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang, lalu Pak Samio, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, ada Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, ada Mbak Lisanti, Mbak Din, dan Basmanya. Ya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas, ya selalu baik, terima kasih. Oke, kira ditunggu Mas Asis Arianto di Jalan Imogiri, lagunya Gigi Yang Telah Berlalu, Nirwana. Nirwana, coba ya, Nirwana Yang Telah Berlalu. Oh, mana nih Nirwana? Kok malah jadi gak ada Nirwana, sebentar. Nirwana, ditunggu. Dan salamnya untuk Mbak Dina, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin. Terima kasih banget. Oke, terima kasih. Lagunya dari Gigi Yang Nirwana. Baiklah, terima kasih. Oke. Mbak Ena Sintanayu, apa kabar? Selamat malam Mbak Dina Fabrina, apa kabar? Oke. Salamnya untuk Pak Juan, ada Pak Rimbang, Pak Beni, Pak Ramadan, Pak Yono, ada Pak Puci Kraito, Pak Hadi Bukus, Bu Sri Rayu, Bu Maria Sukasi, Bu Tuti, Bu Ali, kemudian Bu Har, Mbak Mawar Kuning, lalu Mbak Kristina, Mbak Christine, ada Mbak Andin, Mbak Yani, Mbak Narti. Baiklah. Aduh, kalau gang kelinci gak bisa. Yang terutama ya. Coba deh, nanti ditunggu ya. Kita ke lagu dulu, menemani untuk kebersamaan Anda. Bersama Rosato.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu

0: membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Oke, buat Mas Yudara ini dia ya lagunya Kamu Harus Pulang dari Slang. Waduh, sebentar lagi pulangnya. Oke, baik, terima kasih Mas Widodo. Wah, katanya sampai bongkok, tapi juga selamat ada brand ambasadornya bakmi goreng untuk Mbak Andin katanya dari Mas Widodo. Oke, wah kapan ya Ruang Rindu nanggap bakminya Mbak. Mbak Andin pasti seru. Oke. Untuk Mas Andi lakonnya udah keluar begitu ya. Baiklah, Mas Yudono terima kasih. Bu Tuti juga terima kasih nih Bu Tuti. Waduh, tapi Bu Tuti tadi gak ada kesempatan telepon kayaknya Bu Tuti ya. Sehat semangat ya Bu Tuti, terima kasih sekali. Kemudian Novi M276, terima kasih buat Novi. Tetap sehat katanya lagunya, mudah-mudahan juga bisa selamat ulang tahun, ditunggu nanti ya. Oke, terima kasih sekali, penuh kebahagiaan juga untuk Anda pendengar. Dan saya masih akan temani untuk Anda nanti dengan tembang-tembang bersada dan juga beberapa informasi dan tips praktis ya, yang mudah-mudahan juga penuh dan bikin semangat juga untuk Anda. Oke, sampai jumpa nanti pendengar. Kebersamaan kita pastinya dalam Jogja malam ini.

Ya, pendengar, pastinya menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dengan beberapa informasi dan juga tips praktis ya, tips ringan di kesempatan malam hari ini. Namun bagi Anda tentunya juga tidak akan melewatkan terkait pertandingan sepak bola nih. Sepak bola Piala Dunia pada hari Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Amerika versus Belgia di babak 16 besar. Jangan Anda lewatkan, dengarkan terus di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM. Sementara untuk Anda pendengar Pro 1, RRI Yogyakarta juga akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia pada hari Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina versus Mesir di babak 16 besar. Jangan Anda lewatkan, mendengarkan terus di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

ulang tahun temani kebersamaan Anda bersama Pro 1. Nah, pendengar, akhir-akhir ini memang cuaca di kota Yogyakarta cukup panas ya, cukup terik. Dan ternyata cuaca yang panas memicu peningkatan produksi sebum di kulit kepala yang membuat rambut cepat berminyak dan tampak lepek, terutama pada rambut tipis atau lurus. Nah, kelembapan udara tinggi di Indonesia menyebabkan rambut menyerap lebih banyak air, membuat kutikula membengkak dan terlihat berat serta berminyak. Stres dan perubahan hormon turut meningkatkan produksi minyak oleh kelenjar sebaceous, sehingga rambut makin mudah lepek saat kondisi tubuh tidak seimbang.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan?
1: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Ya, salut perempuan menemani kebersamaan Anda di kesempatan malam hari ini. Suasana malam yang semakin larut, tapi mudah-mudahan juga memberikan satu kebahagiaan pula untuk Anda. Apalagi pendengar, kalau Anda menyukai untuk berkebun, dan salah satunya adalah bertanam dari selada mini. Tampaknya asik banget kalau kita bisa menanam selada mini di balkon sempit dengan pot yang estetik, agar tampilan rumah lebih hijau dan menarik. Pentingnya untuk memilih pot yang fungsional, media tanam yang gembur, serta penataan vertikal untuk menghemat ruang tanpa mengurangi estetika. Dan sebaiknya juga menambah dekorasi seperti lampu hias dan tanaman herbal agar kebun terlihat Instagramable sekaligus bermanfaat untuk kebutuhan dapur.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Selamat malam, saudara. Semoga kebaikan untuk kita semua. Berikut adalah kisah secangkir teh. Nan In, seorang guru Zen di masa kekuasaan Meiji. Suatu hari, ia menerima tamu seorang pejabat pemerintah. Hadir, meminta fatwa, dan berdiskusi menyangkut masalah tuntutan rakyat pada pemerintah kota. Setelah berbasa-basi seperlunya, Nan In pun segera menghidangkan teh. Ia menuangkan teh ke cangkir sang tamu hingga penuh. Tetapi, terus saja ia menuangkan, dan menuangkannya lagi, sehingga tehnya bertumpahan kemana-mana. Sang pejabat, demi melihat teh yang bertumpahan itu, tak bisa menahan diri. "Maaf tuan, sudah penuh, tidak muat lagi," katanya. Sang guru pun tersenyum. "Iya tuan, sebetulnya kita sama seperti cangkir ini. Jika sudah penuh, tak dapat dituanginya lagi. Nah, bagaimana mungkin hamba hendak memberi fatwa atau berdiskusi? Karena diskusi yang benar hanya dapat terlaksana kalau kita telah bisa mengosongkan diri kita sendiri." Sang tamu pun tersenyum kejut dan meminta maaf. Memang ia hadir dengan pikiran yang telah penuh, dengan berbagai rencana, gagasan, dan hasrat-hasratnya sendiri menyangkut tuntutan rakyatnya. Demikianlah saudara-saudara. Sehari-hari pun kita sering bermusyawarah atau berdiskusi untuk mencari solusi masalah. Padahal di benak kita masing-masing telah penuh dengan rencana, gagasan, pikiran, dan hasrat kita sendiri.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Programa 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Selasa 7 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat menapaki di hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saya Agus Pramana hadir kembali untuk menemani awal langkah Anda, pastinya memeluk pagi Anda dengan untian nada dan pastinya juga semangat yang baru, semoga dimudahkan. Baik pendengar, mari kita buka hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, pikiran yang jernih dan senyuman paling hangat dimanapun Anda berada saat ini. Entah sedang mungkin mempersiapkan menikmati libur bersama keluarga tercinta, atau bahkan Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar mengawali perjumpaan kita, nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi dengan satu tema, Nikmat Allah Mengalir Tanpa Jeda. Nantinya bersama Ustadz Hidayat MAGP Ajdi, selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti akan bergabung, boleh banget ya kami tunggu di line telepon 580333 atau line WA-nya di 0811-2711-911 hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi pendengar berkait dengan informasi yang akan tersaji. Haidar Nasir menyoroti rencana pengiriman Taruna Akademi Militer untuk melatih kedisiplinan di sekolah rakyat. Dan juga LPPR di Yogyakarta kembali menggelar prosesi jamasan gamelan dan wayang kulit guna mewujudkan rasa syukur sekaligus merawat warisan budaya Jawa. Beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan yang pasti jangan sampai dilewatkan, karena tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir di ruang dengar Anda. Pastinya kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya antara Amerika versus Belgia di babak 16 besar. Yang pasti jangan Anda lewatkan, dengarkan terus Persatu Era di Yogyakarta. Hari ini, pagi ini, begitu ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Selasa 7 Juli 2026, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu Islami, koleksi dari Afgan, Padamu Ku Bersujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa bukan aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menakar rezeki setiap manusia dengan sangat adil. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan datang meski jalannya mungkin tidak selalu cepat. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama, karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Mutiara Pagi akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda. Pasti akan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin wa 'ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang pastinya di pagi hari ini kita selalu panjatkan yang melimpahkan kembali berbagai nikmat, pintu-pintu karunia kepada kita semua. Sehingga di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkarya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan menyajikan mutiara pagi di pagi hari ini yang pastinya sudah kami persiapkan satu tema berkait dengan nikmat Allah mengalir tanpa jeda. Dan alhamdulillah alamin di kesempatan hari ini kami sudah bersama Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui telepon kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yayat Hidayat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Sehat, Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Damang. Kumaha, Pak Martosna. Damang.
1: Kumaha, damang.
0: Lama tak berjumpa nih, Ustadz Yayat ya.
1: Sangat lama kita
0: sangat
1: ini.
0: Sangat lama. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini melalui udara kita bisa bertemukan kembali. Baik.
1: Dan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bil alamin di pagi hari ini kita juga akan menginspirasi bagi Anda berkaitan dengan satu tema nikmat Allah mengalir tanpa jeda begitu. Nanti kami undang untuk Anda pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 580333 atau juga line WA di 0811 271 11 11. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih 7 menit ke depan, Ustadz Yayat, monggo silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah disyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan keberlimpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita arahkan keberlimpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita arahkan menuju ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu muslimin muslimat, ya, seringkali ketika kita bicara ya sabar, syukur, itu seringkali ya tidak terkendali begitu ya. Seringkali hilang kesadaran begitu. Maka ini menjadi penting untuk kita kaji ya. Penting untuk kita sadari begitu. Bahwasannya ketika kita mengarungi ya, menjalani sebuah kehidupan ya, kalau kita lihat Islam menawarkan dua pilar utama ya pada kita semuanya ketika kita mengarungi ya sebuah kehidupan ya. Nah, dua pilar utama itu yang pertama adalah ya sabar gitu. Sabar ya, kemudian yang kedua adalah syukur, atau bahasanya ya dua pilar utama itu sabar dan syukur ya. Baik ya dalam kondisi yang sama gitu ya, pada saat yang sama maupun pada kondisi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat uraian ya di dalam Al-Qur'an sendiri ya kita akan mendapati ya banyak kata-kata ya derivasi ya perubahan makna gitu ya. Yang pertama misalkan kita suka mendengar istilah ya sobir gitu ya. Sobir yaitu orang-orang yang sabar. Atau kita juga sering membaca ya ketika membaca Al-Quran sering kita mendengar syakir begitu ya orang yang bersyukur. Ya bahkan di ayat-ayat yang lain ya Allah menggunakan istilah sobar gitu ya kemudian syakur ya sabar difathahkan kemudian yang syakur juga difathahkan ya, kita lihat misalkan di surat Asy-Syura ya ayat 33 itu perubahan-perubahan. Jadi kalau kita lihat ya isinya atau kata-kata yang mengalami perubahan-perubahan di dalam kata-katanya ini mengindikasikan atau mengisyaratkan kepada kita bahwasannya bicara tentang sabar, bicara tentang syukur gitu, ada isyarat upaya yang meski ya, meski dihadirkan, dilakukan secara gigih, kemudian intens ya, dan terus-menerus begitu. Jadi ada perubahan-perubahan istilah ya, yang kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata untuk kata sabar dan syukur ini, ya, mengisyaratkan ada upaya yang harus dilakukan secara gigih, intens dan terus-menerus. Nah, ini kan seringkali apa ya, seringkali hilang ya dalam ingatan kita. Seringkali hilang dalam kesadaran keseharian hidup kita begitu. Maka kemudian para ulama itu mengibaratkan syukur dan sabar ini bagaikan dua pesawat terbang gitu. Ya dua sayap gitu ya, dua sayap pesawat terbang. Yang dengan keduanya seorang itu bisa terbang tinggi. Ya bisa bayangkan jika hilang salah satunya ya tentu dia akan goyang, dia akan oleng ya, kemudian dia akan terjatuh ya. Tidak cukup hanya dengan syukur saja. Tidak cukup hanya dengan sabar saja begitu. Ya, tapi keduanya harus ada secara ya simultan ya atau bersamaan. Dia harus meski selalu berdampingan, meski selalu bersamaan ya. Ya, tapi juga ada kalanya atau kadangkala sesuai dengan situasi begitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita katakan sesuai dengan tema kita ya. Jadi perintah ya untuk bersyukur ya itu bersifat ya konstan ya, bersifat konstan karena kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala ya mengalir tanpa jeda ya. Bahkan ada ungkapan ini ya dari Buya Hamka, beliau pernah memberikan perumpamaan yang menarik ya, beliau mengatakan andaikan ya kita menggunakan kalkulator modern ya, maka seluruh digit pada layar kalkulator tersebut akan penuh ya dan tidak lagi sanggup menampung ya angka sebelum kita selesai menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ketika bicara tentang ketidakterhinggaan ini atau nikmat Allah yang ya mengalir tanpa jeda ini, kita lihat misalkan sering dalam satu surah sering kita baca surat Al-Kautsar ayat 1 ya Allah Subhanahu wa taala inna a'tayna al-kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kemudian juga kita lihat di surat An-Nahl ya ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ya kata Allah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini gambaran bahwasannya setiap ya datang nikmat ya, secara otomatis, kemudian di dalamnya terkandung pesan untuk syukur dan sabar. Ya, syukur dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, dan sabar menahan diri tidak menyalahgunakannya untuk bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Agus sebagai pengantar.
0: Baik, luar biasa Ustaz Jayat Hidayat. Dan kita akan coba memberikan kesempatan kepada pendengar, dan nampak sudah ada bergabung. Akan kita sapa melalui telepon di 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Semangat sehat Bu Nani. Bu Nani juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, semangat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Cukup dingin pagi hari ini di sekitaran Palembang Bantul.
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Dari mandi.
0: Baik. Moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nani, monggo.
2: Gampang Ustaz. Peslamin saya.
1: Iya, atuh mangga Ibu, sok.
2: Ini Ustaz, begini Ustaznya. Yang kita kadang lupa itu, lupa bersyukur itu gitu ya. Kita mendapat nikmat sehat Ustaz. Nikmatan itu kan enggak cuma harta ya, tapi sehat. Tapi kita ketika yeah. sehat itu kadang lupa, lupa bersyukur sehat. Jadi kita sembarang aja akhirnya menyebabkan kita sakit. Nah, ketika sakit baru ingat kalau sehat itu ternyata nikmat. Ini bagaimana kita memang, apakah memang itu sudah manusiawi atau memang kita yang imannya kurangin, karena ketika sehat benar-benar lupa kalau kesehatan itu satu nikmat Ustaz. Terus yang kedua kesabaran. Ini kok sampai umur sudah senja ini kok kesabaran itu kayaknya susah banget dong. Jadi sedikit kok gampang emosi, tersinggung sedikit, marah. Ini menghilangkan sifat yang kurang sabar ini bagaimana? Kalau hilang, mungkin kalau hilang sama sekali nggak punya apa, sama sekali nggak pernah marah juga nggak bisa. Tapi untuk sabar, sabar menerima keadaan, dan kadang kita didolimi, Ustaz. Yang ketika didolimi itu kita yang susah sabarnya, Ustaz. Ini bagaimana menghadapinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani ada di Palembang Bantul. Matur sembah nuwun, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan yang begitu luar biasa sudah bergabung kembali. Coba akan kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik. Bisa di redial di 580333. Sekali lagi di 580333, yang pasti kami akan hadir hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kembali berdering, kita akan sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh juga. Bapak Ustadz yang soleh, ini Sindauti Siti dari Pak Batu Retno, Bangun Tapan.
0: Amin. Matur nuwun doanya Ibu Siti yang solihah juga, insya Allah.
3: Amin.
0: Amin.
3: Kita saling mendoakan ya Mas Agus.
0: Amin. Amin.
3: Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ibu.
3: Ini Mbah Uti Siti mau tanya tentang sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kan setiap orang menginginkan dapat tetap tegar dalam menghadapi musibah ataupun ketika diperlakukan zalim. Nah, untuk dapat menggunakan senjata sabar dan sholat sebagai penolong, maka harus bagaimana Bapak Ustadz? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti, ada di Batur No, Bangun Tapan, Bantul. Baik, Ustadz Yayat, sebelum ditanggapi, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami dan kita masih dalam Mutiara Pagi. Kita akan lanjutkan kembali. Saatnya kita akan dengarkan tanggapan, jawaban dari Ustadz Yayat Hidayat. Moga silakan Ustadz Yayat.
2: Iya, baik. Sering lupa ya. Ya inilah yang bentuk penyadaran ya dari Allah. Kenapa kita meski terus membaca petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini, supaya kita bisa menjaga ya, menjaga kemudian memelihara, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di dalamnya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kan kepada kita gitu. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. Ya. Ada dua nikmat ya. Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali ya manusia itu lalai begitu. Kebanyakan kita ini ya lalai. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Ya, secara umum kebanyakan manusia sering lalai. Sering apa ya, Mas Agus, bahasa Jawanya lali gitu ya.
1: Ya.
2: Ya, sering lalai gitu. Ya. As-sihah, kata Rasulullah SAW tadi, nikmat kesehatan ya. Yang kedua wal faragh ya, dan waktu luang. Nah, ini memang sudah diingatkan gitu. Ya, maka kita ya tentu sebagai orang yang beriman harus punya ya harus terus menghadirkan kesadaran akan hal ini gitu. Karena di sini dijelaskan kecenderungan atau kebanyakan manusia itu seringkali lupa dengan dua nikmat ini. Artinya seringkali hilang kesadaran, kenyataannya begitu. Seringkali tidak berprioritas gitu aktivitas kita ini dengan sabar dan syukur ini mungkin ya Mas Agus ya, kalau diuji nikmat tadi ya oke-oke saja begitu, tapi ketika diuji kekurangan ya seringkali kita tidak terkendali begitu ya. Bahkan dikatakan oleh ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam Iddatus Sobirin, beliau pernah mengatakan ini sebagai gambaran ya bagi kita ya. Ad-din ya, agama itu ya kulluhu yaduru ala kutbaini. Ya, jadi agama itu seluruhnya berputar pada dua poros gitu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama ya as-sabri ya, yaitu sabar ya, kemudian wasyukri dan kemudian syukur. Jadi sampai betapa pentingnya tadi, seringkali manusia hilang ingatan, hilang kesadarannya dengan dua kata ini gitu ya, sabar dan syukur ini ya. Maka kita lihat beliau mengingatkan kepada kita agama ini ya, atau agama itu seluruhnya berputar pada dua poros ini gitu, bisa dibayangkan gitu ya, untuk sabar kemudian untuk ya untuk syukur ya. Nah, beliau mengatakan sabar ala ta'ah, sabar dalam ketaatan ya, ini termasuk wa huwa ala anwa isabri, ini termasuk jenis sabar yang paling tinggi ya. Kemudian asabru anil maksiat, sabar dari maksiat ya. Kemudian asabru ala aqdarillahi ya, sabar atas takdir Allah yang menyakitkan ya. Kemudian ya sabar lah ya, sabar-sabar yang meski mendominasi ya dalam kehidupan kita. Ya, bahkan beliau mengatakan as-sabru ya dawaul qalbi, jadi sabar itu obatnya hati ya. Ya, yang pertama murrun fi awalihi, pahit, memang pahit di awalnya, seringkali tadi pahit di awalnya ya. Kemudian walakin akibatahu ya akhla minal asal, kemudian endingnya atau akibatnya justru lebih manis daripada madu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ya memang ya harus senantiasa kita hadirkan ya kesadaran ini begitu. Ya, kemudian syukur ya, beliau mengatakan juga syukrul qalbi ya. Ya, jadi syukur hati ya. Ya, salah satunya adalah i'tirafu bi anna ni'mah minallah, mengakui bahwa nikmat itu ya dari Allah gitu. Ya, seperti di surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan segala nikmat yang ada pada kalian itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, maka kemudian perlu syukur lisan ya. Ya, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk mengingatkan kesadaran kita ya, lisan untuk senantiasa memuji ya, kemudian bicara anggota badan ya, istimalun nikmah fi taatillah, kemudian ya, syukur anggota badan ini menggunakan nikmat untuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Terus itu kita hadirkan ya kesadaran itu, kita latih ya dalam aktivitas kehidupan kita. Maka tadi pentingnya berprioritas dengan iman ya ketika kita beraktivitas. Nah, itu untuk menjaga kesadaran itu. Karena di hadis yang lain ya tadi dari Bu Siti juga ya, jadi disebutkan di Ibnu Qayyim, pernah beliau juga mengatakan ya, al-abdu itu ya seorang hamba itu sa'irun ilallah ya baina dhanbin yatubu minhu. Jadi seorang hamba itu berjalan menuju Allah di antara tiga keadaan ya. Ya, yang pertama itu ya dhanbin yatubu minhu, dosa yang dia taubati ya. Kemudian wa ni'matin yashkuruhu 'alaiha, kemudian nikmat yang dia syukuri ya. Kemudian yang ketiga ya bala ya, bala ujian yasbiru alaiha, ujian yang dia ya sabari ya. Jadi penting ini ya, kita bangun kesadaran ini. Jadi seorang manusia berjalan menuju Allah di antara tiga keadaan tadi ya, dosa yang dia taubati, nikmat yang dia syukuri, dan bala nah, dan ujian yang dia sabari. Maka tadi pentingnya tadi sabar dan sholat kan, banyak di ayat disebutkan untuk selalu digandengkan dengan itu ya. Wallahu alam bisawab. Begitu Mas Agus untuk dua pertanyaan tadi.
1: Baik, masih ada waktu untuk karena pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0812-7111-911. Kami nantikan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi pendengar yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami, Anda bersama kami dalam Mutiara Pagi. Tema kita, Nikmat Allah Mengalir Tanpa Jeda, pastinya bersama Ustadz Yayat Hidayat MAG PhD dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada bergabung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah, wassalamualaikum. Semoga Mas Agus keluarga pun sehat, Pak Ustaz keluarga pun sehat, pendengar dan semuanya Allahumma amin.
1: Amin.
3: Yang sakit sadar dan semoga lekas sembuh, bisa menimba ilmu kepada Bapak Ustaz.
1: Amin. Monggo silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz kita yang soleh dan Mas Agus yang soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ibu, matur nuwun doanipun.
3: Pak Ustaz, saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Syukur, sabar, ikhlas. Tiga macam itu mudah diucapkan, tapi melaksanakannya sungguh sukar. Apalagi istiqomah sampai titik darah penghabisan, Pak Ustaz. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Syukur, sabar, istiqomah sampai titik darah penghabisan. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri yang ada di Jalan Wates, matur nuwun, terima kasih Bu. Salam sehat selalu dan kita akan berikan kesempatan kembali di line telepon 580333. Telah berdering kembali. Assalamualaikum. Ya, halo Pak Benny. Ye. Masih di Condong Catur Pak Benny ya? Monggo silakan Pak Benny.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Benny, monggo.
4: Pak Ustaz, nah, panjenengan dikarenakan sabar dan syukur. Menika kula pilih wonten hubunganipun kalian surat Al-Baqarah ayat 155. Asing mangke wonten hubunganipun malih antawis bibar 155 kenging 156. Menika kula pilih kedatusan ngaten menika hanya jawabannya ada di 153. Menapa lurus menikah ngatus-ngatus, yang baringi penjelasan ya Pak Ustaz. Data 155 diuji di 155, lalu 156 itu, oh Pak Uno ya, ngatus-ngatus, berlakunya baru di 153. Menanggungkan baringi penjelasan, lurus menggambutan menikah.
1: Al-Baqarah 155, 156.
4: 155, 156. Lalu dijawab lalu dengan sholat dan sabar itu dengan 153.
1: Baik. Baik.
4: Maka dan saya tentang ini, mungkin fausi pun bukan disana di bawah sih pas Mas Agus.
1: Siap. Matur nuwun Pak Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny wonten ing Condong Catur Sleman. Matur semanun sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih akan berikan kesempatan nantinya untuk Anda yang akan bergabung di 0811-2711-911 atau juga di 580333. Sudah ada bergabung kembali satu penelpon lagi Ustaz ya. Nampak ini sudah ada bergabung. Ya. Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Oh nampak malu ini ya. Oke. Baik Ustaz. Dua penelpon terlebih dahulu dari Bu Sri yang ada di Jalan Wates dan juga Pak Benny di Condong Catur. Moga silakan.
2: Iya. Ya tadi syukur, sabar, ikhlas. Ya memang harus dilatih ya. Ya secara umum tadi kita sudah diberikan informasi ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sabda Rasulullah SAW ya, keumuman manusia itu ya lali gitu, lalai dengan dua hal ini. Berarti kesadaran ini harus dilatih ya, harus terus ditumbuhkan, harus terus dilatih ya, karena kita ini ya tadi ya seringkali kalau diuji, ujian itu ya istilahnya mengarah ke hal-hal yang sifatnya tidak menguntungkan kan begitu Mas Agus ya. Orang cara berpikirnya secara umum ke situ. Ujian itu yang tidak menguntungkan. Jadi kalau harta, jabatan dan lain sebagainya itu bukan ujian begitu. Nah ini ya seringkali tadi hilang kesadaran, maka agama ini ya selalu membimbing, mengingatkan begitu bagaimana kita tadi menjaga. Kemudian yang kedua memelihara begitu ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan itu gitu ya. Maka Ibnu Qayyim sendiri beliau mengatakan ya fasyakir ya, fasyakiru ya ala sarro. Jadi bersyukur itu ya pada saat lapang ya, wasabir ala dharro, dan bersabar saat sempit begitu. Cuman ya tadi seringkali kita hilang kesadarannya, hilang kendali ya. Seringkali kita hilang kesadaran, hilang kendali gitu. Nah, maka ini kan berarti perlu kita latih dari aktivitas-aktivitas yang kita jalankan dalam keseharian kita gitu. Hal-hal yang sederhana kita berprioritas dengan iman, ya harus kita latih. Ya, tadi ada aktivitas yang banyak mendatangkan pahala, tapi seringkali kita hilang kesadaran dengan itu, gitu. Melibatkan iman dalam berprioritas, melibatkan iman dalam aktivitas kita, seringkali tadi hilang kendali, gitu. Kita mulai dari situ saja dulu, begitu. Ya, sehingga ya fakta kan di lapangan begitu banyak perlakuan-perlakuan kan yang terjadi. Mohon maaf, misalkan kita lihat dalam keluarga saja ada banyak problem, gitu, perceraian, tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Itu indikasi bahwasannya seringkali kita manusia itu ya tidak terkendali, gitu. Maka kita butuh pengendali lah. Pengendali kita ini apa? Ya ajaran Islam itu, ya iman itu, berprioritas dengan itu, aktivitas itu yang harus kita libatkan, karena dia ya akan tadi dia akan menjaga, memelihara dan meningkatkan, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Beni, ya Pak Beni di surat kedua ayat 153, kemudian 155, 156, di Ali Imran juga di ayat 186, ya kata Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ya memang Allah udah memberikan informasi, dan pasti, sungguh-sungguh pasti aku akan menguji kalian, gitu. Dengan apa? Fi amwalikum, dengan hartanya, harta-harta kalian, wa angkusikum, dengan jiwa-jiwa, dengan jiwa-jiwanya. Maka Quran, wa intasbiru, wa tataku. Kalau kalian ini benar-benar menjadi orang yang sabar, dan orang-orang yang bertakwa, memelihara, terjaga dirinya dari siksa fisik dan non fisik, fa inna dzalika min azmil itu umur, dan itu sekuat-kuatnya perkara, itu sehebat-hebatnya perbuatan, begitu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, aktivitas itu yang akan mendukung ritme kesadaran kita untuk kembali menjaga tadi ada kesadaran, oh iya ya, manusia hakikatnya tidak akan pernah lepas dari ujian ini. Begitu, kalau Ibnu Qayyim pernah mengatakan, beliau, hayatul mu'min la takhruj an halaini. Ya, beliau mengatakan, yang namanya hidupnya orang beriman itu ya tidak pernah lepas dari dua halain, ya, dua keadaan. Yang pertama, ya imman ni'mah, ya, diuji dengan kenikmatan, maka ya fayahtaj ila syukri, maka dia ya butuh syukur, gitu. Wa imma, ya kemudian yang kedua, diuji dengan bala, ya maka fayahtaju ila sabri, maka dia butuh dengan kesabaran. Ya, bagaimana aktivitas itu bisa kita tundukkan? Ya, tadi di 153 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan, ya, kepada siapa? Kepada Allah, dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Sabar, salat. Aktivitas yang menjaga, memelihara dan meningkatkan untuk kembali kepada fitrah kesadaran manusia

0: ditanggapi. Ada yang bergabung melalui telepon di 580333. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, dengan siapa, di mana Bapak?
1: Pak Bambang.
0: Pak Bambang. Pak Bambang di mana?
1: Di Gambiran.
0: Di Gambiran. Moga, silakan Pak Bambang.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bapak Bambang, monggo.
1: Mohon izin tanya. Gini Pak Ustaz, kan Allah sudah mempunyai sifat-sifat yang baik dicontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Al-Qur'an itu sebagai mujizat, mujizat itu sebagai penopang atau petunjuk atau pedoman kehidupan, itu mujizatnya dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lah dulu itu ada pedoman namanya buku Primbon. Primbon itu petilan dari kitab apa petunjuk sebelum Nabi Muhammad diangkat. Itu pertanyaan pertama. Lah itu pasakur itu kemarin sudah dijalankan, tapi cuma disuruh mengingat-ingat. Itu penjelindran tasakur itu bagaimana menurut pandangan Islam Pak Yayat? Dan yang ketiga, itu kan dunia ini kan sebagai kehidupan manusia diserahkan kepada orang yang bertakma. Itu ya, orang mengelola dunia seisinya dan sekian besarnya dunia dan isinya itu enggak mungkin kalau cara nalar pikir orang ya berilmu gitu aja, tapi kan enggak mungkin diserahkan semuanya. Itu bagaimana? Terima kasih, mensyukuri nikmat yang dicapai seseorang itu.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang di Gambiran. Monggo Ustaz Jayat bisa ditanggapi dua penanya.
2: Iya, ya. Dari Pak Adi ya. Ya, orang nonton bola bisa. Ya, pembedanya tadi ya, skala prioritas ya, kita punya skala prioritas tidak, kita bisa berprioritas tidak gitu. Ini paling penting begitu. Karena kalau kita punya skala prioritas, berprioritas dengan iman, ya tentu menjadi berbeda ya, semua bernilai begitu. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang meski kita latih, meski kita jaga, kita tumbuhkan dan kita pelihara begitu ya. Nah, tiga hal itu, jadi menjaga, memelihara, dan meningkatkan ya kesadaran. Kadang kita ini seringkali kan bicara tentang kebiasaan gitu, bicaranya baru level pada tahap kebiasaan, bukan pelibatan kesadaran, belum ada skala prioritas begitu, tapi berjalan dengan ya itu aja, kebiasaan gitu. Seringkali kita terjebak dengan itu, bukan berangkat dari berprioritas, bukan berangkat dari kesadaran ya. Sehingga kenapa orang bisa nonton ya bola ya, karena ada kesadaran ya, ada kesadaran betapa pentingnya kan gitu. Ini nanti main bola begitu ya, tidak salah juga gitu. Tapi kemudian jangan sampai hilang kesadaran kita yang meskinya itu tadi, kita berprioritas dengan aktivitas iman dalam kehidupan kita gitu. Sementara sholat ini hanya sebatas kebiasaan begitu, bukan kesadaran. Kenapa ngaji? Ya ngajinya kebiasaan, bukan kesadaran. Ngaji bertahun-tahun misalnya nggak ada perubahan begitu Mas Agus. Sholat bertahun-tahun juga ya pemahaman apa namanya akan makna-makna yang terkandung di dalamnya ya tidak tadi, baru apa namanya tidak terjaga, tidak terpelihara, tidak meningkat. Nah, ini yang harus kita tingkatkan kesadaran ini begitu. Kalau sudah punya prioritas, punya skala prioritas menjadi berbeda semuanya begitu. Berprioritas dengan aktivitas iman menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peran itu yang mesti kita libatkan dalam kehidupan kita. Ya.

0: bicara tentang Asmaul Husna, ya kayak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Quran sendiri sudah memberikan banyak informasi ya. Wa anzalat Taurat wal Injil kan begitu. Petunjuk Allah itu banyak. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya kita disuruh beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan. Ya bukan hanya kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Zabur ya. Ya kemudian ditutup dengan ya Al-Qur'an kan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjanjian terakhir. Nah, itu yang harus kita gali. Ya, harus kita baca, kemudian harus kita tadaburi ya. Pesan-pesan penting itulah yang mesti kita terus ya, bukan berada pada level ikro tapi juga terus meningkat pada level tadabur supaya kita akan memperoleh informasi pencerahan, pencerdasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melakukan aktivitas yang bermakna dalam kehidupan kita. Ya, terkait perintah bersyukur dan ya sebetulnya tadi awalilah dari hal-hal yang kemudian mendatangkan kesadaran dalam kehidupan kita ya, dari aktivitas sederhana ya. Kan Quran sendiri mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya, kalau kita diberi sesuatu yang membahagiakan kehidupan kita ya tadi ya, ya bersyukur fahaddits diucapkan melalui ucapan gitu, fahaddits bicarakan alhamdulillah hari ini kita diberikan anugerah tiba-tiba begitu rezeki dari Allah. Ucapkan alhamdulillah apalagi ditopang dengan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan kesadaran kepada kebanyakan manusia akan undangan dari kita, misalnya betapa nikmatnya diberikan rezeki, diberikan jabatan dan lain sebagainya yang berada pada level yang ya a'la ya, lebih tinggi begitu. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan proses menuju ke sana ya memang harus terus dilatih ya, terus dilatih, terus diawali ya, diawali dengan hal-hal yang prinsip ya, hal-hal yang wajib dalam kehidupan kita itu yang menjadi prinsip begitu, ditingkatkan melalui ibadah-ibadah sunnah begitu, baik yang rawatib ataupun yang ghair. Nah, itu insyaallah akan berproses menuju ke sana. Jadi bukan lagi kebiasaan tapi berprioritas dengan aktivitas kesadaran. Wallahu alam. Begitu Mas Agus.
1: Ya, baik. Tak terasa sudah di penghujung kebersamaan Ustaz Yayat. Singkat padat untuk catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar sebagai closing statement-nya. Monggo silakan.
0: Ya, baik Bapak dan Ibu pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, jadi kita lihat yang harus kita sadarkan ya dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, kita akan memperoleh informasi dari Quran ya, dari Allah ya Subhanahu wa taala tentang sabar dan syukur ini. Maka yang pertama, hayatul mukmin la takhruj an halaini. Jadi hidupnya orang beriman itu tidak lepas dari dua keadaan ya. Ini sebagai bentuk penyadaran ya bagi kita. Yang pertama, imma ni'mah ya, entah nikmat, maka fayahtaju ila syukri. Maka butuh yang namanya syukur ya, nikmat butuh bersyukur. Kemudian yang kedua ya, bala ya, maka atau ujian ya, bala ini istilah yang sering familiar, yang sering kita dengar ya, bala ya, fayahtaju ila sobri. Ketika datang ujian, maka agama ini mengajarkan, mulai dari tahap yang paling sederhana, aktivitas dalam keseharian kita, dalam lingkup bagaimana membangun komunikasi dengan pasangan hidup, membangun komunikasi dengan anak-anak yang ada ya, membangun komunikasi dengan kanan dan kiri kita ini kan berangkat dari situ ya. Maka butuh yang namanya fayahtaju ila sabri, maka butuh yang namanya memperbesar kesabaran ya. Jadi nikmat butuh sabar, ujian butuh ya nikmat ya butuh syukur, ujian butuh yang namanya sabar. Kalau dua itu hadir berprioritas dalam aktivitas kehidupan kita, ya tadi kalau pesawat itu ada dua sayapnya ya, semakin tinggi ya nilainya, semakin berkualitas kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Agus, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Yayat Hidayat. Dan salam hangat untuk keluarga tercinta. Salam sehat selalu Ustadz Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik, dua tadi pendengar Mutiara Bahagia sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudian juga spirit perjuangan Indonesia dan perjalanannya. Militer ada tempatnya, sipil ada tempatnya, dan satu kesatuan dari dua tempat ini.
1: Leluhur itu melanjutkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang pernah diberikan, diwariskan kepada kita oleh para leluhur kita itu.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar Haidar Nasir menyoroti rencana pengiriman Taruna Akademi Militer untuk melatih kedisiplinan di sekolah rakyat. LPP RRI Yogyakarta kembali menggelar prosesi jamasan gamelan dan wayang kulit guna mewujudkan rasa syukur sekaligus merawat warisan budaya Jawa. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyoroti rencana pengiriman Taruna Akademi Militer untuk melatih kedisiplinan di sekolah rakyat. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Jangan ada militerisasi di berbagai aspek kehidupan, sebagaimana juga jangan ada sipilisasi pada aspek.
2: Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan akan menerjunkan para taruna akademi militer untuk melatih kedisiplinan siswa di seluruh sekolah rakyat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menilai bahwa kebijakan itu perlu dilihat ulang dari kacamata Undang-Undang Dasar. Kepada awak media, Haidar menyatakan bahwa semua pihak sejatinya perlu mengingat kembali konsep dasar konstitusi, di mana aturan terkait batasan kewenangan militer dan sipil sudah tertuang dengan jelas. Untuk itu, Haidar mengingatkan pemerintah agar tidak terjadi militerisasi pada aspek kehidupan sipil. Begitupun sebaliknya, tidak boleh ada penempatan sipil di berbagai urusan yang menjadi domain militer.
1: Kemudian juga spirit perjuangan Indonesia dan perjalanannya. Militer ada tempatnya, sipil ada tempatnya, dan satu kesatuan dari dua tempat ini. Maka jangan ada militerisasi di berbagai aspek kehidupan, sebagaimana juga jangan ada sipilisasi pada aspek-aspek yang memang di situ fungsinya militer.
2: Haidar menambahkan, di era saat ini yang paling dibutuhkan adalah kebijakan yang bersifat terpadu, holistik, dan moderat. Mengingat Pancasila pada hakikatnya termasuk ideologi yang moderat. Sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh terburu-buru menghakimi segala kebijakan pemerintah dengan label militarisasi.
1: Bangun Indonesia ini dengan moderat saja, kalau saya tawaran itu. Pancasila itu ideologi moderat. Bahkan kalau kita baca ya, preambel sampai undang-undang dasar kita itu pada umumnya isinya, substansinya moderat. Bangsa kita ini juga bangsa yang moderat. Jadi kalau sekali kita melakukan pendekatan-pendekatan yang ekstrim itu nanti tidak akan lama.
2: Lebih lanjut, pemerintah dinilai perlu membuka ruang dialog dan diskusi untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, sehingga kebijakan yang diambil bisa sejalan dengan kepentingan publik.
0: Puluhan ribu penonton memadati Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz saat penampilan musisi Tulus di hari terakhir membawa penonton terhanyut dalam lagu-lagu populernya serta memperkenalkan single terbarunya berjudul Teh Hijau. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
3: Tahun ini kita mencoba merayakan, namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
4: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
5: Saya tulus dan rasa hati dan menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
4: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
3: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Adu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
4: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Pendengar, guna mewujudkan rasa syukur sekaligus merawat warisan budaya Jawa, LPP RRI Yogyakarta kembali menggelar prosesi jamasan gamelan dan wayang kulit. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
1: LPP RRI Yogyakarta menggelar jamasan gamelan dan wayang kulit di halaman RRI Yogyakarta Kota Baru pada Senin sore. Jamasan merupakan tradisi penyucian gamelan dan wayang kulit yang dilakukan pada bulan Suro. Setidaknya ada 6 dari belasan gamelan serta 8 dari ratusan wayang yang turut dijamas. Prosesi diawali dengan penyalaan dupa dan pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan menjamas atau menyiram gamelan dengan menggunakan air bunga sebagai simbol kesucian hati serta asam Jawa yang digunakan sebagai bahan pembersih alami. Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Yogyakarta, Nunuk Haryanti mengatakan, jamasan tak sekedar menjadi momentum untuk membersihkan gamelan dan wayang kulit dari kotoran, namun juga menjadi upaya untuk melestarikan budaya agar tetap hidup di tengah era modern seperti saat ini.
2: Jadi gong, benda-benda pusaka itu kita bersihkan dari kotoran, kemudian jangan sampai lapuk oleh zaman. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan secara spiritual. Jadi di sana ada niat baik, ada doa yang terucap. Dan yang berikutnya adalah sebagai penyambung silaturahmi sejarah antara kita sampai dengan nanti penerus budaya bangsa.
1: Sementara budayawan yang juga turut memimpin prosesi jamasan, Kasidi mengatakan bulan Suro menjadi bulan baik dalam penanggalan Jawa. Untuk itu pada bulan Suro dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya kegiatan jamasan yang masih terus dilakukan oleh RRI Yogyakarta ini menjadi upaya untuk ngeleluri budaya atau meneruskan budaya leluhur agar tidak punah dimakan zaman.
3: Ngeleluri itu melanjutkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang pernah diberikan, diwariskan kepada kita oleh para leluhur kita itu. Bulan Suro itu menurut orang Jawa merupakan bulan yang paling bagus untuk mengadakan misalnya jamasan, kemudian pusaka-pusaka yang lain.
1: Melalui tradisi jamasan yang digelar RRI Yogyakarta, diharapkan nilai-nilai budaya Jawa tetap lestari dan dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.
0: Jemparingan merupakan seni memanah tradisional yang memiliki nilai filosofis dalam kehidupan. Seperti apa tepatnya jemparingan ini? Berita selengkapnya bersama Yulia Winarto.
4: Peserta harus duduk, tidak boleh berdiri. Nah, untuk laki-laki itu harus duduk bersila. Dan untuk perempuan itu boleh bersila dan juga boleh tepuk.
5: Jemparingan merupakan olahraga tradisional panahan khas Jawa yang dilakukan sambil duduk bersila. Panahan tradisional ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 21 Februari 2024. Sebagai bagian penting dari budaya Jawa, jemparingan tidak hanya menjadi olahraga, tetapi juga sarana pembelajaran nilai-nilai filosofi kehidupan. Pada awalnya, jemparingan hanya dimainkan oleh kalangan keluarga Kerajaan Mataram dan prajurit keraton. Permainan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media latihan ketangkasan dan konsentrasi bagi para prajurit. Seiring waktu, seni memanah ini meluas ke masyarakat umum dan menjadi salah satu aktivitas tradisional yang sering dipertandingkan. Dalam bahasa Jawa, jemparingan berasal dari kata jemparing yang berarti anak panah. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan olahraga panahan pada umumnya. Jika panahan modern dilakukan dengan cara berdiri dan membidik menggunakan mata, jemparingan justru dilakukan sambil duduk bersila dan mengandalkan intuisi. Teknik ini mencerminkan kedalaman budaya Jawa yang sangat menghargai harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Salah seorang tokoh yang giat melestarikan panahan tradisional jemparingan yaitu Agung Susila. Pemilik pendopo jemparingan ini melalui konten di media sosialnya rajin berbagi tips dan pengetahuan seputar jemparingan.
4: Peserta harus duduk, tidak boleh berdiri. Nah, untuk laki-laki itu harus duduk bersila. Dan untuk perempuan itu boleh bersila dan juga boleh tepuk. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini mengarah ke seni budaya, melestarikan budaya. Nah, peserta itu diwajibkan, dianjurkan memakai pakaian tradisional daerah.
5: Salah satu hal yang membuat jemparingan unik adalah teknik membidik yang tidak menggunakan mata. Busur atau gendewa diposisikan di depan perut dan pemanah harus mengandalkan perasaan untuk mencapai sasaran yang disebut wong-wongan atau bandulan. Hal ini membuat Ian, salah seorang pelajar yang sedang berlibur di Yogyakarta, mengaku takjub saat berkunjung ke pendopo jemparingan, terutama saat melihat cara memanah jemparingan yang tidak biasa.
6: Saya cuma mau lihat orang panahan sambil duduk. Kok bisa ya?
5: Posisi duduk bersila juga menjadi ciri khas jemparingan. Posisi ini melambangkan kesederhanaan dan keseimbangan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Kombinasi antara teknik dan filosofi ini menjadikan jemparingan lebih dari sekadar olahraga, tetapi juga bentuk meditasi dan refleksi diri.
0: Pendengar, gaya hidup semakin berwarna dengan produk kartu debit yang melibatkan sinergi dengan klub raksasa La Liga Barcelona FC. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
7: Nonton pertandingan langsung di New Camp di Barcelona.
8: Camp Nou.
9: Sebagai salah satu klub tersukses di Spanyol dan juga Eropa, FC Barcelona memiliki magnet besar bagi pecinta sepak bola dunia. Klub dengan sejarah panjang yang telah melahirkan bintang-bintang besar seperti Romario, Ronaldinho, Messi, dan kini Lamine Yamal, memiliki jutaan penggemar di seantero dunia. Hal itu yang mendorong Bank Rakyat Indonesia atau BRI menggelar kerjasama strategis dengan FC Barcelona berupa kartu debit edisi khusus Barcelona. Bastian Dwi Pangestu, fans berat Barcelona, rela mengikuti program kartu debit edisi khusus tersebut meski harus mengendapkan saldo minimal sebesar 10 juta rupiah selama 3 bulan.
10: Saya fan Barca mas, saya Decul. Alasannya itu.
11: Alasannya itu ya mas ya?
10: Iya. Nah,
11: tapi apa namanya?
10: Sama ini juga sih, apa itu kan fasilitasnya lebih banyak. Oh, iya. Contohnya kayak free, apa itu kalau lebih dari 5 juta, free biaya admin, terus juga transaksi bisa melebihi berapa itu? Maksimal kan banyak tuh.
11: Iya. Nah,
10: jadi untuk bisnis, kemungkinan bisa lebih terpakai lah.
9: Bagi Bastian, dirinya sangat terbantu dengan benefit yang ditawarkan oleh program kartu debit khusus hasil kemitraan BRI dengan raksasa La Liga Barcelona tersebut.
11: Mas, ngincer ini nggak mas? Tiket nonton di Camp Nou?
10: Ya, wajib itu harus.
11: Wajib ya mas ya? Kalau ini mendukung nggak sih mas kalau selama ini fasilitas yang diberikan oleh BRI untuk ini?
10: Ya mendukung aja sih, karena kan apa itu, ya tadi, karena itu yang bisnis, jadi kayak misal transaksi besar pun mumpuni.
11: Mumpuni ya.
9: Sementara itu, Evi Martiani selaku Regional Funding and Transaction Head BRI Regional 11 Yogyakarta menuturkan, lewat kerjasama antara BRI dan Barcelona, maka bank BUMN terbesar di tanah air ini semakin menguatkan citra sebagai bank yang menyasar semua kalangan, tidak hanya petani dan pedagang semata.
12: Ada kerjasama dengan Barcelona ini, kita juga ada debit card co-branding BRI Barcelona. Dan mungkin satu-satunya bank di Indonesia yang bisa menerbitkan kartu yang langsung co-brand dengan football club internasional dalam hal ini Barcelona, ya baru BRI. Nah, harapannya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini karena ini langka sekali ya. Kita juga tidak tahu apakah ke depan kita akan kerjasama lagi. Tapi kalau tidak kerjasama lagi berarti kesempatannya kan hanya sekarang.
9: Dari pantauan RRI, program kartu debit khusus ini mendapat respon yang luar biasa di Yogyakarta. Ini dibuktikan dengan permintaan yang begitu tinggi untuk pembuatan kartu debit khusus edisi Barcelona tersebut. Dari Yogyakarta, Rosyan Anwar, RRI melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hedar Nasir menyoroti rencana pengiriman Taruna Akademi Militer untuk melatih kedisiplinan di sekolah rakyat. LPP RRI Yogyakarta kembali menggelar prosesi jamasan gamelan dan wayang kulit guna mewujudkan rasa syukur sekaligus merawat warisan budaya Jawa. Demikian warta pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. We'll be right back.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
4: Lagi pendengar dimanapun Anda berada, bahagia banget. Saya Agus Pramana kembali bisa menemani Anda di edisi ke-7 ya, di bulan Juni 2026, tepatnya di hari Selasa. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Pagi hari ini cukup dingin. Bagi Anda yang akan memulai aktivitas, pastinya ketika Anda akan memulai aktivitas, cek kembali apa yang akan Anda bawa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Dan bagi Anda nantinya yang pastinya sudah mengagendakan untuk mendengarkan pastinya siaran langsung begitu ya, sepak bola Piala Dunia di hari ini 7 Juli 2026 nantinya akan hadir. Gak usah jauh-jauh dari Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda bisa mendengarkannya karena kami akan menyiarkan secara langsung begitu ya, siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dan pagi hari ini Amerika melawan Belgia. Jadi bagi Anda yang sudah standby di depan radio begitu ya, nantikan informasi terupdate bagaimana jalannya pertandingan sepak bola antara Amerika melawan Belgia di hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dan nantinya memang dari Pro 1 RRI Yogyakarta akan menyiarkan secara langsung di ruang dengar Anda di 91,1 FM atau juga yang tidak berada di daerah istimewa Yogyakarta atau di luar Yogyakarta, Anda bisa mengaksesnya melalui RRI Digital atau juga melalui streaming kami di rri.co.id begitu ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin akan melaksanakan berbagai aktivitas di luar ruangan untuk hari ini, alangkah baiknya kalau Anda mengetahui bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di hari Selasa, tepatnya di 7 Juli 2026. Kami akan mengupdate untuk Anda informasinya.

0: Perakirawan Yudit sudah bersiap untuk menyampaikan untuk Anda. Yudit, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Seismologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari ini sedikit berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari nanti akan berawan kembali, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 18 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara kisaran antara 46 hingga 95%, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiraan dini hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Seismologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat pagi Mas Agus. Kebetulan saya kalau lagi di luar Jogja memantau RRI Jogja via RRI Digital atau rri.co.id. Semoga saat siaran sepak bola nanti jam 7 tidak diblokir ya Mas. Soalnya kalau menyimak via aplikasi atau website biasanya diblokir, atau Pro 1 Yogyakarta yang streamer memutar acara sendiri. Kalau biasanya di RRI Digital kita memutar acara sendiri. Ini dari Pak Wawan Adi Handoko, betul ya? Dan untuk siaran langsungnya hanya melalui frekuensi terestrial Bapak Wawan ya, di 91,1 FM. Dan mohon maaf, untuk RRI Digitalnya nanti kita isi dengan lagu-lagu Bapak ya. Dan peringkat dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kembali kami ingatkan bagi Anda yang ada di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta yang masih bisa menyimak siaran kami melalui terestrial di 91,1 FM. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, pastinya dalam rangkaian warta berita dilanjutkan dengan siaran langsung pertandingan sepak bola begitu ya, antara Amerika dengan Belgia. Yang pasti seru banget begitu ya. Nantikan pertandingannya nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kami akan mengupdate untuk Anda yang pastinya menantikan update terkini terkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan Adi Handoko yang setia bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar, untuk informasi update terkini di hari ini, Selasa 7 Juli 2026, pastinya berkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami.

0: Wines, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Winas, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Ya, bagi Anda yang akan menuju ke kota Jogja, hati-hati di jalan dan pastinya kami juga akan mengupdate bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran kota Jogja. Kami update melalui cctv.jogjakota.go.id untuk pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan mengawali untuk Simpang Tugu. Sudah mulai banyak warga masyarakat beraktivitas di kanan-kiri jalan begitu ya. Ada warga masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga dengan jogging atau juga lari begitu. Dan kondisi lalu lintas terpantau lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Borobudur Plaza, di pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Dan untuk Simpang Jati Kencana terpantau landai. Ketika Anda akan berpindah menuju ke Simpang Joteng Kulon, di sana terpantau lancar pendengar. Dan bagaimana dengan Simpang Pasar Gading untuk pagi hari ini? Di Simpang Pasar Gading juga terpantau sangat landai. Simpang Joteng Wetan kami juga akan memantau untuk Anda pendengar melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id. Di Simpang Joteng Wetan terpantau lancar pendengar. Simpang Tungka untuk pagi hari ini juga terpantau lancar. Kami akan menuju ke Simpang Mirota. Di Simpang Mirota pagi hari ini juga terpantau lancar. Simpang Gramedia untuk kesempatan pagi hari ini juga terpantau lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke Simpang Gondomanan di pagi hari ini melalui pantauan CCTV untuk Simpang Gondomanan terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Informasi ini pendengar kami kutip dari cctv.jogjakota.go.id. Sekali lagi kami ingatkan jangan sampai dilewatkan ketika Anda akan mendengarkan secara langsung sepak bola begitu ya, Piala Dunia 2026, di mana di hari ini nanti akan kami siarkan melalui 91,1 FM dan nanti kami akan bergabung ke Pro 3 RRI begitu ya, di mana nantinya Amerika melawan Belgia. Siapa yang sudah bersiap untuk mendengarkan siaran langsung? Oh, sudah banyak yang mengacungkan tangan begitu ya. Jadi memang senang banget bisa mendengarkan siaran langsung yang namanya sepak bola Piala Dunia 2026. Baik, bagi Anda yang akan melanjutkan berbagai aktivitas atau mungkin baru akan mengawali aktivitas, tetap semangat, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
4: Saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung ke Pro 3 RRI. Pastinya kita akan jelang siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026, babak 16 besar antara Amerika Serikat melawan Belgia dari Seattle Stadium.
7: Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Sesaat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Di sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan, Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Ripper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun Spanyol Tamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan sebuah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. Wekeni, Weston Wekeni, daerah kotak penalti Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Nomor punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tengah Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, nanti artinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini